0: yang tampil di World Cup.
1: Mm-hmm.
0: Post Malone aja dia bawain 3 lagu, ada Sunflower, terus habis itu ada Wow sama Chrome Heartbreaker. Yang lagunya ternyata belum dirilis, tapi dinyanyiin sama dia di situ gitu tuh Bro 2.
1: Betul. Jadi benar-benar kayak eksklusif dong ya berarti ya.
0: Eksklusif banget, dinyanyiin langsung di depan banyak orang di stadionnya gitu tuh Bro 2. Dan juga ada iShow Speed yang nyanyiin lagu World Cup-nya dia. Terus habis itu pokoknya performance-nya bagus banget ya, lu bisa nonton ulang di YouTube sih teman Bro 2.
1: Wah, seru banget ya. Itu kayak walaupun kemarin sempat ada kontroversial kalau kalau ini kan di pembukaannya kalau enggak salah ya, sebelum mulai apa?
0: Iya, sebelum mulai.
1: Kalau yang sempat jadi kontroversial itu kan soal di halftime-nya kan.
0: Oke.
1: Katanya sempat mau dibikin 30 menit, Bro.
0: Oh, tapi jadi enggak sih?
1: Jadinya 17 menit doang.
0: Oh, 17 menit doang.
1: Kalau misalnya lumrahnya kan 15 menit ya.
0: Iya, takutnya istirahatnya kelamaan.
1: Kelamaan jadi udah dingin ntar.
0: Melanggar peraturannya FIFA sendiri gitu ya.
1: Soalnya ya yang bikin banyak kontroversi adalah banyak sekali peraturan-peraturan atau regulasi yang kayaknya dirubah gitu.
0: Iya, ya. Cukup ini jadi spesial buat Amerika doang jadinya gitu ya. Kalau nanti kita bakal ngomongin halftime show-nya, soalnya juga performance-nya keren-keren banget sama Bro 2. Masih kalau misalkan kamu pengen ikutan bisa di 0811 800 105.
2: Selama ini

0: mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

0: Langsung FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yes. Masih bareng sama ada juga David tentunya.
0: Betul, di pagi hari ini ya teman Pro 2.
1: Benar, dan yang seru adalah kemarin ketika emang benar-benar
0: apa tuh, halftime?
1: Halftime-nya itu luar biasa gitu ya. Mm-hmm. Jadi karena kita bisa menyaksikan apa ya, dari berbagai generasi gitu.
0: Iya, soalnya juga gue ngelihatnya sih ini adalah halftime pertama yang emang udah harusnya dilaksanakan dari tahun-tahun dulu gitu. Karena kalau lihat Super Bowl udah keren banget, bola juga harusnya bisa lebih masif lagi dan lebih gede lagi gitu.
1: Bener, karena ini kayak ngasih pelajaran buat Amerika, lu harus bilang ini football tuh yang ini katanya gitu.
0: Iya, jangan, ini soccer.
1: Soccer, apa coba?
0: Iya football. Sih, football. Amerika emang aco, enggak deh.
1: Enggak, maksud gue, ya udah, maksudnya footballnya Amerika ya American football.
0: Ya American football, gitu. Iya sih, cuman sama aja. Yang penting pengucapan aja yang berbeda ya.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi kalau misalkan kita lihat nih teman Pro 2 ya, kemarin tuh acara halftime show-nya itu beneran seru banget karena dibuka sama Madonna yang ditemenin sama Ronaldinho dan juga Ronaldo Nazario. Itu sepak bola legend. Terus abis itu dia nyanyiin beberapa lagu. Terus abis itu ada BTS yang dilanjut. Ada Jungkook, V yang ngebuka penampilannya dengan lagu Dynamite.
1: Betul.
0: Tiba-tiba ada Ted Lasso muncul. Mm-mm. Terus abis itu dia ngebawain Justin Bieber. Mm-mm. Dia lanjut nyanyiin Everything Hallelujah.
1: Oh.
0: Dan ditutup sama pastinya The Queen of World Cup. Mm-mm. Yaitu adalah Shakira yang nyanyiin lagu Die Die bareng sama Burna Boy.
1: Burna Boy.
0: Ini keren banget sih teman berdua. Jujur gue respect banget karena sama Amerikanya sih, karena dia bisa bikin performance yang akhirnya bisa diingat sama orang-orang dan menjadi kickstarter juga jadi halftime show di Amerika gitu.
1: Ini lo harus berterima kasih sama yang namanya Chris Martin.
0: Oh, Chris Martin dia yang
1: karena kuratornya dia. Wow. Dia yang ngedesain show directornya itu dia. Maksudnya yang milih-milihin tampilnya ini nanti kayak gini-gini gitu si Chris Martin.
0: Wih, keren banget ya Chris Martin ya. Ini emang semuanya emang apa ya, bisa memberikan show yang terbaik gitu.
1: Bagus banget. Jadi ya okelah. Untuk sebuah entertainnya ya keren sih.
0: Iya sih.
1: Kayaknya baru kali ini sih gue ngeliat yang kayak gini.
0: Ya kan sih? Emang baru pertama kali.
1: Iya kan?
0: Emang baru pertama kali.
1: Jadi benar-benar apa ya, full entertain.
0: Gimana teman-teman Pro 2? Menurutmu favorite performance dari kamu siapa teman-teman Pro 2? Coba kasih tahu kita ya.

0: FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih bersama Angga dan juga masih bersama David. Tentunya masih di Spanel. Selamat pagi teman Produa.
0: Teman Produa yang pengen ikutan juga ngobrol-ngobrol seru sama kita bisa langsung kemana mas?
1: Di 18.800.105. Ini hari udah bulan Juli ya, tanggal 20.
0: Udah.
1: Dan di bulan Juli ini kayak banyak-banyak film yang udah gue tungguin nih.
0: Apa aja yang ditungguin tuh?
1: Salah satunya audisi yang udah tayang kemarin ya.
0: Itu keren banget. Kayaknya tahun ini tuh surganya film keren-keren sih.
1: Betul. Yang lagi gue tungguin lagi adalah Brand New Day-nya Spider-Man.
0: Wah iya.
1: Kalau gak salah bulan ini gak sih?
0: 27
1: kan? Minggu iya. Depan berarti.
0: Minggu depan.
1: Walaupun berbeda sama audisi yang lo harus nonton di IMAX.
0: Iya.
1: Lo nonton, katanya kalau yang Brand New Day-nya Spider-Man ini, huh? Lo harus nonton di Screen X.
0: Screen X, gue udah pernah nonton tuh di Screen X. Jadi Screen X tuh kayak layarnya ada 3 gitu kan. Mm-hmm. Tengah, kanan, sama
1: nah,
0: kiri.
1: Nah, biasanya kalau di film-film yang memang sengaja di extended gitu, huh? Itu kayak ya udah gak semua full gitu satu film.
0: Oh iya.
1: Nah, katanya yang Brand New Day ini
0: satu film.
1: Ya baru satu film, bro.
0: Wah, gila.
1: Jadi lu bakal ngerasain immersive banget ada di satu satu apa ruangan sama Spider-Man.
0: Wah, gokil sih teman bro dua. Mungkin bisa dibalikin lagi tuh yang kursinya goyang-goyang.
1: 4DX.
0: 4DX tuh kursinya.
1: Yang ada semprot-semprotannya.
0: Terus ada kalau karakternya lagi makan pie, apple pie ada baunya.
1: Ada baunya, ih seru ya.
0: Seru tuh.
1: Itu kayak kemarin gue sempat ngeliat, di Bugsport tuh di Jepang udah ada teknologi kayak gini, berapa kayak AI. Oh. Yang tiba-tiba ada tsunami banjir.
0: Ya Allah, masa tiba-tiba banjir?
1: Ya maksud gue, sekarang kan kayak... Saking bagusnya AI gitu ya, ketika kayak lo ngeliat tuh realistik banget. Kayak lo nonton kayak pertunjukan antara ada kayak apa tuh?
0: Apa tuh?
1: Yang tiba-tiba ada pertunjukannya Son Goku sama siapa gitu, lihat kan sih ada di Instagram atau apa, tapi kayak AI. ada efek-efek ininya, efek-efek CGI-nya, padahal itu AI.
0: Keren juga ya sama Bro dua kalau ada.
1: Kalau bener-bener asli beneran keren.
0: Ya ditungguin aja teman Bro dua, kalau dulu kan 4DX mungkin enggak ada teknologi yang bisa di kanan kiri kayak tadi tuh.
1: Uh-uh.
0: Sekarang mungkin bisa ditambah.
1: Sekarang udah ada suara, ada angin.
0: Iya.
1: Ada aroma.
0: Ya, belum lagi kalau misalkan nonton film horor nanti setannya beneran ada di studio gitu misalnya.
1: Iya bisa juga ya. Kagetin tiba-tiba di sebelah ada pocongnya gitu.
0: Serem
1: atau
0: sih.
1: Misalnya lagi film yang adegannya itu ada misalnya Anne Hathaway datang
0: tiba-tiba. Iya, waduh.
1: Enggak mungkin.
0: Kenakan ya. Yang nonton sih gue juga pengen.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Hari ini kayaknya emang gak begitu panas ya. Kalau gue lihat di luar tuh kayaknya cuacanya juga agak-agak mendung dikit sih. Kalau emang tadi cuacanya katanya apa hujan ringan ya, kayaknya ya pas lah harusnya ya.
0: Semoga teman Pro 2 hari ini gak macet-macet. Karena Senin kalau udah hujan, waduh, ada macet tuh.
1: Macet gitu bener.
0: Tapi nanti kita juga bakal ngomongin soal bola lagi nih di jam 8.
1: Iyalah di motor ya, kita masih ngomongin beberapa. Mungkin teman berdua punya kesan yang mungkin bisa diceritain juga ya.
0: Betul.
1: Di Piala Dunia tahun ini yang memang walaupun di awal-awal menurut gue agak-agak kurang gitu ya.
0: Iya, tapi
1: kayak hype-nya enggak seperti tahun lalu. Menurut lo apa kalau sebelum nanti kita ke motor ya? Menurut lo apa yang bikin hype-nya itu enggak se tahun lalu gitu? Kayaknya, atau setahun-tahun yang agak lama gitu.
0: Kayaknya orang-orang ini sih, orang-orang udah sibuk di apa urusannya masing-masing kalau gue ngerti gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin hidup masih enak gitu, jadi kayak ya udah fokusnya cuma di bola aja jadinya.
1: Kalau lu ngeliat itu ya, kalau gue mungkin liatnya kalau dulu tuh kayaknya ada sentralisasi gitu loh, maksud gue orang-orang nontonnya cuma bisa nonton di TV.
0: Ya benar.
1: Kalau sekarang kan lu nggak harus nonton pada saat yang sama kan.
0: Benar.
1: Kalau dulu kita mau nonton siaran ulangnya belum tentu disiarin ulang sama TV. Kalau sekarang lu tinggal nonton highlightnya di YouTube dapet ya.
0: Iya, makanya YouTube aja zaman dulu masih belum boleh tuh buat nge-posting
1: kayak gitu. Kalau bisa pengen nonton highlightsnya biasanya di acara-acara olahraga.
0: Iya di TV gitu sih. Kalau tapi kalau 2022 kemarin ramai juga sih. Ya sebenarnya sekarang juga ramai, tapi mungkin lo sibuk sama yang lain juga mungkin.
1: Betul,
0: bisa jadi.
1: Betul.
0: Soalnya gue lihat yang nobar tadi malam aja, wah banyak
1: rame-rame di TVRI kemarin bisa rame.
0: Iya.
1: Terus juga di lapangan Banteng kemarin ada Armada, ada Tip X.
0: Gokil sih itu Pro 2. Yaudah nanti ikutan di jam 8 ya, jadi jangan kemana-mana.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa

0: Selamat siang Pemprov DKI Jakarta, masih bareng sama Angga. Lo buka ininya gue deh.
1: Apa?
0: Buka chatnya gue di WhatsApp.
1: Boleh, boleh.
0: Coba chat gue
1: siapa. Lo mau emang ngirimin apa nih?
0: Coba.
1: Ya. Mana gak ada?
0: Lo chat buat lo, Kangga gitu.
1: Kangga?
0: Coba, atau gue chat lo deh.
1: Gak ada.
0: No.
1: Adanya Angga Sian Asan di Medan, halo.
0: Tuh barusan WhatsApp tuh, gue coba.
1: Oh ya.
0: Nah itu lo ke atas ada. Nah itu tuh diputar.
1: Ini.
0: Ah itu.
1: Ini.
0: Ya.
1: Coba kita coba.
0: Kita ketemu di Momotaro.

0: Nah, kita mau ngomongin soal yang namanya Piala Dunia 2026 ya. Udah di ujung nih. Gak berasa ya, lu inget kan pas pertama kali launching tuh lu jadi hostnya.
1: Oh iya benar.
0: Saya ngerem sampai edit.
1: Itu pun belum mulai.
0: Belum mulai, masih jauh.
1: Masih kayak seminggu setelahnya.
0: Lebih kayaknya, lebih deh.
1: Iya.
0: Dan sekarang udah berakhir, men.
1: Gue tuh ingat banget yang pertama, match pertama itu gue lagi siaran waktu itu. Mm-hmm. Terus habis itu gue nonton sama Edir. Mm. Seru sih itu sih, teman berdua ya. Dan sekarang udah selesai aja.
0: Apa yang paling menurut lo berkesan di Piala Dunia tahun ini?
1: Berkesan menurut gue, Haaland sih.
0: Iya bener, gue juga mau ngomong itu lagi.
1: Haaland gila sih, menunjukkan auranya.
0: Iya ya.
1: Dia tuh pasti suatu hari nanti bakal menang Piala sih.
0: Harusnya ya.
1: Iya, dia Ronaldonya sih, Lamine Yamal, Messinya.
0: Oh lu berpikir gitu. Seperti itu ya?
1: Iya, okay. Karena kan Haaland kan tinggi banget kan. Mm-hmm. Terus kayaknya dia punya, punya looks atau visual yang lebih oke dibandingkan Lamine Yamal yang pendek tapi lincah gitu ya, sama aja lah kayak
0: sama
1: Messi
0: aja ya.
1: Ronaldo gitu.
0: Wah, kita berharapnya sih ya itu kejadian ya.
1: Iya, meskipun Mbappe juga tershadow, tapi sebenarnya kemarin juga akhirnya Kylian Mbappe resmi bungkus Golden Boot di Piala Dunia 2026 karena dia ngegolin 10 kali.
0: 10 gol ya.
1: Which is gol paling banyak di World Cup kali ini gitu.
0: Walaupun sayang ya. Oh, karena juga pas di perebutan piala ketiga, juara ketiga kan juga
1: iya.
0: Dia banget ya.
1: Padahal harusnya kalau Lionel Messi kan dia golin 8. Di final tadi dia enggak golin sama sekali. Kalau dia hat-trick udah bisa menang
0: Golden
1: Boot.
0: Mungkin bisa menang Golden Boot ya.
1: Bahkan 2 kali aja dia bisa menang Golden Boot karena dia kan lebih jauh gitu ke perjalanannya.
0: Betul. Aduh ya, belum rezeki nya mungkin buat Messi ya.
1: Lionel Messi 8 gol, di bawahnya ada Jude Bellingham yang ngegolin 7 kali teman berdua. Gitu. Jadi ya gimana ya teman berdua?
0: Jadi memang banyak hal yang ya gue sih sukanya adalah kita kalau zaman dulu kan mungkin ngelihat banyak superstarnya itu kayak gimana ya? Ini kayak kita tuh masih di era yang baru gitu.
1: Iya, pastinya udah turun menurun lagi.
0: Turun menurun lagi, walaupun ya masih amaze aja Bang Cristiano Ronaldo sama Messi masih bisa main gitu.
1: Oke sih. Ya udah kalau gitu langsung aja kasih tahu gimana dan apa aja momen-momen yang paling seru menurut kamu teman berdua di Momotoru ya. Kita tunggu.
0: 11.805
1: di Instagram, bisa langsung juga di @produfmjakarta di DM atau juga bisa di story tag kita ya.

0: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.

0: Lazim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Bahkan kemarin tuh si Helen itu sampai memecahkan rekor sebagai salah satu pemain yang Instagramnya naik pesat gitu ya.
0: Dari 30 juta jadi 60 juta kalau gak salah.
1: Gokil.
0: Coba sekarang, kalau sekarang berapa ya? Waktu sebelum World Cup tuh dia apa namanya? Instagram followernya
1: 30 juta kalau enggak salah.
0: Iya,
1: sekarang 60 juta deh. Bahkan udah ngalahin.
0: Oh enggak, sekarang udah 72 juta.
1: Itu ini berarti cepat lagi udah naik lagi ya.
0: Naik lagi.
1: Udah ngalahin sama followersnya City, followersnya MU, pokoknya udah lebih lah pokoknya.
0: Man City tuh followersnya cuma 56.000. 56 juta, sorry. Yeah. Gokil juga, dan gua ngeliat kalau Erling Haaland tuh beneran aktif di sosmed. Bahkan ada beberapa konten yang lagi ngomongin soal dia, dia komen.
1: Ah, iya bener, bener. Yang lucu tuh adalah ketika dia sempat di DM sama Tom Holland.
0: Iya. Yeah. Di DM sama Tom Holland,
1: buat ngajak dinner.
0: Iya. Yeah.
1: Terus dia kayak ah, gak tau gak dibaca atau juga
0: ya keskip lah, ngapain deh. Iya, dia kan lagi fokus bola.
1: Terus ternyata si Holland itu, Tom Holland itu bilang kalau gue sempet ngajakin makan tapi gak dijawab, gak dijawab bisa gitu.
0: Terus akhirnya dia dijawab lagi. Jadi
1: lu cari dia mau makan di mana deh gitu. Gue saranin sih makan pecel lele sih.
0: Ya jangan dong, masa langsung pecel lele doang, dia bisa makan sendiri. Tapi nanti kita juga abis ini bakal ngasih tahu kak siapa aja yang menang title nih di World Cup ini, karena kayak Rodri baru aja menang Golden Ball. Terus abis itu Unai Simon jadi Golden Glove gitu-gitu ya. Setelah yang satu ini ya teman-teman berdua, jadi buat kamu yang pengen ikutan, momen favorit kamu di World Cup tuh apa? Kasih tahu kita di 0811 800 105.

0: Tosim FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih bersama Angga dan juga masih bareng sama Davi
0: di pagi hari ini ya. Dan pastinya teman berdua kita masih ngomongin soal bola, serba-serbi bola, piala dunia dan segala macem gitu ya teman berdua. Mungkin gue pengen ngebahas tentang awards-awards apa aja yang barusan dikasih kepada pemain-pemain. Yang
1: pertama, ada awardnya ya?
0: Ada, ada awards gitu. Kan Golden Boot itu tadi dimenangin sama Mbappe itu 10 yes. gol. Nah ini ada Pau Kubarsi yang dia itu baru aja dikasih Young Player Award.
1: Yes.
0: Dan dia tuh umurnya 19 tahun teman bro 2 dari Spanyol. Bayangin 19 tahun udah ada di World Cup, udah juara lagi.
1: Juara Spanyol ya. Siapa?
0: Pau Kubarsi. Pau Kubarsi. Terus abis itu juga ada Rodri. Dia itu menang Golden Ball Award. Jadi pemain terbaik lah
1: terbaik
0: gitu ya.
1: MVP lah ya.
0: MVP sama Unai Simon terpilih jadi kiper terbaik atau Golden Glove.
1: Oke. Unai Simon tuh dari
0: Spanyol semua.
1: Berarti ada Spanyol semuanya ya.
0: Iya. Ini keren banget sih teman bro 2. Dan tadi ada yang disorot. Ada satu orang yang tiba-tiba ikutan foto. Di pada saat Spanyol ngangkat
1: siapa itu yang ikut foto?
0: Ya beliau-beliau itu lah pokoknya.
1: Donald Trump.
0: Gak, gue gak sebut nama. Itu pokoknya dia tiba-tiba foto gitu teman bro 2. Ih keren banget sih teman bro 2.
1: Ini jadi momen yang luar biasa karena memang udah lama banget gitu ya, Spanyol gak jadi juara Piala Dunia dan ini kali keduanya.
0: Gokil. Dan lu tau gak sih Rodri itu udah pernah ngangkat piala apa aja. Dia pernah ngangkat Piala Dunia sama Golden Ball, Ballon d'Or, UEFA Champion League, sama sekarang Piala Euro sama pemain terbaik Euro. Dan sekarang dia ngangkat World Cup.
1: Itu kayak udah komplit gak sih? Abis itu gue langsung pensiun sih kalau
0: gue juga sih. Bentar, Rodri tuh umurnya berapa ya?
1: Masih muda kan?
0: Sudah
1: harus ya.
0: Tapi dia udah banyak.
1: Berapa?
0: 30 tahun masih masih muda lah. Messi aja 40 tahun masih masih di panggung
1: seperti gini. Tuh, ini bakalan jadi puncak karirnya dia sih harusnya.
0: Iya sih. Karena Mbappe terus Haaland itu lagi berproses semua tuh. Benar sih.
1: Maksud gue puncak walaupun nanti masih tetap main gitu ya, masih tetap oke, tapi menurut gue jadi puncak udah.
0: Oh sekarang ya, so far
1: jadi puncak karirnya dia.
0: Wow, gimana kamu bro?
1: Tahun depan bakalan ada di mana sih Piala Dunia?
0: Coba kita cek ya World Cup.
1: Kalau nggak salah Maroko.
0: Next, itu di mana teman bro dua? Bentar.
1: Bakalan ada di Brazil.
0: Bakal ada di.
1: Itu mah Women World Cup bukan?
0: Iya. World Cup. Next World Cup. Bentar lo.
1: Next World Cup 2000. Berarti kan 2030.
0: Nah 2030 nanti akan ada di Amerika Selatan. Okay. Uruguay, Argentina, Paraguay. Dan disusul pertandingan pembukaan resmi di Maroko, Portugal, dan Spanyol. Dijadwalkan pada 21 Juli 2030.
1: Indonesia mungkin enggak ya jadi kayak apa tuan rumahnya Piala Dunia gitu.
0: Mungkin aja.
1: Kalau kita udah ikut ya. Atau justru caranya seperti itu biar kita bisa jadi peserta.
0: Iya. Sama kayak Amerika gitu. Ya.
1: Iya.
0: Ya juga iya sih. Ya kita berdoa aja lah. Kita doakan yang terbaik semoga bahkan nggak usah tuan rumah tapi kita masuk piala dunia gitu.
1: Kalau misalnya ini kan sekarang udah dapat 8 ya.
0: Iya.
1: Ya ditambah lagi lah.
0: Sama kayak KPRD kemarin coy yang ngagetin dunia gitu.
1: Bisa jadi tim yang menurut gue bukan cuma sekedar pelengkap.
0: Iya, jadi surprise gitu. Surprise. Wah. Bahkan Spanyol aja satu-satunya dia imbang
1: sama KPRD itu. Bahkan katanya
0: Argentina ya? Argentina apa? Argentina.
1: Enggak dong, Argentina justru kemarin
0: Spanyol
1: kalah.
0: Aduh lupa gue pokoknya.
1: Cuman tipis gitu, sempat bisa mengimbangi gitu.
0: Wah.
1: Jadi padahal dia kalau nggak salah penduduknya nggak banyak kan, sebekasi apa?
0: Sebekasi doang teman pro 2.
1: Ya udah
0: kita tutup segmen Momotori pagi hari ini teman pro 2. Thank you yang udah join juga dan nanti kita bakal update tentang film-film dan juga
1: sesuatu hal yang mungkin bisa menyenangkan untuk bisa kita lalui di minggu ini.
0: Betul.
1: Ya.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

0: Jam 9 di Sosum FM Pro 2 Jakarta.
1: Yes, dan buat lo yang mungkin masih berasa berat banget matanya, ya ngapain gue rasa ini, yang ngerasain juga cuma lo doang tapi seluruh dunia ya.
0: Nah, kayaknya sih menurut gue ya hari ini jangan pergi ke mall dulu.
1: Karena?
0: Karena rame, banyak yang cuti.
1: Ya juga ya.
0: Kayaknya gitu ya, cuma berarti gue gak tahu deh.
1: Karena memang ya secara kemarin nobar di mana-mana.
0: Iya.
1: Terus juga ya ada yang bersedih, ada juga yang
0: senang
1: gitu. Iya. Karena jagoan yang menang, ada jagoan yang kalah juga gitu.
0: Tapi seru sih. Apa namanya? Ngelihat orang masih pada bangun jam 2 sampai jam 4 pagi.
1: Jalanan rame cuy.
0: Tadi pagi rame gue akuin. Ada yang bawa bendera-bendera Spanyol lagi, sumpah ada yang bawa.
1: Gue kemarin ke Campville. Itu rame.
0: Rame. Sky Avenue emang spot nobar paling rame lah kalau di Kemang ya.
1: Banyak Genzi-Genzi situ pada nonton.
0: Iya. Nah, terus habis itu juga semua orang pada bangun, gue ngeliat story-story orang tuh pada nobar, pada nonton, ada yang lagi bersedih juga.
1: Karena kan memang ini tuh ya event 4 tahun sekali, yang belum tentu nih ya ibarat kata, gue masih bakal dikasih kesempatan buat untuk ya kalau umurnya panjang mudah-mudahan ya,
0: amin.
1: Bisa nonton lagi nanti 2030. Tapi kalau enggak ya ini bisa jadi sesuatu yang harus diingat-ingat gitu.
0: Tapi berasanya kayak kalau udah selesai World Cup tuh kayak what next ya gitu.
1: Kayak lo habis nyelesain series drakor atau series-series yang ada di film.
0: Aduh.
1: Kalau ada series yang menurut gue bisa lo tonton menarik dan juga bagus adalah ada satu series judulnya Agent Kim. Reactivated.
0: Itu ada di mana?
1: Itu ada di Netflix.
0: Oke.
1: Itu tentang dia itu dulunya adalah seorang apa ya? Mungkin dibilang spy atau apa gitu.
0: Dia kayak balas dendam gitu ya.
1: Terus dia udah nggak aktif lagi karena dia kabur lah intinya.
0: Oke.
1: Memilih untuk punya keluarga sendiri gitu ya.
0: Gua ngelihat nih kalau nggak salah di mana ya, di
1: mana ada detailnya, dia lagi bikin kayak showcase gitu di mana gitu.
0: Nggak, gue lihat di IMDb apa Rotten Tomatoes dia dapat nilainya oke juga.
1: Oke banget. Memang filmnya sebagus itu.
0: Oke.
1: Terutama buat lo yang suka ya itu film tentang revenge.
0: Oke.
1: Atau kidnapping gitu.
0: Pengen sih gue nonton. IMDb ini 7,8 sih, cuman gue kemarin liat di mana gitu.
1: Oke. Pokoknya lo bisa nonton itu karena masih ongoing setau gue.
0: Oh gitu.
1: Jadi udah sekarang episode 7, 8 gitu. Jadi kalau nggak salah setiap minggunya di 2 episode, kalau nggak salah sampai 10 episode doang.
0: Ah, gue ini deh, gue tungguin selesai dulu
1: ya, biar bisa maraton.
0: Binge watch betul. Okay. Kalau ada rekomendasi series atau film, boleh juga kasih tahu kita ya.

0: tutup mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita nggak tahu virus apa yang lagi lu bawa, kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

0: Perwa Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih bareng sama Angga dan juga masih bareng sama Dover.
0: Ya, sekarang nemenin kamu di jam 9:15. Gimana, apakah di daerah kamu sekarang macet pergi ke kantornya ya?
1: Waduh, kalau emang macet hati-hati di jalan aja.
0: Betul, tadi gua ngelihat di mana namanya di Waze juga lumayan merah sih di beberapa titik, cuma berdua.
1: Tadi pagi juga ramai banget. Cuy, yeah. Hari Senin
0: emang udah harus bersiap-siap untuk ini aja sih.
1: Apa tuh?
0: Bersiap-siap untuk mentalnya dilatih lagi, deadline-annya dikejar lagi sama berdua.
1: Iya, karena udah hari Senin, otomatis lu udah gak dapat hari libur lagi, ya gak sih? Full bener-bener gak ada tanggal merah kan?
0: Iya lagi, tapi kalau ngomongin soal kerjaan nih, ada berita yang ada hubungannya sama kerjaan juga.
1: Apa tuh?
0: Jadi kemarin salah satu aktor yang akan mainin Kratos di film terbarunya God of War, yaitu Ryan Hurst, dia mengalami cedera di kantornya, which is di set studionya.
1: Wah, kok bisa gitu ya?
0: Dia ngalamin cedera bicep yang harus dioperasi gitu-gitu ya, tempat berdua. Dan akhirnya karena masa pulihnya panjang, katanya baru pulih itu bisa jadi di tahun 2027. Jadi Ryan Hurst ini dikabarin akan digantikan full sama aktor lain.
1: Ya ampun, ya,
0: sian banget ya.
1: Ibaratnya lu udah berjuang sebisa mungkin untuk bisa menjalani peran tersebut.
0: Iya.
1: Tapi karena ada cedera yang enggak memungkinkan dia untuk berperan lagi, ya udah dia diganti ya. Berarti banyak scene-scene yang diganti enggak ya? Kalau Kratos kan emang dia pakai make up gitu ya, mungkin bisa digampang lah ya.
0: Tapi gak tahu deh.
1: Apakah
0: dia
1: harus ulang lagi yang lain? Yang
0: dia sih bilangnya akan proses syuting ulang dengan aktor baru akan dijadwalkan mulai bulan Oktober ini. Jadi diulang lagi.
1: Ditungguin aja ya. Bakalan diulang lagi atau enggaknya? Tapi God of War
0: diulang.
1: Oh jadi diulang lagi.
0: Bulan Oktober.
1: God of War itu yang apa sih ya? Yang
0: Kratos itulah. Yang pokoknya perang-perang gitu, game-game dari game tadi.
1: Oh iya.
0: Iya gitu. Jadi pokoknya kita pengen ingetin aja, safety is number one priority gitu ya. Jangan sampai kamu buru-buru ke kantor, ngebut-ngebut, bahaya-bahaya, malah nanti malah
1: ya udah air malah jadi cedera gitu. Jadi memang harus diukur kira-kira ini aman enggak ya? Ini bahaya enggak ya gitu.
0: Betul kalau gitu.
1: Jadi hati-hati tangan lu ya. Nanti Faye, jangan sampai tangan lu terlalu kecetit.
0: Ngeklik mouse sih, iya gak cedera iya, berat cedera sih. Enggak sih, paling
1: agak ngetril.
0: Sama semutan dikit aja.

going back. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore FM Rubah Jakarta, masih bareng sama Angga dan juga Dave tentunya di Spada.
1: Betul, masih nemenin kamu.
0: Lo tau gak sih?
1: Apa tuh?
0: Harga tiket untuk nonton Piala Dunia itu berapa?
1: Oke, gue gak tahu, tapi gue mungkin tebak aja kali ya.
0: Lo, kita yang paling atas deh.
1: Paling atas.
0: Tribun paling atas.
1: Paling atas.
0: Menurut lo berapa?
1: Paling atas mungkin $250.
0: Berarti berapa tuh?
1: 4 juta. Gak nyampe.
0: Itu lo nonton apa, Dave?
1: Ya kan biasa, ya kan paling atas tuh gak kelihatan apa-apa. 4 juta.
0: Ini Piala Dunia, Dave.
1: Ya tapi 4 juta
0: lebih
1: lah.
0: up
1: 15 juta.
0: Up.
1: Masa 15 juta?
0: Iya, up.
1: Di atas banget loh ini.
0: Iya, di atas banget.
1: 30 juta.
0: Up.
1: Ya Allah. 70 juta.
0: 80 juta Dave.
1: 80 juta.
0: Sorry. 50 juta.
1: 50 juta.
0: 50 juta.
1: Paling atas
0: tuh 50 juta.
1: Males banget. Tapi kalau yang depan-depan?
0: Kan ada biasanya ada 3 row ya.
1: Iya.
0: Yang paling atas tuh 50.
1: Berarti 3.500 ya?
0: Gue kadang-kadang suka bingung.
1: Iya, 3.500. Mungkin
0: 50 juta rupiah ya.
1: Iya. Waduh, 3.500 lumayan sih.
0: Gila sih menurut gue untuk nonton di atas ya.
1: Apartemen di New York aja 2.500.
0: Nyewanya.
1: Nyewanya.
0: Terus di row keduanya itu 80 juta.
1: Oke.
0: Terus kalau yang di bawah itu lebih dari 100 juta rupiah.
1: Ih, males.
0: Per tiket.
1: Males banget.
0: Anggaplah kayak GBK gitu ya.
1: Iya,
0: GBK
1: iya.
0: Kan sekitar 70 ribu gak sih?
1: Iyalah.
0: 40 ribu ya?
1: Ya 70 ribu lah kalau yang lagi
0: penonton okay. Ya. Mm-mm. 70 ribu kali anggap yang paling murah 50 ribu. Mm-mm. 50 juta.
1: Enggak, 50 juta ya banyak banget berarti ya.
0: Banyak banget.
1: Gila.
0: Berarti gila sih.
1: Ih, serem banget. Tapi ya kemarin kan juga pas di awal-awal awal-awal World Cup baru gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Kan masalahnya di tiket. Jadi tiketnya tuh kalau demandnya tinggi harganya naik.
0: Bener,
1: itu yang nyebelin.
0: Itu dia.
1: Banyaknya kan.
0: Tapi gue gak tahu ya apakah itu harga jangan-jangan ada harga resellernya lagi.
1: Nah itu dia, maksudnya resellernya itu katanya ditentuin sama officialnya.
0: Oh jadi ada.
1: Jadi kan biasa gini.
0: Diatur regulasinya.
1: Bioskop nah. Misalnya lu nonton Avengers pas lagi rame sama nonton film apalah misalnya.
0: Film
1: Angga Supernova Movie misalnya.
0: Yeah,
1: Meskipun
0: Avatar
1: yang
0: Avatar the Movie tuh yang sepi.
1: Misalnya. Dua-duanya kan beda nih.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi harganya sama kan.
0: Mm-mm.
1: Nonton Avenger ya harganya 50 ribu.
0: Betul.
1: Nonton Angga Supernova Movie 50 ribu. Mm-mm. Padahal yang rame Avenger gitu. Mm-mm. Tapi kalau ini enggak. Kalau ini semakin
0: rame,
1: semakin banyak yang minat, harga tiketnya naik.
0: On demand, jadi tergantung permintaan. Iya.
1: Gitu,
0: tapi
1: lo
0: protes. Kalau misalnya lo punya duit sebanyak itu, Fe?
1: Mau.
0: Pasti nonton
1: mau
0: ya.
1: Mau lah. Kalau gue punya berapa ya? Kemarin tuh berapa sih yang di Cipete tuh?
0: Yang di Cipete apa tuh?
1: Yang ada penemuan uang di Cipete.
0: Oh, gue nggak lihat, nggak tahu lagi gue.
1: Ya, itu ya. Misalkan 700 miliar gue punya 700
0: miliar. Oh iya yang di kafe.
1: Iya, misalkan gue punya 700 miliar. Mau gue.
0: Ya gak ada seberapa persen ya, doang ya.
1: Gue paling depan gue.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Kalau gue punya duit segitu sih gue beli Messi sih. Messi beliin aku minyak goreng Messi.
1: Masa disuruh-suruh.
0: Gue beli dia supaya udah gak usah buat di rumah aja nonton temen gue nonton bola.
1: That's why kenapa Allah gak ngasih lo duit
0: gitu. Karena bakalan gak penting.
1: Tidak wise sama sekali.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

0: Selamat FM Radio 2 Jakarta. Sudah hampir jam 10 kurang 10.
1: Yes, sama Pro 2. Saatnya nih habis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya ya.
0: Yang bakal nemenin lo di santai siang Pro 2 Hitlist ya.
1: Betul. Habis ini pasti bisa request ya. Lagu-lagu favorit kamu juga sama Pro 2. Ya udah, maaf-maaf kalau ada salah-salah kata yang disengaja ataupun enggak, kita cuma pengen menghibur kamu aja.
0: Sampai ketemu lagi ya besok ya. Besok masih bareng sama kita berdua.
1: Yoi, ya. Kalau gitu nama gue Bradha Febrada cabut.
0: Tangga juga pamit.
1: Bye-bye.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen,
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.
7: Selamat siang teman Pro 2, bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
6: Info Pro 2.
7: Info pertama, aktor Hollywood Tom Cruise membuka kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 dengan pidato yang mengangkat tema persatuan. Dalam sambutannya, Cruise mengatakan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan orang-orang dari berbagai negara, budaya, dan latar belakang. Ia juga mengajak seluruh dunia merayakan semangat kebersamaan yang telah tercipta sepanjang turnamen.
6: Info Pro 2.
7: Info selanjutnya, BTS sukses mencuri perhatian dunia saat tampil di halftime show perdana dalam sejarah final Piala Dunia FIFA. Ketujuh member membawakan lagu hits Dynamite dengan sentuhan spesial bertema sepak bola, termasuk mengubah beberapa lirik agar sesuai dengan suasana final. Penampilan Energic RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook menjadi salah satu momen paling berkesan di panggung yang juga dimeriahkan Madonna, Justin Bieber, Shakira, Bruno Boy, hingga Chris Martin.
6: Info Pro 2.
7: Info selanjutnya, Marvel Studio dan Disney dikabarkan akan membuka penjualan tiket Avengers Doomsday lebih awal, sekitar 5 bulan sebelum filmnya tayang pada 18 Desember 2026. Penjualan perdana dalam akan difokuskan untuk bioskop berformat premium Infinity Vision yang menawarkan layar lebih lebar, teknologi proyeksi laser, dan sistem audio imersif.
6: Info Pro 2.
7: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Pro 2 Hitlist.
6: Info Pro 2.
8: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat siang. Wah, kayaknya nih hari ini tuh hari kesiangan nasional ya. Nemuin dulu yang lagi ada di jalan teman Pro 2, pastinya nanti bakalan ditemani bareng Ocit sampai jam 12 siang di Pro 2 Hitlist, dan juga jam 12 sampai jam 3 di Santai Siang seperti biasa ya teman Pro 2. Dan di jam 10 ini lu bisa request lagu favorit lu untuk diputerin di pagi atau menjelang siang ini teman Pro 2. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit. Dan sekarang gue mau puterin lagu-lagu yang udah di request sama lu nih, teman Pro 2. Yang pertama ada yang minta dari, sebentar kita cari tahu siapa namanya, dari Moye di Jakarta Utara, katanya mau request lagu Jungkook Dreamers ya, diputerin ya. Terima kasih kak, terima kasih buat Moye udah request juga. Ini bakalan gue puterin setelah ini. Dan ada yang minta juga lagu Tulus dengan Teh Hijau dan Hindia Evaluasi. Sepertinya hari Senin ini butuh semangat-semangat yang lebih semangat ya teman Pro 2, karena mungkin lu masih ngantuk gitu ya. Jadi daripada ngantuk di jalan, mau minta puterin lagu yang bikin semangat di pagi hari Senin ini teman Pro 2, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist pagi hari ini. Buat lu yang lagi ada di jalan, mungkin ngantuk habis nonton Pildun gitu ya. Coba langsung aja lu request lagu favorit lu. Siapa tahu habis itu lu bisa gak ngantuk lagi teman Pro 2 di jalan ya. Atau mungkin lu yang lagi di kantor masih ngantuk juga, bisa juga request ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Sekarang gue mau bacain dulu requestannya udah masuk dari tadi teman Pro 2. Yang pertama ada dari siapa nih tadi ya, gue lupa lagi. Kayaknya dari TikTok deh, karena gue juga lagi live TikTok di Pro 2 FM JKT teman Pro 2. Jadi kalau misalkan lu pengen gabung juga seru-seruan bareng, bisa juga di TikToknya Pro 2 ya. Dia ada yang minta lagunya Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Terus juga ada yang minta lagunya Perunggu dengan Ini Abadi dan Roni Parulian Pesona Sederhana. Jadi tiga lagu itu yang bakal gue puterin. Dan buat lo yang belum request, langsung aja gue tungguin sekarang.

0: banget malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Dan sekarang gue mau bacain yang udah masuk ke playlist lagunya dari lu yang udah request di teman Pro 2. Yang pertama ada yang minta tadi tuh lagu dari Rio Sumpah Mati. Terus juga ada yang minta lagunya JKT48 dengan River dan juga BTS dengan Dynamite. Jadi langsung aja gue puterin, ini dia Rio dengan Sumpah Mati.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Dan thank you banget buat lu semua yang udah request di tadi teman Pro 2 di jam 10 dan nanti jam 11 bakalan ditemenin dengan playlist yang pastinya udah gua siapin. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

빠진 별 내우주의 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di jam 11 ini, teman Pro 2. Dan mungkin kayaknya lu udah agak-agak ngantuk gitu ya, kalau misalkan lu belum ngopi gitu ya. Atau mungkin lu udah ngopi, teman Pro 2, karena tadi malam mungkin lu habis nonton bola, terus paginya lanjut kerja. Dan jam-jam segini jam-jam rawan nih, coba komen siapa yang udah ngopi dan siapa yang belum, teman Pro 2. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oci Teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Dan gak kerasa Teman Pro 2, bulan Juli ini udah masuk tanggal 20. Mungkin ada yang sebentar lagi nungguin gajian gitu ya. Atau mungkin ada yang lagi nungguin atau persiapin buat nanti Agustusan di Teman Pro 2. Karena gue lihat-lihat nih jalanan udah banyak rame ornamen-ornamen merah putih. Karena sebentar lagi kan pengen 17 Agustus gitu ya. Jadi mungkin kantor-kantor udah mulai dihiasin sama bendera. Terus juga ada hiasan-hiasan atau mungkin kantor lu udah mulai lomba nih dari sekarang nih Teman Pro 2. Coba komen siapa kantornya udah mulai lomba atau mungkin lingkungan rumahnya udah persiapan lomba buat 17-an Agustus gitu ya. Langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2. Dan nanti kita bakalan ngobrol lagi seperti biasa. Kalau misalkan masuk jam 12 siang itu masuk ke santai siang. Dan biasanya kita ngobrol bareng UMKM yang pastinya bisa jadi rekomendasi makan lu, atau mungkin bisa jadi rekomendasi buat lu ngumpul bareng keluarga, bareng teman, atau mungkin bareng pacar lu teman Pro 2. Jadi kita nanti bakalan ngobrol bareng siapa? Tungguin aja dan stay tune terus di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masuk jam 12 siang teman Pro 2. Dan sekarang kita masuk ke santai siang. Nanti kita bakalan ngobrol soal makanan yang pastinya bikin lu ngiler banget nih di siang hari ini. Karena nanti kita bakalan, gue gak bakalan sendiri siarannya. Nanti ada tamu yang hadir dari UMKM. Jadi kira-kira dia bawa apa dan jualan apa teman Pro 2. Kalau misalkan lu bisa tebak, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Hai hai hai Topo Pro 2, selamat siang dan balik lagi bareng Ocit pastinya nemenin lu di jam 12 ini. Dan sekarang gue gak sendirian karena nanti kita bakalan ngobrol bareng salah satu UMKM yang mungkin bisa bikin lu ngiler di siang hari ini nih Topo Pro 2. Gue bakal kasih bocoran sedikit, kita ngobrol bareng Dimsis nanti Topo Pro 2. Jadi ini dia tuh produknya dimsum, dan buat lu yang pecinta dimsum nih Topo Pro 2 dan mau nanya-nanya gitu, kira-kira bisa gabung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit, dan sekarang gue gak sendiri karena udah ditemenin bareng Kak Lucy dan juga Kak Indri, founder dari Dimsis. Halo Kak, siang.
1: Hai, selamat siang.
0: Coba deketin lagi sama mic-nya. Halo, halo.
1: Halo.
0: Oke, sip. Nah, jadi Kak Lucy dan Kak Indri ini founder dari Dimsis, benar ya?
1: Betul.
0: Oke. Mungkin bisa dikenalin dulu kali ya, Dimsis nih produknya apa, terus juga awal mula bangun Dimsis nih gimana nih Kak?
1: Oke, thank you Kak Ocit.
0: Yep.
1: Oke, halo guys, salam kenal, gue Lucy. Nah, Dimsis ini adalah produk aku sama adik aku gitu. Jadi produk-produk yang kita jual adalah dimsum.
0: Dimsum mentai.
1: Betul, dimsum mentai. Nah, dimsumnya ini memang kita variasiin sama topping gitu.
0: Oh,
1: jadi nanti
0: ada keju,
1: terus ada topping sama ikan cakalangnya juga. Gitu.
0: Ada topping ikan cakalang.
1: Ada.
0: Kayaknya aku baru dengar tuh. Kayaknya inovasinya baru tuh ya.
1: Betul.
0: Oke. Biasanya kan kalau misalkan kita ngomongin dimsum itu kalau nggak keju mozzarella, terus juga toppingnya kayak fish cake, terus ada sayuran jamur kayak gitu. Kalau ini ada mentai, terus juga ada ikan cakalangnya. Oke. Tapi aku mau nanya dulu nih Kak, kenapa namanya Dimsis?
1: Oke, namanya Dimsis itu karena ada artinya sih Kak.
0: Oh, apa tuh artinya?
1: Jadi Dimsis itu adalah dimsum sister.
0: Oke.
1: Dimsum sister ini adalah gabungan antara dua kakak beradik yang punya kemampuannya beda-beda. Yang satu
0: Hobi
1: masak, yang satu hobi beer bisnis. Jadi kita melihat potensi yang benar-benar kayak kita bisa satuin deh, kayaknya kita bisa collab deh untuk membangun sesuatu.
0: Oke. Jadi ini tuh tipikal kakak adik yang harmonis gitu ya, jadi gak ada keributan. Mungkin ada tapi ya, sebelum dia ngebangun bisnis ini mungkin ada berantemnya, tapi mungkin lu punya kakak adik yang punya potensial dan bisa dimanfaatin, akhirnya bisa jadi bisnis. Oke, wow, keren banget sih. Awal mulanya kenapa milih jualan dimsum Kak? Mungkin bisa diceritain.
1: Bisa. Nah, kenapa kita awal mulanya tuh milih jualan dimsum? Awalnya itu dari kita awalnya dari dapur kita sendiri. Aku ngelihat adik aku tuh sering banget masak. Terus aku punya potensi juga untuk berbisnis. Nah, kita tuh punya satu mimpi gitu. Kita pengen buka suatu bisnis kuliner gitu. Nah, karena kita mempunyai dua kemampuan ini, yaudah akhirnya kita collab. Terus akhirnya ini tuh berawal dari dapur rumah kita.
0: Jadi
1: adik aku tuh sering bereksperimen gitu membuat sesuatu makanan. Pas aku lihat, wah ini kayaknya bisa deh kita kembangkan. Terus akhirnya ya udah aku cobain ke keluarga dan teman-teman terdekat aku. Kita mintain feedback dari mereka.
0: Ternyata
1: setelah aku dapat feedback dari mereka, mereka tuh approve gitu. Apalagi dimsum kita kan yang full daging ya kayak.
0: Wow, kayaknya enak banget sih. Jujur kayaknya enak banget sih guys.
1: Terus saus mentai kita juga buat homemade juga. Jadi kebetulan responnya positif, akhirnya kita excited. Dan kenapa kita milih dimsum? Karena satu alasannya adalah dimsum ini kan hampir semua orang suka ya.
0: Iya.
1: Anak dewasa sampai remaja ataupun
0: Betul.
1: Gen Z pun gitu. Betul. Suka sama dimsum. Jadi memang dimsum ini dari dulu pun juga emang walaupun katanya orang dimsum mentai ya, FOMO atau apa, tapi menurut aku sampai sekarang dimsum masih eksis kok gitu.
0: Benar banget.
1: Dimsum untuk kita kembangkan.
0: Oke. Jadi ceritanya mulai dari tapi aku mau nanya dulu nih ke Kak Indri berarti ya adiknya ya. Awal mula nyoba bikin dimsum tuh gimana? Apa emang awalnya tuh suka-suka bikin cemilan atau mungkin kayaknya sering bikin dimsum gitu buat keluarga atau gimana nih?
2: Awalnya sih karena iseng, gak iseng sih, lebih ke pengen coba kan pas awal baru mulai trennya dimsum ini. Jadi kayak awalnya tuh cuma dimsum sebelum ada dimsum mentai ini. Dimsumnya cuma pakai saus saus pedas manis gitu kan. Dan dari situlah kayak kita cari inovasi baru supaya dimsumnya ini jadi lebih enak banget dan pas gitu rasanya kan. Dari situ aku belajar lagi bikin dimsum yang benar-benar terbaik.
0: Awal-awal mulanya bikin dimsum tuh ada gagalnya gitu nggak? Atau mungkin atau mungkin kayak kamu lihat tutorialnya tapi malah jadinya bentukannya aneh atau mungkin rasanya keasinan atau kepedesan itu gimana
2: tapi
0: tuh?
2: Karena kita pantang menyerah ya.
0: Benar-benar
2: bereksperimen lagi supaya jadi sempurna. Dan alhamdulillah sampai sekarang udah paling baik sih dimsumnya dari kemarin-kemarin.
0: Oke, okay. Ini setelah berapa lama nih kamu coba bikin dimsum, akhirnya nemu nih kayaknya resep yang kayaknya aku pengen jualin dengan resep yang ini gitu.
2: Dari puasa tahun kemarin sih kak.
0: Ya. Puasa tahun kemarin. Itu berapa lama dari mulai kamu bikin rendian nih kayak nyoba-nyoba bikin awal sampai mungkin semingguan apa dua mingguan akhirnya jadi kayak gitu?
2: Ya sebulanan ada deh.
0: Sebulanan?
1: Iya kita rendian sebulan.
0: Oke, okay. Sebulanan di bulan puasa bukanya pakai dimsum terus tuh kayaknya ya.
2: Dari puasa tahun kemarin lagi malah. Kayak kita setiap puasa tuh pasti jualan dimsum karena libur juga.
0: Emang dari awal. Iya, emang dari awal tuh suka jualan dimsum.
1: Iya.
0: Oke, dari situ. Mungkin dari awal udah punya basic gitu ya buat di dapur, masak-masak, akhirnya sekarang jualah dimsum gitu ya. Oke, menarik tuh Mam Pro 2. Mungkin buat lu yang pecinta dimsum gitu ya, pengen nanya-nanya juga bisa langsung ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Santai Siang. Dan masih ditemenin bareng duo sister nih, ada Kak Lucy dan juga Kak Indri. Nah, kita masih ngobrol soal produknya Dimsis nih Kak. Tadi kan kita udah ngobrol awal mulanya gitu kan. Awal mulanya Dimsis itu terbentuk. Terus juga awal mulanya Dimsis tuh ada gitu ya. Aku mau nanya, ini menunya dari Dimsis tuh ada apa aja sih Kak?
1: Oke, nah untuk menunya dari Dimsis itu kita punya ada 3 varian menu.
0: Oke, apa aja tuh?
1: Nah yang pertama kita ada dimsum mentai. Mm-hmm. Nah dimsum mentai ini ada 2 lagi.
0: Oke.
1: Dimsum mentai original, mm-hmm, sama ada mix varian.
0: Oke.
1: Jadi kalau original yang nggak tanpa topping, kalau mix varian itu udah ada toppingnya.
0: Oke, biasanya toppingnya ada apa aja tuh?
1: Toppingnya itu ada keju, mm-hmm, topping keju, mm-hmm, terus nori, bonori, sama mm-hmm ikan cakalang tadi.
0: Oke. Wow, kayaknya enak banget ya. Dan mulai harganya start from?
1: Oke, untuk harganya start from dari 30 ribuan aja.
0: Wow, Tomo Pro 2 30 ribuan. Kalian udah bisa dapat dimsum mentai yang mungkin toppingnya udah banyak banget ini ya, Kak.
1: Isi aduh. Isi 6 lagi.
0: Isi 6 lagi,
1: gendut,
0: aduh.
1: Gendut lagi.
0: Wow. Menurut aku sih itu best banget sih. Menurut aku ya worth it banget karena dari segi looks-nya menurut aku ini kayak enak banget. Nanti gue belum cobain Tomo Pro 2, nanti bakal cobain. Dan dari toppingnya juga, toppingnya banyak juga nih gitu ya. Tapi aku mau nanya ke Kak Indri nih, kenapa milih toppingnya ada nori, terus juga ada cakalang tadi, sama ada apa lagi satu lagi?
1: Keju.
0: Kenapa milih 3 topping itu?
2: Karena lebih cocok aja Kak. Kadang kalau nori itu kan emang biasa dimsum mentai kan emang wajib pakai nori kan ya.
0: Iya, betul.
2: Nah, kami jadi tambahin cakalang karena sensasinya itu juga beda.
0: Oke, sensasi apa tuh yang dirasakan kalau misalkan pakai itu?
2: Jadi kayak lebih gurih.
0: Gurih.
2: Okay. Sama ikan cakalang yang rasanya tuh bener-bener pas banget nyatu.
0: Oke, okay, kawin lah ya dimsum mentai sama cakalang itu.
1: Nanti ada chili oilnya juga.
2: Iya, chili oil kami juara sih.
0: Oh, juara nih. Juara ini sih. Kenapa bisa dibilang juara nih? Kenapa? Kenapa? Kenapa juara?
2: Banyak yang suka.
0: Malah banyak yang suka.
2: Tanpa chili oil tuh kayak enak, tapi kalau pakai chili oil lebih enak lagi.
0: Lebih enak lagi. Ada enggak pernah enggak kayak diminta, jual chili oilnya enggak? Kayak gitu.
2: Ada sih, malah ada yang nanya resep chili oil gimana katanya.
0: Oh, rahasia gitu ya. Karena biasanya di situ ya. Oke. Tapi pas kamu sendiri tuh suka pedes atau suka makanan yang kayak gimana sih?
2: Iya,
0: sampai
2: suka pedes banget.
0: Oh, suka pedes banget. Makanya kamu bikin chili oil ini pedes banget atau mungkin kayak lebih gurih atau gimana nih?
2: Iya, pedes juga, gurih juga, dan gak pahit.
0: Gak pahit. Oh iya, benar banget tuh.
2: Ya, biasanya itu pahit kan.
0: Benar. Aku juga sering dapat chili oil yang mungkin pahit, terus juga ada rasa-rasa apa ya, kayak kurang enak lah gitu buat ini. Iya, buat di makanan. Tapi kalau ini
2: enggak.
0: Best banget ini. Iya. Juara. Oke. Kawin banget katanya ya. Oke.
1: Nah, tapi gak kawin lari kok.
0: Gak kawin lari. Oh iya, benar. Iya, gak kawin lari. Benar. Nah, apa Dimsis ini kan belum ada tokonya ya Kak ya. Itu buat teman produk yang mungkin pengen order itu di mana Kak?
1: Oke. Nah, untuk sistem order kita sendiri untuk saat ini kan kita masih fokusnya online.
0: Oke.
1: Jadi kita tuh ordernya masih by PO. Jadi kita itu buka PO selama 2 kali dalam 1 minggu Kak.
0: Oke.
1: Jadi PO-nya itu di hari Selasa sama hari Jumat.
0: Hari Selasa sama hari Jumat.
1: Iya,
0: gitu.
1: Jadi di hari Minggu sama Senin kita list dulu nih orderannya. Nah, nanti kita buatnya di hari Selasa.
0: Okay.
1: Nah, untuk yang ready di hari Jumat, kita list ordernya dari Rabu ke Kamis. Nanti kita ready-nya di hari Minggu.
0: Oh, berarti Selasa sama Jumatnya itu pengiriman sama kirim-kirim aja berarti ya, udah jadi
1: aja,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke. Ada rencana ini nggak bikin kayak menu baru kayak gitu atau mungkin?
2: Ada.
0: Apa tuh? Menu apa tuh?
2: Ini salah satunya udah kita bawa.
0: Dibawa?
2: Iya.
0: Apa tuh? Ketutupan monitor nih kebetulan nih.
1: Ketutupan dimsum goreng.
0: Dimsum goreng keju.
1: Mentai.
0: Mentai juga.
1: Iya.
0: Wah, ini kenapa kayaknya suka banget mentai? Kenapa? Kenapa mentai kayaknya biasanya mentai gitu.
2: Iya, jadi kita spesialis mentai gitu.
0: Oh, spesialis mentai. Oke.
2: Nanti kita bakal ready-in lagi menu baru namanya mix platter.
0: Isinya apa tuh mix platternya tuh?
2: Ada dimsum mix isi 6. Terus ada dimsum goreng keju ini, tapi yang tanpa mentai.
0: Oke.
2: Terus juga ada gyoza goreng, sama nugget ayam gitu.
0: Wow.
2: Terus dipaduin dengan saus chili oilnya sama saus pedas manis gitu.
0: Oh ada, oke.
2: Lebih puas gitu.
0: Itu ready kapan tuh?
2: Secepatnya
0: ya, secepatnya.
3: Selasa ini kita udah bisa ready-in.
0: Selasa udah ready? Oke. Oke, mungkin teman Pro 2 yang denger ini Selasa, berarti besok ya. Mungkin hari ini bisa ngelis.
3: Bisa.
0: Bisa ngelis ya, langsung udah aja langsung nanti mungkin aja. Hari Selasanya bisa lu cobain teman Pro 2. Dan tadi gue lihat juga di Instagramnya Dimsis ini ternyata lagi ada promo.
3: Betul.
0: Promonya apa tuh, Kak?
3: Promonya beli 2 dimsum original, okay. Diskon 10%.
0: Wow, jadi berapa dari harga berapa 10%-nya tuh?
3: Dari harga Rp60.000 jadi Rp54.000 aja. Jadi hemat Rp6.000, teman-teman.
0: Wow, itu udah dapat berapa dimsum?
3: Udah dapat kalau misalkan satu box dimsum itu kita isinya 6.
0: Oke, okay, berarti udah dapat 12 dimsum.
3: 12 piece dimsum.
0: Wow, itu kayak lu bareng teman lu juga kayaknya udah bisa banget gitu kan, yang murah banget. Free chili oil, wah, ini sih menurut gue best banget teman Pro 2. Jadi buat lu yang pengen order dan mungkin pengen tahu nih atau punya pertanyaan, bisa langsung nanya ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit. Dan kita masuk ke segmen terakhir nih buat ngobrol bareng Dimsis dan juga bareng Kak Lucy dan juga Kak Indri. Nah, mungkin teman Pro 2 udah pada nanyain kali ya, Kak, ini kira-kira misalkan mereka mau order bisa langsung kemana gitu.
1: Oke, buat teman-teman yang mau order, mm-hmm. bisa banget langsung cek Instagramnya Dimsis.
0: Okay.
1: Karena disitu kita akan buka informasi untuk open PO-nya. Mm-hmm. Nah, kalau untuk mau lebih cepat bisa klik link di bio.
0: Okay. Ada mungkin bisa chat mm-hmm. di WhatsApp juga nggak, Kak? Ada nomornya yang mungkin bisa di-share buat teman Pro 2?
2: Boleh, silakan kalau mau cek ke nomornya di 0882. Mm-hmm. 7164-2807.
0: Oke, langsung aja teman Pro 2, itu dia tadi nomornya, atau mungkin lo bisa cek Instagramnya dimsis.id. Oke. Ini ada ininya nggak, Kak? Kayak mungkin bisa diorder di platform online kayak gitu, bisa juga?
1: Oke, untuk saat ini kita masih belum ada platform online-nya, jadi masih by WhatsApp aja.
0: By WhatsApp aja ya?
1: By WhatsApp sama Instagram.
0: Oke.
1: Tapi soon akan ada sih.
0: Soon akan ada. Oke, kita tungguin aja teman Pro 2 buat Dimsis ini ada dan bisa lo order nanti by online. Buat yang pengen order, langsung aja ke Instagramnya dimsis.id. Nanti ada link WA-nya, langsung kalian chat pengen apa, dan karena besok bisa langsung diambil ya.
1: Bisa.
0: Karena hari Senin sekarang gitu kan, ready stock dan juga lagi ada promonya. Wow.
1: Betul.
0: Ini sih menurut gue momennya pas banget buat lo order dan cobain Dimsis sama Pro 2. Nah, terakhir Kak, mungkin harapannya buat Dimsis nih, apa nih buat dari kakak berdua?
1: Oke, dari aku dulu ya.
0: Iya.
1: Nah, untuk harapannya dari aku pengen Dimsis itu bisa dikenal lebih banyak lagi sama masyarakat luas, terutama di Jakarta. Karena kan sebelumnya kita baru dari Padang, dan sekarang kita membawa dia ke Jakarta dengan harapan bisa dikenal sama masyarakat banyak gitu.
0: Amin.
1: Dan aku pun juga pengen Dimsis itu lebih tertarget lagi, khususnya di acara-acara korporat.
0: Wow, kita tunggu aja ya nanti ya di Dimsis ada di kantor lu teman Pro 2. Kalau misalkan dari Kak Indri, coba Indri, apa harapannya?
2: Harapan dari aku semoga Dimsis ini berkembang terus, gak berhenti gitu aja. Dan lebih bisa juga bikin outlet yang banyak gitu yang bersama.
0: Amin. Oke.
1: Bisa punya reseller di mana-mana.
0: Oke. Wah, thank you buat Kak Lucy dan juga Kak Indri udah mau ngobrol di UMKM Connect kali ini. Dan buat teman Pro 2 langsung aja kepoin Instagramnya Dimsis. Dan juga jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta, karena gue masih nemenin lo di Santai Siang.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit sambil nemenin lo habis mungkin makan siang ya, dan mungkin kayak ngantuk gitu ya, karena kan semalam habis nonton bola, terus hari Senin harus masuk kerja teman Pro 2. Gue masih nemenin dengan lagu-lagu yang enak banget, dan juga nanti kita masih ngebahas soal mungkin yang lagi rame dibicarakan banyak orang ya kayaknya ini ya, tentang Piala Dunia tahun ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemanin bareng OC teman Pro 2. Kalau misalkan kita ngomong Piala Dunia, kayaknya lagu ini cocok buat ngegambarin kondisi saat ini.

Ya, semua Pro 2, tadi malam kita baru aja lihat pertandingan Argentina versus Spanyol. Dan akhirnya ya, Piala Dunia tahun ini dimenangkan oleh Spanyol. Wah, congrats buat Spanyol dan mungkin buat lu semua yang tim fans tim Spanyol, teman Pro 2, selamat. Dan buat tim Argentina, selamat juga karena pertandingannya bagus banget. Dan menurut gua kalian juga udah juara di hati para penggemarnya ya. Gimana nih semalam lu pada nobar di mana? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Dan mungkin lu tadi malam nonton Piala Dunia, sekarang tuh agak-agak ngantuk ya, karena efek tadi malam ya gitu ya teman Pro 2. Gue sendiri jujur gue gak nonton finalnya atau nobar gitu, jadi gue kayak paginya langsung lihat siapa nih yang menang Piala Dunia tadi malam. Dan akhirnya gue baru tahu kalau misalkan Spanyol yang baru aja menangin Piala Dunia 2026. Wah, gokil banget sih. Menurut gue Spanyol ini dari analisa-analisa orang-orang gitu ya, emang dia tuh timnya yang kuat banget dan juga performanya menurut gue stabil sampai bisa ke final juga stabil gitu ya. Jadi gak ada naik turunnya gitu. Dan mungkin di tempat-tempat lu juga tadi malam ngadain nobar teman Pro 2, atau mungkin lu juga ikut nobar di tempat lu. Coba komen kira-kira lu nobar di mana tadi malam dan juga gimana keseruannya, boleh diceritain langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di Santai Siang. Dan setelah kita tahu bahwa Spanyol jadi juara di Piala Dunia tahun ini, teman Pro 2, gue mau ngingetin lagi kalau misalkan juara-juara tahun sebelumnya ada negara mana aja dan tim mana aja yang sebelumnya pernah jadi juara dunia di Piala Dunia FIFA 2026 ya, teman Pro 2. Jadi sebelum Spanyol di tahun ini, ternyata Argentina dulu di tahun 2022 ini juga pernah juara nih, teman Pro 2. Jadi mungkin tahun ini ya agak sengit gitu ya, padahal digadang-gadang juga bakalan juara di tahun ini karena Messi katanya tuh tahun terakhirnya Messi buat tanding di FIFA ya, di tahun ini di Piala Dunia. Tapi sayangnya mungkin belum sempat terwujud ya, teman Pro 2, karena tahun ini dimenangkan oleh Spanyol. Dan di tahun 2018 juga ada Prancis yang memenangkan Piala Dunia tahun itu, teman Pro 2. Dan 4 tahun kebelakang juga ada Jerman di tahun 2014. Jadi ada Argentina sebelumnya, terus ada Prancis, ada Jerman. Dan di tahun 2010 ternyata, teman Pro 2, Spanyol sempat juara Piala Dunia juga nih. Jadi kayak 16 tahun yang lalu Spanyol sempat juara Piala Dunia, dan sekarang Spanyol kembali mendapatkan Piala Dunia 2026. Wah, gokil sih menurut gue, karena emang Spanyol tuh tim yang hebat, tim yang keren banget. Dan kalau nggak salah tahun ini tuh tahun keduanya, maksudnya kedua kalinya mereka, tim mereka tuh juara Piala Dunia kalau nggak salah ya. Kongres buat Spanyol dan kongres buat kalian semua yang pendukungnya Spanyol, karena mungkin hari ini kalian tidurnya lumayan nyenyak ya, walaupun agak kesiangan kalau misalkan kerja.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Dan nanti gue juga bakal nemenin lo sampai jam 2 kurang 10 mungkin ya. Dan pastinya masih di santai siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2. Dan pastinya di jam 2 ini gue masih nemenin lo dengan lagu-lagu yang enak banget buat lo dengerin di jalan hari ini ya. Mungkin sambil nemenin yang mau siap-siap pulang dari kegiatannya hari ini, atau mungkin baru berangkat di teman Pro 2, pastinya masih di santai siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Aku lihat di tas kamu banyak banget pulpen kosongnya.
1: Iya, rasanya sayang dibuang. Tapi disimpan juga numpuk doang.
0: Plastik kayak gini bisa lama banget tahu terurainya. Kebayang nggak sih numpuknya gimana?
1: Iya ya, terus harus gimana dong?
0: Kamu bisa setor ke bank sampah deket rumah. Atau ada juga loh komunitas yang bikin kerajinan dari pulpen bekas. Kamu bisa memberikan ke mereka untuk dijadikan kerajinan atau diolah kembali. Simple, tapi berguna.
1: Wah, keren juga ya. Aku jadi pengen mulai pilah sampah juga nih.
0: Dari meja belajar kita aja dulu. Nah, lama-lama pasti bisa jadi kebiasaan.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit. Dan mungkin lo udah nonton Piala Dunia semalam, dan bukan hanya pertandingannya aja yang seru menurut gue, karena performance dari closing ceremoninya Piala Dunia yang menurut gue keren banget. Karena di situ tuh banyak banget artis papan atas yang memeriahkan closing dari Piala Dunia tahun ini. Keren banget. Mulai dari Madonna jadi pembuka dengan kemunculannya yang super megah dari atas stadion. Dan momen itu makin ikonik karena di sisi kanan dan kirinya berdiri dua legenda Brazil, Ronaldinho dan Ronaldo Nazario, yang notabene mereka pasti dikenal sama penggemar-penggemar sepak bola ya, teman-teman Pro 2. Dan selanjutnya dibuka dengan halftime yang masuk dari BTS ya, yang ikut memeriahkan di Piala Dunia semalam, teman-teman Pro 2. Dan serunya adalah di situ ada Jungkook, ada V sebagai pembuka penampilan mereka lewat lagu Dynamite-nya. Jadi menurut gue ini sih kayak paket komplit ya, bukan hanya cuma olahraganya aja yang mantep banget, tapi juga entertainmentnya seru banget. Wah, gimana menurut lo? Kira-kira penampilan siapa yang paling berkesan tadi malam, teman Pro 2? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2. Dan kalau misalkan kita tahu ya, kalau misalkan film-film Disney itu banyak banget kayak princess-princess kayak gitu, terus juga ada kayak animasi-animasi kayak gitu ya, teman Pro 2. Dan baru-baru ini Disney tuh baru aja ngeluncurin live actionnya dari Moana, yang menurut gue belum nonton, tapi kata orang-orang reviewnya seru banget karena tuh kayak akurat sama animasinya. Wah sih, gue gak sabar sih, gue juga pengen nonton juga sih, tapi nanti tunggu waktu yang mungkin bisa dibilang kalau misalkan gue lagi free kali ya nanti gue bakalan jadwalin deh untuk nonton Moana gitu ya. Dan kabar barunya nih, teman Pro 2, Disney akan buat film spin-off dari live action-nya tentang Tiana dari The Princess of the Frog. Lu tau gak sih princess yang dia tuh cium kodok dan kodoknya berubah jadi pangeran? Nah, itu bakalan dibuat spin-off ya, teman Pro 2, tapi versi live action-nya. Jadi menurut gue ini tuh jadi seru banget karena dari princess ini juga banyak anak-anak yang suka, dan juga mungkin lu yang dewasa sekarang juga bakalan ingat sama princess ini. Dan nanti kira-kira bakalan gimana dibuat ceritanya, mungkin karena dia tuh latar tempatnya itu di hutan-hutan dan rawa-rawa, mungkin gak jauh-jauh kita bakalan ngeliat kayak princess yang bisa ngomong sama binatang kayak gitu sih menurut gue ya. Nanti kita tunggu aja gimana versi live actionnya, apakah akan sebagus live actionnya Moana, kita tunggu aja nanti.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit di Santai Siang. Dan buat lu yang lagi suka nonton bioskop teman Pro 2 atau nonton film, di bioskop kali ini lagi ada film yang menurut gue lu wajib tonton karena katanya nih ya produksinya itu tuh kayak repot banget dan kompleks banget, detail banget. Sampai-sampai mereka tuh kalau gak salah pakai kamera IMAX yang mana tuh cuma bisa ngerekam 1 jam apa berapa menit kayak gitulah. Pokoknya mereka tuh harus step by step dan sedikit demi sedikit bikin filmnya ya. Mungkin lu udah pada tahu dan mungkin udah pada diomongin gitu ya sama reviewer-reviewer film di luar sana. Film yang digadang-gadang film jadi film terbaik di tahun ini mungkin ya, gue gak tahu sih, tapi mungkin katanya kayak gitu ya. Jadi dari film The Audacy, atau gue gak tahu ini sebutannya gimana, Audacy, ada juga yang ngomong kayak gitu. Dan katanya nih film yang diperankan sama Christopher Nolan ini akan jadi film yang terbaik. Dan juga dari pemerannya sendiri, Christopher Nolan itu bilang kalau misalkan dia abis film ini tuh bakalan rehat dulu nih, gak main film dulu selama 3 tahun. Wah, menurut gue ini jadi statement yang menarik karena lu tahu sendiri kan Christopher Nolan tuh banyak peran-perannya yang menurut gue tuh keren banget gitu ya. Mungkin karena dia tahu mungkin ya film ini bakalan meledak dan juga film ini bakalan lama juga gitu untuk waktu tayangnya. Gue gak tahu, tapi nanti kita lihat aja gimana review dari film ini dan gimana rating dari film ini teman Pro 2. Atau mungkin lu ada yang udah nonton film ini, kalau misalkan udah coba rating dan kasih review ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lo dari tadi jam 10 pagi ya teman Pro 2, sampai sekarang masuk ke santai siang di jam 2, jam 3 kurang 10 ya, kurang 5 malah padahal. Ya nanti bakalan dilanjutin di sore ceria pastinya bareng Kak Fajar dan juga Kak Desi. Jadi gue izin pamit teman Pro 2, dan thank you buat semuanya yang tadi udah request, terus juga udah gabung ke topik, dan juga udah tadi ngobrol bareng kita ya teman Pro 2. Gue Cid pamit, thank you buat semuanya, bye-bye.

0: Teman berdua tim nasional Spanyol membukukan rekor tak terkalahkan terpanjang dalam sejarah sepak bola internasional putra usai mengalahkan Argentina untuk meraih juara Piala Dunia 2026. Berdasarkan laporan FIFA, Spanyol tidak terkalahkan dalam 38 pertandingan dengan 29 kemenangan dan 9 hasil imbang sejak 2024 hingga Piala Dunia 2026. Dalam kurun waktu itu, Spanyol mampu mempertahankan identitas permainan berbasis penguasaan bola, umpan-umpan pendek dan tekanan tinggi yang membuat mereka sulit dikalahkan oleh lawan manapun. Info Pro 2. Penyanyi Afgan sukses mengakhiri konser tunggalnya retrospektif dengan membawakan lagu berjudul Jodoh Pasti Bertemu. Afgan juga berterima kasih kepada para penonton yang menghadiri konser tunggalnya di Jakarta pada Sabtu 18 Juli lalu. Retrospektif The Concert digelar untuk menandai 18 tahun perjalanan karir Afgan di industri musik Indonesia. Info Pro 2. Tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia berhasil merebut peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 setelah menundukkan India dengan skor 70-50 dalam laga perebutan tempat ketiga di Stadion Nimibut, Bangkok, Thailand pada minggu lalu. Kemenangan tersebut sekaligus menjadi ajang revans bagi Indonesia setelah kalah 4-6-7-9 dari India pada fase grup A 15 Juli lalu. Info Pro 2. Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Info Pro 2.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Selamat sore teman Pro 2. Selamat buat yang dukung Spanyol ya. Yeay. Karena menang melawan Argentina tadi pagi.
0: Betul sekali. Dan mungkin banyak yang hari ini lagi pada ngambil cuti ya. Gak masuk kantor, baru bangun tidur mungkin jam segini.
1: Atau ya emang kelar pertandingan tadi subuh langsung siap-siap berangkat ke kantor. Banyak
0: bisa jadi, iya. Cuma emang kayaknya hari ini banyak yang kelelahan mungkin gara-gara abis begadang. Ada juga yang mungkin akhirnya diceng-cengin sama teman-temannya mungkin jagoannya kalah gitu. Tapi gak apa-apa lah ya, seru. Namanya juga Piala Dunia 4 tahun sekali sih.
1: Iya benar.
0: Gak apa-apa banget sih menurut gue.
1: Iya, walaupun bukan Indonesia yang tanding, tapi emang ya maksudnya dari tahun ke tahun ya. Dari sebelum-sebelumnya juga kan pasti kita selalu mendukung negara-negara jagoan kita.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Dengan segala dramanya tadi pagi ya, sampai ada yang ribut segala macem gitu ya. Cuma ini untuk para penggemar Argentina, khususnya warga Argentina ya, ini lagi diliburin di negaranya.
1: Jadi hari libur nasional.
0: Betul, walaupun gagal gak juara, tetap hari di sana libur. Karena mungkin itu tadi aktivitas warganya juga sibuk buat nonton gitu.
1: Tapi tadi gue sempat baca di kayaknya di Singapura atau di
0: libur juga.
1: Bukan libur. Jadi anak-anak sekolahnya itu masuk siang.
0: Iya, gara-gara banyak yang nonton. Karena kan waktunya kan waktunya beda ya kalau di Asia kan.
1: Jadi masuk siang, gue lupa di Singapura atau di mana, atau di Thailand gitu ya. Gue lupa, kayak Singapura deh.
0: Seru banget, dapat dispensasi ya.
1: Iya, tadi aja gue liat postingannya siapa selebriti Saskia Meka, dia posting surat izin ke guru-gurunya. Guru-guru anaknya, ya sorry, karena anaknya pada nonton Piala Dunia. Piala kan. Dunia.
0: Iya, lu bayangin pertandingan dari pagi
1: jam,
0: kan.
1: Jam 2 kan, sampai jam 5 ya?
0: Iya, kalau lebih jam 5.
1: Karena ada half time-nya lumayan lama.
0: Betul, ya kalau mandi langsung berangkat sekolah, ya kasihan juga sebenarnya.
1: Benar, iya. Tapi gue senang banget karena Piala Dunia tayangnya jam 2 di sini. Jadi kemarin itu gue berasa Sabtu Minggu dari pagi sampai siang sampai sore tuh agak sepi jalanan.
0: Sepi, karena orang lagi
1: keluarnya malam.
0: Betul, lagi istirahat dulu, misalnya tidur siang dulu gitu ya, kan.
1: Iya,
0: biar bisa begadang
1: lu
0: gitu.
1: Lu bayangin ya, weekend, PIM itu kan biasanya rame, banyak banget orang. Kemarin tuh kosong siang-siang.
0: Sepi.
1: Food court-nya aja tuh, wah, tempat duduk tuh banyak. Lu tinggal milih mau duduk di mana. Biasanya kan kayak, wah, tuh kosong langsung.
0: Iya.
1: Karena orang-orang pada keluarnya malam. Gitu.
0: Sekarang nih rame.

0: nih
1: sekarang
0: udah mulai rame lagi.
1: Oh iya, yeah, betul. Anak-anak juga udah mulai sekolah lagi, betul. Rame kan. Bisa gak sih Piala Dunia jangan 4 tahun sekali, setahun sekali aja gitu?
0: Iya,
1: iya.
0: Betul. Bisa gak sih finalnya tuh jangan di tanggal tua gitu ya?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Bad habits.
0: Ya, ini jangan jadi kebiasaan ya, Trump.
1: Apa sih? Kenapa?
0: Lagi disorakin.
1: Oh, dunia, masih.
0: Iya, Presiden Trump itu kemarin atau tadi pagi sebenarnya.
1: Tadi pagi dong, tadi pagi.
0: Tadi pagi itu kayak merusak momen pada saat penyerahan trofi Piala Dunia 2026. Jadi pas selebrasi pengen angkat piala, itu Trump kayak enggak mau minggir-minggir dulu ngapa Trump? Gue juga nonton tuh kesel gitu. Sebenarnya kan kayak harus highlightnya di panggung itu tuh harusnya ya pemain Spanyol aja gitu kan. Yang kayak pejabat-pejabat segala macam turun aja dulu gitu. Jadi tuh disorakin pas lagi momen itu.
1: Gue sejujurnya gak nonton pertandingan tadi pagi ya. Spanyol-Argentina tuh gue gak nonton. Jadi gue bangun-bangun tadi subuh. Gue tuh tidur jam 12, bangun subuh terus buka handphone setengah lima itu masih belum ketahuan kan siapa yang menang. Belum ketahuan, terus tadi pagi baru tuh mulai rame tuh di sosmed kan. Terus barulah keluar highlight-highlightnya dari mulai pertandingannya, terus halftime-nya, BTS-nya, ribut-ributnya kan? Terus siapa yang pemain Spanyol yang itu yang terkenal yang muda, siapa namanya tadi?
0: Yamal.
1: Nah Yamal nyamperin Messi lah, pokoknya baru keluar deh semua-muanya itu. Tapi momen yang paling disorot adalah momen ini juga, si Presiden Amerika.
0: Betul sekali.
1: Mr. Donald Trump ya.
0: Betul, kayak pengen tampil aja tuh. Ya tuan rumah sih ya, cuma kayak
1: cuma maksud gue orang sana tuh berani ya. Maksud gue tuh presiden. Tapi disorakin gitu.
0: Iya emang se...
1: Kok berani gitu?
0: Ya mungkin seterbuka itu kali ya. Maksudnya warga-warga sana gitu.
1: Iya.
0: Ya kebetulan juga kan nonton bukan warganya kan. Ya nonton kan warga Spanyol sama Argentina.
1: Ya tapi kan tetap tuan rumahnya kan mereka.
0: Ya kan gitu, dia bukan presiden kita gitu kan.
1: Cuma tetap aja kayak kok pada nyorakin kok berani ya gitu.
0: Ya pokoknya emang yang jadi highlight juga adalah si... si Spanyolnya, si pemain timnas Spanyolnya yang kayak ya emang mereka pantas juara kan, karena permainannya juga bagus. Terus kalau untuk keseluruhan ternyata juga ada beberapa penghargaan yang diberikan di Piala Dunia tahun 2026, termasuk Fair Play Team, yaitu Belanda.
1: Oh Belanda.
0: Belanda tuh disebut-sebut atau digadang-gadang sebagai tim yang paling fair play teman Pro 2 di Piala Dunia tahun 2026. Sisanya pemain-pemain individual yang dapat ya.
1: Siapa aja?
0: Ada Mbappe dapat karena dia mengkoleksi 10 gol.
1: Oke. Okay.
0: Terus ada Rodri dari Spanyol. Semuanya pemain Spanyol nih kebanyakan.
1: Oh.
0: Unai Simon juga di Spanyol, Pau Cubarsí juga Spanyol.
1: Pemain yang paling ganteng enggak ada dapat penghargaan ya?
0: Fotogenik gitu ya. Ya lu kayak ikut
1: pemain paling
0: pageant.
1: Ya kan, atau pemain persahabatan gitu.
0: Oh, duta
1: kan
0: persahabatan.
1: Kalau, ya kan kalau pemilihan putri-putri gitu kan suka ada putri persahabatan, putri
0: catwalk terbaik.
1: Iya, kan? Siapa tahu yang larinya terbest gitu ada ya kan.
0: Bisa jadi.
1: Yang selebrasinya teroke gitu-gitu kan seru lagi.
0: Pemain yang enggak pernah keringetan gitu
1: Iya, atau pemain yang fansnya paling banyak atau pemain yang kebanyakan diem gitu kan. Cadangan dong diem mah.
0: Itu udah kayak bukan pemain bola jadi ajang pencarian bakat.
1: Maksud gue kan karena Piala Dunia ini menurut gue gak cuma sekedar olahraga, ada showbiznya juga yang dicampur.
0: Politiknya juga ada kenceng.
1: Iya, ya tapi kan yang mencuri perhatian lagi adalah selain pertandingannya ya, kalau buat gue pribadi orang yang tidak mengerti bola itu adalah penampilan BTS.
0: BTS ketemu Asia Speed juga tuh mereka rame banget tuh, aduh.
1: Gitu. Terus ada beberapa part di lirik lagu Dynamite yang diganti kan sama mereka.
0: Terus gue belum lihat BTS lagi di Piala Dunia.
1: Gue lihat, gue itu yang pertama muncul tadi pagi loh.
0: Iya, gue nonton deh.
1: Pendek karena
0: ada Lisa juga kan nonton.
1: Lisa gue nggak lihat malah.
0: Lisa nonton.
1: Ada Tom Cruise, ada BTS, terus ada siapa lagi ya? Pokoknya ada. Kayak siapa sih aktris Amerika juga yang ngasih kayak speech gitu selain Tom Cruise, gue lupa siapa. Pokoknya rame deh gitu. Bahkan tadi gue lihat ada salah satu orang di balik layar, entah creative director atau floor director, yang ternyata dia tuh orang Indonesia. Dia terlibat di halftime-nya Piala Dunia tahun ini.
0: Oh iya,
1: gitu. Seru banget.
0: Seru banget ya.
1: Keren sih.
0: Iya.
1: Kapan ya Indonesia bisa jadi ini ya?
0: Jadi tuan rumah.
1: Bukan, maksudnya main-main di Piala Dunia gitu.
0: Iya, kita tunggu aja. Kita berdoa ya.
1: Iya.
0: Menurut kepercayaan masing-masing ya, berdoa.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, karenamu dari Safira.
1: Masih di sore ceria teman Pro 2, buat kamu yang sekarang udah mulai berasa apa ya, energinya abis gitu.
0: Buat Piala Dunia.
1: Iya, karena kan kalau tadi pagi mungkin masih happy, seneng, apalagi kalau Spanyol, kalau misalnya emang pegangan kamu Spanyol terus menang, pasti masih seru ngebahas sama teman-teman kantor, teman-teman kampus. Yeah. Begitu udah masuk sore kan kayak udah abis nih bahan obrolan ya kan, kayak aduh gue udah mulai ngantuk nih, capek gitu kan.
0: Ya
1: wajar sih.
0: Betul, tapi kan di Piala Dunia tahun 2026 ya, pasti selalu ada perkembangan ya, dari mulai teknologi segala macam yang dipakai gitu kan ya. Ini kalau yang di satu ini gak mau kalah juga nih.
1: Apa tuh?
0: Tarkam alias pertandingan antar kampung tahun 2022. Lagi main 17-an Agustus ya.
1: Lagi rame nih.
0: Iya, gue ngeliat beberapa teman gue tuh di daerahnya masing-masing tuh udah mulai kompetisi. Biasanya yang lingkupnya lebih besar tuh, gak cuma RT tapi RW biasanya tuh kan. Antar RT terus
1: bahkan
0: RW.
1: Ya antar ini, antar kelurahan.
0: Betul ya
1: kan? Namanya juga Tarkam.
0: Betul. Jadi ini lagi ada viral di sebuah lapangan sepak bola di Desa Talun, Sumberjo, Bojonegoro, teman Pro 2.
1: Kenapa emangnya?
0: Jadi di sana lagi ada pertandingan sepak bola, tapi ada teknologi VAR. Ini jarang-jarang cuy.
1: Ala-ala Piala
0: Pake
1: Dunia.
0: Pakai VAR lu bayangin.
1: Jadi kelihatan tuh.
0: Kelihatan tuh kalau ada hal-hal yang kurang detail kelihatan sama wasit tuh di VAR bisa kelihatan tuh. Berarti kan ada teknologi, bukan teknologi. Berarti kan ada kru yang siap untuk menyoroti semua pertandingan itu kan.
1: Tapi
0: kamera segala macem.
1: Masalahnya
0: gitu.
1: Budgetnya gede juga nih buat ini, bikin pertandingan ini kampung doang loh. Bukan antara pertandingan klub atau pertandingan apa?
0: Betul.
1: Yang ada sponsornya. Brand apalah gitu.
0: Iya,
1: ini Tarkam loh.
0: Ada VAR-nya cuy. Ini adalah karya dari anak-anak Karang Taruna Putra Bangsa yang menggelar turnamen Tarkam dengan teknologi VAR dan juga fasilitas yang biasanya hanya hadir di kompetisi profesional. Iya, jadi di liga-liga tertentu atau yang memang udah benar-benar profesional ini, tapi ini antar kampung tuh tapi juga udah bisa menghadirkan itu. Ini keren banget, proper banget loh.
1: Iya. Kayaknya sih mungkin ada ini ya, di kampungnya nih ada donatur
0: pasti,
1: mau nyumbang sedemikian uang kan, gitu.
0: Betul.
1: Dan kalaupun memang ada donatur berarti uangnya gak dikorup. Jadi pertandingannya jalan pakai VAR tuh gitu. Karena kalau misalnya ada budget tapi ada oknum-oknum nakal pasti gak bisa.
0: Betul. Jadi keren banget ya, maksudnya ini udah naik level lah ya untuk pertandingan-pertandingan yang ada di daerah-daerah, gak cuma di pertandingan yang profesional doang gitu. Tapi kalau begini kan gue jadi mikirnya ya pertandingan mereka juga profesional juga kan jadinya ya kan. Walaupun antar kampung tapi kan profesional gitu, wasitnya juga kredibel mungkin gitu.
1: Lu ngebayangin gak nanti pas 17-an ya, kan bakalan banyak pertandingan kayak gini. Yang ini kalau 17-an kan main bola pakai sarung tuh, tapi pakai VAR juga.
0: Pakai VAR. Atau lama makan kerupuk pakai VAR nih. Ada yang curang tuh, ada yang curang gitu.
2: Kamu masih dengerin Sore Ceria.

0: Mbak, minggir dikit dong, saya mau lewat.
1: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
0: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah, macet banget.
1: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
0: Ya elah Mbak, bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki gak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi gak ada artinya Mas.
2: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Firsa Besari, pelukku untuk pelikmu.
0: Yes, ini adalah soundtrack dari Imperfect. Betul yeah. sekali. Film ya.
1: Tapi ada seriesnya juga.
0: Ada seriesnya juga yang lucu-lucu tuh ya. Kiki Saputri dan gue justru malah nonton yang seriesnya.
1: Seriesnya lucu. Filmnya juga lucu.
0: Iya.
1: Ada siapa aja?
0: Aci,
1: ada Kiki.
0: Yang kerudung siapa tuh namanya?
1: Neneng, iya lucu lagi dia. Sama satu lagi tuh yang siapa? Sasa Utari, iya bukan sih? Yang campuran.
0: Campuran
1: itu.
0: Betul. Cantik tuh sekarang tuh, udah jadi model tuh.
1: Dulu juga cantik, cuma sekarang makin cantik.
0: Sasa Utari bener. Sanya tuh pakai Z ya,
1: Zaza.
0: Kiki Saputri juga nama Naya.
1: Kalau enggak salah, Naya Anindita sutradara.
0: Oh iya, sama Ernest.
1: Kalau enggak salah di filmnya tuh ada Jessica Mila, bukan Jessica Mila. Ada peran utamanya Reza Rahadian sama Jessica Mila enggak sih di film?
0: Coba deh
1: cari yang filmnya deh. Karena yang di
0: Jessica Mila sama Reza.
1: Kalau yang di seriesnya enggak ada Jessica Mila sama Reza. Rezanya kayak ada mungkin cameo, gue lupa.
0: Terus itu gue enggak tahu, dulu lupa deh sampai gue sih download si platformnya yang buat nonton Imperfect tuh. Beda kan? Platformnya tuh jarang itu kan.
1: Iya,
0: gue dulu enggak punya, terus akhirnya download dulu. Itu kayak COVID enggak sih?
1: Kayaknya pas COVID
0: yang pertama ya, Imperfect yang season pertama kan.
1: Iya, yang season keduanya gue malah gak nonton.
0: Sama jujur. Iya. Pokoknya yang kedua tuh belum tentu.
1: Iya, kadang-kadang tuh kalau misalnya udah sampai yang kedua tuh kayak antar deh, kayak gue mendingan nonton series yang baru lagi gitu. Karena kadang-kadang ada yang ketika film dibikin series tuh sutradaranya beda lah.
0: Betul.
1: Atau apanya lah yang beda. Jadi kayak udah cukup di film aja
0: bener,
1: menurut gue.
0: Pas gitu. COVID jarang-jarangnya tuh gue download si platform itu tuh kan Januari 2021 itu lagi marak-maraknya COVID kan. Bingung
1: kan,
0: mau nonton apaan
1: tuh.
0: Imperfect muncul. Ih bagus banget nih menurut gue. Lucu gitu, kena gitu dapet.
1: Tapi kalau ngomongin soal yang bagus, prestasi mahasiswa yang satu ini juga kayaknya bagus sih.
0: Bagus banget ya. Ada dua nih yang kita dapet ya.
1: Mahasiswa apa pelajar sih? Pelajar.
0: Iya.
1: Soalnya
0: wanita lah pokoknya.
1: Soalnya prestasinya duta pelajar.
0: Duta pelajar kreatif Indonesia dan juga duta pembicara muda Indonesia.
1: Wih.
0: Gila, keren banget. Dia adalah Marsha Zalfa Rizky.
1: Rizky atau Rizk?
0: Rizky. Soalnya bakalnya nggak pakai Ki doang, nggak pakai
1: Rizky. Nanti
0: kita tanya ya.
1: Nanti kita akan ngobrol sama Marsha di sore ceria squad. Jadi jangan kemana-mana.

0: Kita sudah masuk ke segmen Sorry Ceria Squad hari ini barengan sama Marsha Zalfa Rizk.
1: Rizki atau Rizki?
0: Nah, kita langsung tanya nih sama Marsha.
1: Halo Marsha.
2: Apa?
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
2: Kabarnya?
1: Kenapa?
2: Kakak gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Ya. Cuma Fajar ada agak ngantuk tadi katanya.
0: Enggak, gue senang Spanyol menang. Ya. Eh, tadi dibacanya apa berarti nama kamu Rizki apa Rizk?
2: Rizik.
1: Oh, kenapa dari tadi kita enggak kepikiran Rizik ya? Iya.
0: Okay.
1: Tapi banyak yang salah pasti ya nyebut namanya Marsha ya.
2: Betul sekali.
0: Okay.
2: Bahkan dalam penulisan pun banyak yang salah.
0: Oh, iya. Tapi sebenarnya orang tua kamu enggak salah kan nulisnya kan? Apa kurang huruf gitu? Enggak ya.

0: Iya, takutnya
1: ya.
0: Petugas yang di
1: Dukcapilnya
0: ya. Dukcapilnya salah ya.
1: Oke.
0: Jadi Marsha sekarang kesibukannya apa? Sekolah atau kuliah?
2: Kuliah, Kak.
0: Kuliah di mana?
2: Aku kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
1: Oke.
2: UIN Ciputat ya, Kak?
1: Iya.
0: UIN Ciputat ya.
1: UIN macet ya dari situ ya.
0: UIN ini, UIN S21.
1: Apa tuh?
0: Itu bus
1: S21. Oh, iya.
0: Ciputat CSW. Lewat kan? Siap, iya, pal. Ya. Yeah. Oke, ambil apa? Jurusan apa? Semester berapa, Marsha?
2: Aku jurusan ilmu hadis, sekarang mau naik semester 5.
0: Wow.
1: Masya Allah.
0: Ilmu hadis.
1: Kenapa kamu ngambil jurusan itu, Marsha?
2: Karena sebenarnya basic aku kan dari pondok ya, Kak. Mm-hmm. Pondok pesantren. Dan orang tuaku, sebenarnya awalnya aku gak mau kuliah nih, Kak.
0: Mm-hmm.
2: Awalnya mau lanjut mondok lagi. Mm-hmm. Kebetahan mondok ini ceritanya.
1: Okay.
2: Terus karena saya anak pertama, ya Kak, akhirnya kata orang tua, yaudah kuliah aja lah abis lulus, gak apa-apa kuliah aja. Akhirnya orang tua yang milihin jurusannya dan aku pun minat, karena emang basic dari pesantren, jadi ya udah gas aja gitu, Kak.
0: Oke. Berarti di pondok tuh dari kecil, dari SD, SMP, SMA?
2: SMP.
1: Oh, dari SMP.
0: Oh, udah kebetahan mondok ya, tapi iya akhirnya ngambil ilmu hadis biar ya hafalan-hafalan hadisnya juga enggak hilang gitu kali ya, diterusin.
1: Iya. Oke. Nah, berarti belajarnya mungkin buat ada gambaran kali buat teman Pro2 yang belum tahu atau belum familiar sama jurusan tersebut, itu ngapain aja berarti belajar? Kamu kan udah semester 5 nih.
2: Oke. Iya betul. Kan pasti orang-orang tuh banyak yang kayak bingung. Aha. Pasti mikirnya kayak ilmu hadis, oh paling cuma ngafalin hadis gitu ya kan, Kak. Padahal di ilmu hadis itu kita belajar mentahrij hadis, yaitu menelaah atau memisah-memisah hadis ini tuh beneran sahih gak sih? Kita juga meneliti, bahkan kita meneliti apakah hadis ini beneran sampai akar sanadnya ke Rasulullah atau enggak gitu. Sama paling basic-basicnya di semester 1, semester 2 itu pelajaran-pelajaran agama aja sih, Kak, kayak fikih, akidah gitu.
1: Oh, isu juga ya.
0: Ditelaah, enggak cuma sekedar dihafal gitu. Karena kan ada mungkin hadis-hadis yang nggak sahih juga yang mungkin sering jadi perdebatan netizen belakangan ini gitu.
1: Nah, inilah tugasnya teman-teman yang kuliah di jurusan hadis ini gitu, teman Pro2. Dan akhirnya juga kan jadi apa ya, jadi bisa banyak belajar dan bisa mengimplementasikan juga kan. Oh, ini bagus nih gitu ya. Jadi kayak buat kehidupan sehari-hari juga gitu.
2: Benar-benar.
1: Seru banget.
0: Jadi tadinya jurusannya sebenarnya dipilihin sama orang tua, tapi karena Marsha juga tertarik, akhirnya ngejalaninnya enjoy berarti ya.
2: Setengah-setengah sih, Kak.
0: Agak 50-50.
2: Lumayan mumet ya, Kak, kita ngecek kitab-kitab gitu. Kitab-kitab yang agak tebel-tebel itu, nah itu yang bikin agak mumet, tapi sebenarnya selebihnya sih overall enjoy karena nggak sesusah jurusan lain gitu.
0: Tapi sebenarnya tadinya sebelum memutuskan masuk ilmu hadis, apakah memang sempat kepikiran jurusan lain gitu, kayak mungkin ilmu-ilmu yang lain gitu, ada nggak?
2: Sempet, Kak. Sebenarnya aku tuh udah, kalau aku pribadi pengen banget ilmu Al-Quran dan tafsir. Karena pada dasarnya pas aku mondok itu kan aku sempat mondok tahfiz ya, Kak. Otomatis Al-Quran. Nah, terus saat kelulusan itu aku juga ambil karya tulis aku itu adalah tafsir. Jadi kayak aduh, kayaknya suka nih sama tafsir nih. Daftarlah. Kan aku masuk jalur UMPTKIN ya, Kak. Tiga jurusan. Itu tiga-tiganya UIN Jakarta, tiga-tiganya Fakultas Usuluddin Keagamaan. Ya, keterimanya di hadis.
1: Jodohnya emang di situ.
2: Jadi alhamdulillah emang intinya tiga-tiganya juga ridho orang tua. Jadi alhamdulillah aman.
1: Siap. Jadi ya gitulah, seru juga ternyata ya. Maksudnya dia juga dari pengalamannya pernah mondok, jadi kayak dilanjutin. Untungnya dapat kampusnya juga yang pas banget
0: pas,
1: gitu ya sama jurusan kesukaannya.
0: Jurusannya juga. Wih, berarti okay. Hafal berapa jus nih kayaknya nih anak pondok.
1: Jangan ini kayaknya, jangan ditanya.
0: Ini kayaknya 28 sampai 30 mah udah di luar kepala banget nih.
1: Aduh, dia langsung tutup muka. Iya. Nanti oke, tapi nanti kita juga penasaran.
0: Jangan ditanya.
1: Iya. Kita penasaran juga karena dia enggak cuma sibuk kuliah doang, tapi juga nih Marsha ternyata keluar dari pondok justru banyak kegiatan yang diikuti teman-teman dua.
0: Benar, apalagi dulu ya, bahkan mungkin sampai sekarang juga banyak prestasi yang didapat. Bahkan yang kita dapat infonya nih dari teman-teman tim Sore Ceria, Marsha ini pernah mendapatkan gelar sebagai Duta Pelajar Kreatif Indonesia dan juga Duta Pembicara Muda Indonesia.
1: Apakah itu? Ya, gimana caranya akhirnya Marsha punya gelar sebagai duta tersebut? Nanti kita bakal tanya-tanya sama Marsha. Buat teman-teman dua juga yang mau nanya sama Marsha, silakan bisa langsung WhatsApp aja di 0811 800 105.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini barengan sama Marsha sebagai Duta Pelajar Kreatif dan juga Duta Pembicara Muda Indonesia.
1: Nah, jadi Marsha ini sekarang kuliah di UIN. Ya, jurusannya Ilmu Hadis. Ya kan? Tapi waktu Marsha dapat prestasi sebagai Duta Pelajar Kreatif, ini berarti pas masih mondok atau gimana?
2: Sudah kuliah, Kak.
1: Oke. Mungkin bisa diceritain ini gimana ceritanya waktu itu Marsha dapat penghargaan ini?
2: Oke, mungkin awalnya dari aku keluar pondok nih, Kak. Setelah aku di pondok pesantren, itu aku langsung masuk kuliah kan akhirnya karena nggak jadi pondok lagi nih. Lalu setelah itu aku pikir kayaknya aku gak bisa deh gini-gini aja. Sebenarnya aku introvert, kakak percaya gak kalau aku introvert?
1: Enggak. Percaya gak percaya sih. Agak percaya gak percaya sih.
2: Pada saat SMP itu aku sempat pernah jadi korban bullying. Jadi aku introvert banget setelah itu. Tapi pas SMA saat aku pindah pondok pesantren lagi. Dan di pondok pesantren yang SMA ini kan belajar public speaking ya, Kak. Nah, setelah itu, jadi setelah aku lulus, kayaknya aku gak bisa deh gini-gini aja. Kayak aku harus mencari sesuatu kesibukan biar aku gak terlena dengan dunia ini.
1: Asik.
2: Gitu, terus? Lalu aku searching kayak apa ya yang sekiranya membuat aku ada aktivitas gitu ke awalnya. Terus teman aku ada saranin, ini nih coba kamu ikut duta. Awalnya aku mau ikut duta genre, Kak. Kan kalau duta genre itu dari pemerintah ya, artis gitu. Kalau ini dia dari naungan yayasan, gitu aja sih, Kak. Setelah aku searching-searching, wah kayaknya menarik nih. Kayaknya pun aku mempunyai skill lah sedikit di situ basicnya. Akhirnya aku daftar, pertama itu aku daftar Duta Pembicara Muda Indonesia dulu, Kak. Page 3. Lalu setelah itu kayaknya aku di Duta Pembicara Muda ini masih kurang aktif dan belum terlalu banyak program karena masih batch 3. Jadi aku, kayak bisa nih aku sambil ikut lagi di Duta Pelajar Kreatif Indonesia gitu, Kak.
1: Oke. Nah terus berarti pada saat Marsha ikutan Duta Pembicara Muda dan juga Duta Pelajar Kreatif itu sistemnya gimana? Apakah memang ada semacam
0: seleksinya,
1: training dulu, workshop dulu atau gimana?
2: Kalau di semuanya tetap ada wawancara, tetap ada tahap-tahap seleksinya. Namun kalau yang DPMI ini dia ada kelas, Kak. Ada kelas public speaking karena duta pembicara ya kan, gitu. Kalau di duta pelajar ini dia lebih langsung program kerjanya. Gitu, kita langsung mengabdikan diri kita kepada masyarakat gitu, Kak.
1: Kita coba yang duta pembicara dulu kali. Kita bahas yang spesifik duta pembicara dulu. Nah itu kan tadi ada semacam kelasnya juga. Berarti diajarin gimana caranya berbicara di depan umum yang baik dan benar. Terus diajarin macam-macam tips and triknya gitu-gitu ya.
2: Benar, betul-betul, Kak. Jadi kita tuh ada karantina selama kurang lebih 1 minggu seingatku atau beberapa kelas. Nah, selama kelas mentoring ini, kelas karantina sih kayak lebih tepatnya, itu ada beberapa mentor-mentor yang emang udah ahli dalam bidang public speaking ini gitu. Ada yang difokus pada public speakingnya, ada yang fokus pada personal brandingnya, ada yang fokus kepada konten kreator. Jadi kan kita pun berbicara gak cuma di offline aja gitu ya, kan, Kak. Jadi gimana caranya kita juga bisa nih menyuarakan lewat media digital saat ini gitu.
1: Oke. Jadi dari masing-masing aspek dikasih pembahasannya tuh.
0: Oke. Dan kamu masuk ke batch 3. Nah batch 3 ini berapa orang yang akhirnya ikutan di Duta Pembicara Muda Indonesia ini?
2: Kalau dari batch 3 sendiri itu seingatku ada 200 kurang atau 200 lebih gitu, Kak. Tapi itu belum terlalu banyak dibanding batch 4 sama sekarang baru mulai batch 5.
1: Itu berarti se-Indonesia ya yang ikut ya?
2: Betul, Kak.
0: Ada syarat-syaratnya nggak sih yang boleh ikutan, umur berapa atau mungkin harus aktif sebagai pelajar atau mahasiswa gitu?
2: Enggak sih, Kak, lebih ke syaratnya Dari itu kalau dari Duta Pembicara Muda Indonesia kita ada teman yang masih SD kak.
0: Oh hah, gitu.
1: Maksudnya gimana?
2: Si SD dia sudah bergelar Duta Pembicara Muda Indonesia. Ha-ha. Ada di batch 1 sama batch 2 kemarin. Oh, gitu.
1: Oke.
2: Pun selama dia masih mau dan berminat gitu ya kak. Jadi segala program yang ada di Duta Pembicara Indonesia ini maka boleh ikut.
1: Oh, Oke. Nah, apa namanya, berapa lama waktu itu proses dari mulai mentoring dan lain-lain tuh kurang lebih per batch itu masanya berapa lama?
2: Kalau Duta Pembicara Muda Indonesia ini harusnya tuh 4 bulan, sekitar 3-4 bulan kak. Tapi sampai sekarang kita masih menjalankan beberapa program-program tambahan karena kita belum graduation. Karena kalau di DPMI kita ada graduationnya kak.
1: Oke. Jadi ada graduationnya juga per batch berarti ya?
2: Betul, dan itu kegiatannya ada graduation online dan graduation offline gitu,
0: Iya, karena yang ikut juga banyak ya, gak cuma di Jabodetabek doang tapi di luar Indonesia, di luar Jabodetabek juga ada gitu. Seru banget ya. Nah, waktu itu berarti kamu dapat materi apa aja tuh yang akhirnya kayaknya kamu bisa apa ya, nyantol, terus kayaknya kamu kayak, oh kayaknya gue lebih improve lagi nih skill gue nih pas lagi jadi duta pembicara tuh. Apa yang pengen, yang kamu suka gitu materinya?
2: Lebih ke pemaparan kita saat berbicara itu kan harus intonasinya ya kak, kita harus menjaga intonasi. Itu aku masih kayak sekarang pun kadang masih kecepetan, kadang kelambatan gitu. Kadang aku masih ngerasa aku harus berlatih lagi lebih di situ. Terus yang paling menarik menurut aku itu adalah membangun personal branding. Karena pada saat kita mondok di pondok pesantren itu kan benar-benar ketutup ya kan untuk akses internet gitu. Kayak pulang pun hanya seminggu atau dua minggu saja menggunakan gadget. Jadi kayak, aduh aku harus buat personal branding apa nih gitu.
0: Di situ diajarin lah ya. Seru juga ya.
1: Itu yang DPMI atau Duta Pembicara Muda Indonesia. Nanti nah, yang satu lagi Duta Pelajar Kreatif.
0: Betul, nanti kita bakal tanya karena ini katanya kalau yang ini justru lebih ke action-nya ya, aksinya, aksi nyatanya kira-kira apa nih yang dibuat sama Marsha nih teman-teman dua.
1: Nah, lo ngomongin action-nya yang ada di otak gue, action tuh film action berantem gitu.
0: Ya, terbang ya. Marsha terbang.
1: Pakai sling turun dari tebing. Waduh. Nanti kita ajak Marsha ngobrol lagi seputar Duta Pelajar Kreatif Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini barengan sama Marsya Zalfa Rizik, teman berdua.
1: Yes, anak UIN, jurusan ilmu hadis. Dan tadi Marsya cerita setelah jadi Duta Pembicara Muda Indonesia di batch 3, akhirnya Marsya memutuskan untuk ikutan Duta Pelajar Kreatif Indonesia. Betul. Supaya lebih tereksplor lagi. Nah, mungkin bisa diceritain kalau Duta Pelajar Kreatif nih spesifiknya berarti lebih kemana nih, Marsya?
2: Kalau Duta Pelajar Kreatif Indonesia ini kita lebih spesifik ke pengabdian kita kepada masyarakat. Okay. Gimana tuh maksudnya gitu? Kan kita ada beberapa program di setiap bulannya, kan kita masa jabatan ini selama 3 bulan kak. Ya, selama 3 bulan. Dan di bulan pertama itu program kerja kita adalah membuat konten atau feed edukasi, lalu diposting ke sosial media.
1: Okay.
2: Jadi yang pertama itu adalah online, yang kedua itu adalah program individu, tapi secara offline, yaitu kita mengedukasi juga atau roadshow ya kak, roadshow ke sekolah atau komunitas terdekat kita gitu.
1: Oke, jadi memanfaatkan sosial media juga ya untuk pengaplikasiannya gitu. Gimana caranya supaya followers-followersnya Marsya ini bisa tahu kegiatan-kegiatannya Marsya apa aja yang dilakukan selama jadi Duta Pelajar Kreatif.
0: Betul, dan apa aja yang akhirnya kamu lakukan Marsya, yang akhirnya kamu share juga ke teman Pro2 atau mungkin ke followers-followersnya gitu?
2: Oke, kalau bulan pertama itu aku lebih fokus ke feed Instagram kak, karena pada saat itu mendekati bulan puasa, jadi kayak kurang kondusif kalau aku membuat konten. Lalu setelah itu di bulan kedua aku roadshow ke sekolah dengan materi yang aku bawakan itu adalah self love, yaitu mencintai diri kita sendiri. Itu aku datang ke MTS, ke SMPN 3 Tangsel yang deket UIN. Ya, itu bersama temanku, jadi aku berdua. Sebenarnya itu harusnya sendiri kak, tapi kayaknya kalau sendiri banget tuh gak ada yang bantu dokumentasiin, gak ada yang bantu-bantu gitu ya kan. Aku berdua sama teman pembicara muda tadi itu kan lebih spesifik ke batch-nya aja kak, bukan provinsinya. Kalau Duta Pelajar Kreatif Indonesia ini dia lebih spesifik juga ke provinsi. Jadi kita ada jadi kayak aku nih Duta Pelajar Kreatif Indonesia Provinsi Banten, karena aku mengabdikan diri aku di Banten, di Ciputat ini gitu. Lalu program itu adalah entah ke panti asuhan atau membagi sembako di jalanan, yakni aktivitas sosial ya kak, lebih ke aktivitas sosial gitu.
1: Oke. Bener ya, kalau pembicara muda kan ya namanya pembicara, public speaking skillnya yang diasah gitu. Sementara kalau Duta Pelajar Kreatif dikembalikan lagi ke si dutanya, dia mau melakukan apa nih tindakannya untuk bisa bermanfaat buat orang banyak gitu.
0: Terus respon audiens-audiens kamu kayak gimana tuh? Maksudnya anak-anak sekolah yang akhirnya kamu kasih materi tuh pada senang sih sebenarnya ya. Maksudnya kayak apa ya dampak yang kamu rasakan gitu?
2: Kalau dari pernyataan-pernyataan mereka, kan kita sempat buka sesi cerita juga ya kan. Kayak misal adakah dari kalian yang merasa kayak aduh kayaknya aku gak pantas untuk dihargai atau aku gak pantas untuk dicintai gitu. Lalu ada beberapa teman-teman adik-adik SMP kita yang cerita bahwasannya kayak dia merasa kalau aku tuh gak bisa jadi apa-apa gitu. Padahal sebenarnya dia tuh masih punya keinginan atau hobi menulis gitu. Tapi gak dia kembangin karena dia mikir kayak aduh aku gak bakal bisa jadi apa-apa gitu. Karena insecurity-nya juga kak gitu sih, lebih ke ngebangun rasa, menghilangkan rasa insecurity pada diri mereka gitu.
1: Jadi memang waktu Marsya datang ke sekolah-sekolah itu Marsya juga buka sesi sharing ya ke adik-adik gitu. Apa nih yang kalian rasakan gitu. Mungkin kalau misalnya Marsha juga bisa ngasih advice, mm-hmm. bisa bantu adik-adik supaya bisa lebih melaluinya dengan baik gitu. Oke, menarik sih.
0: Iya, yeah. Terus kalau teman berdua nih pengen ikutan ajang-ajang yang pernah kamu apa ya, yang pernah kamu ikuti juga gitu ya. Mm-hmm. Kira-kira itu kapan aja mereka buka batch-nya di Pemuda Indonesia sama
1: Pelajar Kreatif
0: tuh kira-kira biasanya per batch itu berapa lama gitu?
2: Kalau di DPMI sendiri seperti yang tadi udah aku bilang ya kan, 3-4 bulanan.
0: Okay.
2: Ini sudah berjalan nih gitu, seperti aku batch 3 sudah berjalan, lalu mulailah di-share kembali informasi-informasi pembukaan atau ya open recruitment, pembukaan batch selanjutnya. Kalau di DPKI atau Duta Pelajar ini benar-benar pas 3 bulan habis, langsung farewell party, selesai masa jabatannya, lalu ada yang namanya fasilitator Kak. Kebetulan alhamdulillahnya aku menjadi fasilitator DPKI batch 7. Jadi aku yang membantu teman-teman untuk mengerjakan proker-prokernya dari bulan pertama, kedua, dan ketiga gitu Kak.
1: Oke. Ya. Jadi tinggal diinin aja ya, di update terus informasinya. Siapa tahu nanti kamu bisa ikutan juga DPMI sama DPKI. Tapi kalau sekarang Marsha masih aktif, maksudnya kalau yang di DPKI masih ada beberapa kegiatan yang Marsha jalanin juga nggak?
2: Masih Kak.
1: Masih ya, oke. Ya, jadi masih sambil kuliah, sambil menjalankan tugas sebagai Duta Pelajar Kreatif, tidak sulit untuk menjalankan dua-duanya? Karena kan tadi katanya di ilmu hadis juga lumayan susah belajar hadis-hadisnya gitu.
2: Sebenarnya ada Kak, pasti ada aja kesulitannya gitu ya. Pada saat itu, saat aku melaksanakan proker bulan kedua, di situ aku sedang mengerjakan tugas bertahap tahrij hadis, yaitu yang tadi aku bilang meneliti atau menelaah itu. Karena itu tuh benar-benar bikin aku begadang Kak, dari sekitar sampai jam 2, jam 3 pagi untuk menelaah dan melihat kitab-kitab itu. Dan paginya aku melaksanakan roadshow, itu menurut aku agak lumayan, tapi aku merasa kayak aku udah berani ambil, harusnya aku juga harus berani bertanggung jawab atas apa yang aku ambil gitu sih Kak.
1: Oke. Jadi jalanlah dua-duanya ya. Buat teman Pro 2 mungkin yang mau tahu kegiatan-kegiatannya Marsha, bisa di-follow Instagramnya Marsha di @Marsha
2: Marsha Julfa.
0: Underscore Marsha Julfa.
1: MARSHAZLFAA.
0: Oke deh.
1: Di situ ada di apa namanya, di bio-nya Marsha ada beberapa akun-akun yang kamu bisa follow juga, karena Marsha menjadi bagian dari situ teman Pro 2. Dan informasi seputar Duta Pelajar Kreatif sama Duta Pembicara Muda nanti bisa tanya-tanya sama Marsha, boleh.
0: Betul,
1: ya
0: DM aja dulu Marsha gitu. Kak, jawab dong Kak, jawab gitu. Jangan gak dijawab Kak gitu.
1: Ya tapi jangan maksa juga. Siapa tahu dia lagi sibuk menelaah hadis kan.
0: Nanti dibalas sama dia pakai hadis ya.
1: Dibalasnya pakai hadis.
0: Aduh, thank you banget Marsha. Sekali
1: terima
0: lagi.
1: Kasih. Sukses ya Marsha buat kuliahnya dan kegiatan-kegiatannya juga. Mudah-mudahan bisa berjalan terus beriringan ya.
0: Amin. Terima kasih. Selamat sore.
1: Assalamualaikum. Kamu masih dengerin Sore Ceria.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Roni Parulian tak ada ujungnya.
1: Hai, aku Roni Parulian. Tahu kan lo iklan
0: enggak
1: itu?
0: Lah, kan
1: oh iya
0: lo
1: premium. Eh tapi tadi di threads ada yang bilang katanya, sekarang udah ganti jadi hai, aku Afgan.
0: Oh iya iya iya.
1: Udah berganti.
0: Iya iya, kontraknya udah habis ya sama Roni ya. Aku kan habis konser tuh kemarin.
1: Iya bener, retrospektif.
0: Gile.
1: Kemarin tuh jadi kayak di TikTok, bukan di kayak Twitter deh. Jadi ada satu fansnya Afgan yang waktu itu sempat viral, yang di mall yang kayak berisik banget gitu.
0: Yeah.
1: Nah di konser ini juga katanya berulah lagi.
0: Ya ampun.
1: Jadi kayak dia nggak punya tiket tapi kayak maksa-maksa pengen masuk gitu. Kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Tapi kayaknya yang gue baca begitu. Ya maksud gue mungkin dia emang fans yang fanatik banget. Betul. Gitu loh. Cuman jadinya kok agak kayak meresahkan ya.
0: Iya. Gitu. Tapi kalau kayak gitu menurut gue orang-orang kayak gitu tuh caper aja. Biar mungkin ada timnya Afgan yang kayak kasihan gitu.
1: Iya, bisa notice.
0: Yaudah ya silakan nggak apa masuk. Gitu. Cuma kan ya.
1: Nggak boleh.
0: Afgan juga harus adil sama fans-fansnya yang beneran beli tiket, beneran yang udah nabung dari bertahun-tahun mungkin.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Jadi ya kalau mau nonton konser beli tiketnya teman berdua.
1: Tapi fun fact-nya gue tadi baca, jadi katanya Afgan itu hamin beberapa hari sebelum konser suaranya sempat hilang.
0: Aduh, terus, gara-gara makan nasi padang loh jangan-jangan.
1: Enggak, katanya apa sih lambung apa ya, pokoknya sakit gitu. Nah terus baru balik lagi suaranya pas hamin 3.
0: Ya Allah.
1: Gila gak tuh? Yeah,
0: yeah. Itu
1: kok
0: kan,
1: bisa ya penyanyi
0: itu kan kayak
1: gitu
0: aset ya penyanyi, besok yang mau konser terus gangguan suara tuh
1: itu,
0: udah aduh,
1: itu kejadian,
0: pasti langsung
1: kejadian
0: tuh
1: banget pas terakhir gue sempet radang pilek sakit tenggorokan. Itu minggu depannya kan gue ada rekaman, ada project lah gitu VO. Terus kayak sampai hamin 1 gue masih bindeng dong.
0: Ya kan?
1: Terus
0: karena
1: kayak,
0: kan berubah kan
1: iya,
0: suaranya.
1: Iya,
0: kan?
1: Terus kayak bismillah mudah-mudahan besok sembuh, gitu. Untungnya sih alhamdulillah gitu.
0: Untungnya,
1: ya.
0: Untungnya
1: iya. Untungnya gue bukan penyanyi ya. Kalau penyanyi kayak makin repot lagi.
0: Iya, maksudnya konser tunggal, cuy. Iya. Kalau mungkin acara di festival mungkin masih bisa dimaafkan atau nyanyinya kan gak banyak. Kalau konser kan lu udah latihan berbulan-bulan.
1: Iya.
0: Mau lagunya apa aja nih bawain itu juga kan udah di setting gitu.
1: Bener.
0: Kan
1: mana ada duet sama Mimi Kade sama Mahalini
0: ya kan yang suaranya tinggi-tinggi.
1: Iya.
0: Aku kan suaranya kan agak rendah ya ininya tone masuknya ya. Gue gak ngerti sih dia mau suara rendah apa tinggi.
1: Kalau kita gak ngerti ini warna-warna suara udah gak usah komen. Udah tuh suara kita pas-pasan.
0: Aduh. Tapi ya congratulations untuk Afgan ya. Gue gak berasa aja gitu Afgan udah berapa belas tahun berkarir gitu ya. Kayaknya dulu kayak masih muda gitu kan. Sekarang kayak dia udah berumur tetap kayak muda gitu.
1: Lu lihat Afgan dari zaman lu sekolah gak sih?
0: Iya betul, iya kan? Terima kasih cinta.
1: Iya, sampai sekarang lu udah postur kayak bapak-bapak.
0: Iya,
1: Afgan betul. Masih segitu-segitu
0: aja ya. Ya Allah, apa gua harus jadi penyanyi apa nih?

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya. Smart Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: Eh bro, lu sadar gak sih? Lu tuh banyak banget pakai tisu tiap hari.
1: Emangnya kenapa?
0: Gini bro, tisu itu kan asalnya dari pohon ya. Makin sering lu pakai, makin banyak pohon yang ditebang. Coba deh lu bayangin, jutaan orang tiap hari pakai tisu, hutan kita bisa cepat habis.
1: Waduh, baru nyadar gua. Terus gua mesti gimana dong?
0: Nih ya, kalau menurut gua, mulai sekarang lu pakai tisu seperlunya aja. Atau mulai bawa sapu tangan kain.
1: Oke deh, gue coba mulai dari sekarang. Ternyata urusan tisu penting juga ya buat hutan.
0: Nah itu dia. Ingat ya, setiap lembar tisu ada cerita pohon di baliknya.
2: Gunakan tisu dengan bijak dan jaga hutan kita.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Naif, bila ku mati kau
0: bukan,
1: juga mati. Posesif, iya gue ingat. Soalnya kan liriknya yang paling gong di situ.
0: Betul. Kenapa judulnya gak itu ya?
1: Iya.
0: Ya terserah Naif lah.
1: Ya tapi kan posesif udah menjelaskan bahwa ya lu seposesif itu sampai kalau gua mati lu juga mati gitu.
0: Iya.
1: Tapi emang Naif tuh gokil sih. Ya kan kayak
0: karyanya bagus-bagus.
1: Bagus-bagus banget Makanya agak sangat disayangkan ketika mereka memutuskan untuk udahan kan. Banyak banget yang pengen ayo dong reunian balik lagi apa segala macem, tapi ya nggak tahu deh. Siapa tahu mungkin nanti ya.
0: Siapa tahu gitu kan. Siapa tahu juga lu bisa punya cincin tapi cincinnya juga cincin Piala Dunia. Wah, keren
1: cincin
0: banget.
1: Piala Dunia. Maksudnya ada pialanya di
0: enggak maksudnya.
1: Di liontin cincinnya gitu.
0: Enggak maksudnya. Gede banget. Cincin pemenang Piala Dunia.
1: Oh.
0: Jadi akhirnya Spanyol ini resmi jadi negara pertama yang terima championship ring sebagai hadiah tambahan juara Piala Dunia.
1: Jadi selain dapat duit ya, dapat piala yang emasnya 6 kilo itu, tapi dapat championship ring juga.
0: Betul. Iya. Jadi gue nggak tahu nanti cincinnya bakal bergilir juga dikasih ke pemenang berikutnya atau enggak. Tapi ini untuk pertama kalinya ada hadiah tambahan.
1: Nggak kayaknya sih, nggak sih. Enggak, maksudnya ya udah. Buat dia tahun ini dapat Spanyol, ntar 4 tahun lagi mungkin
0: betul.
1: Indonesia gitu kan punya.
0: Jadi kayak lu sebagai atletnya gitu, atlet bolanya gitu ya, kemana-mana lu punya aksesoris yang menandakan
1: cincin Piala Dunia
0: nih,
1: itu.
0: Nih gue juara Piala Dunia nih.
1: Iya.
0: Asal jangan ada imitasinya, dibikin ya. Ada yang bikin bajakan nih. Nih gue cincin Piala Dunia. Gitu.
1: Iya lagi.
0: Cuma kalau dilihat dari cincinnya, ini cincinnya sangat-sangat detail banget gambar-gambar ada Piala Dunia gitu loh.
1: Cincin bapak-bapak banget tahu.
0: Iya, jujur kayak punya Hotman Paris ya. Cuma bagus menurut gue. Tuh,
1: ya,
0: kan.
1: Kalau buat selera gue sih kurang ya.
0: Ya kalau selera bapak-bapak iya.
1: Ya kan udah bapak-bapak. Jadi lu cocok.
0: Iya. Jadi ini sejarah juga akhirnya kan. Jadi ada hadiah tambahan lah di luar mungkin yang kemarin-kemarin ada uang berapa miliar segala macam. Ini dapatlah si cincin championship
1: ring
0: gitu.
1: Itu cincin Thanos gitu lah, yang gede-gede gitu.
0: Apa kerennya. Karena emang collab sama salah satu brand, kita nggak tahu.
1: Bisa
0: ya
1: jadi.
0: Cuma
1: iya.
0: Emang ini Spanyol jadi negara pertama.
1: Nggak ditulis ya itu emasnya berapa gitu, maksudnya di cincin itu gitu atau berlian kah gitu kan.
0: Nggak tahu juga ya. Sebenarnya tradisi ini bisa dibilang terinfluence dari NBA dan juga NFL.
1: Yang
0: lama ngasih cincin khusus buat para pemenang.
1: Tunggu gitu. Deh, maksud gue gini, kan perhiasan itu macamnya banyak ya. Ada cincin, ada kalung, ada gelang, ada gelang kaki, macam-macam deh gitu. Tapi kenapa cincin ya? Maksud gue kayak
0: tahu.
1: Kalung tuh kayaknya lebih
0: gampang. Ini ya, maksudnya dijaga gitu. Kalau cincin kayak kecil, mungkin secara seremonial kan kayak lu lagi ngelamar gitu kan, kayak ngasih kesembahan aja lu. Kayak orang nikah kan pasti ngasih cincin gitu. Ya ini mungkin kayak gitulah ya. Jadi kayak seru sih, maksudnya jadi ada tradisi baru. Gua enggak tahu ya nanti di apa namanya Piala Dunia berikutnya apakah juga tetap ada atau enggak.
1: Ada sih, karena kan tadi judulnya adalah ini yang pertama. Berarti kalau yang pertama pasti akan ada yang berikut-berikutnya harusnya.
0: Siapa tahu ini kan keidean FIFA apa namanya yang anggota yang sekarang gitu
1: bisa,
0: kan. Bisa jadi.
1: Bisa. Gitu. Ya kita berharap mudah-mudahan 4 tahun lagi cincin championship ini bisa ke Indonesia.
0: Bisa.
1: Bisa dipakai oleh pemain-pemain Indonesia 4 tahun lagi.
0: Bisa. Iya.
1: Ya kan.
0: Jadi kalau digade di Pegadaian berapa ya?

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Selamat sore buat kamu yang sekarang udah bisa rebahan di rumah. Bisa santai
0: banget.
1: Bisa istirahat karena tadi pagi begadang nonton final Piala Dunia kan.
0: Gak cuma begadang tapi juga lu merayakan kemenangan dari Spanyol. Ini yang lagi rame di kota Ambon.
1: Oh.
0: Ternyata pagi-pagi di jalan utama kota Ambon itu dipenuhi dengan pendukung Spanyol.
1: Wah, mana tadi Senin lagi.
0: Iya, lu bayangin anak ada yang nganter sekolah, ada yang kerja pagi, campur sama para yang penonton Piala Dunia.
1: Iya. Tapi maksud gue serunya adalah karena ini negara, maksudnya bukan negara kita, sama-sama negara orang gitu ya, ya satu betul. Spanyol, satu Argentina. Gak ada jontok-jontokannya jar
0: betul.
1: Karena ya udah lu dukung Argentina, dukung Argentina, dukung Spanyol, dukung Spanyol. Maksud sih?
0: Ada aja, kesel. Sekarang tuh lagi pada
1: panas ya?
0: Panas banget.
1: Aduh.
0: Kayak ya gimana ya? Soalnya emang ini juga kan apa namanya fanatik biasanya.
1: Tapi kalau gue ngelihatnya, ini karena gue awam ya soal bola. Tapi sepenglihatan gue dari sosial media, biasanya fans-fansnya negara-negara nih timnas gini nih, sama fans-fansnya klub tuh beda. Kalau klub tuh kayaknya lebih fanatik deh.
0: Ya
1: misalnya dia fans MU ya kan,
0: betul.
1: Arsenal tuh kayaknya lebih parah fanatiknya betul. Dibanding fans-fans yang kayak gue ngefansnya sama Inggris nih, sama Spanyol gitu. Kayak beda aja gitu vibesnya.
0: Iya. Cuma kayaknya ini gue liat di videonya ya, emang orang Ambon emang niat-niat semua ya.
1: Iya lagi,
0: bener-bener
1: parah.
0: Bener-bener kayak di ruas jalan utama yang bener-bener rame, serame-ramenya.
1: Pada megang bendera Spanyol.
0: Betul, iya. Karena memang ya pulang dari nobar kan. Misalnya
1: mungkin bubaran,
0: dia kayak, bubaran nobar. Terus setelah itu ya lanjut gitu.
1: Mungkin menurut gue sebenarnya mereka tuh kan bendera macam-macam, ada bendera Inggris lagi. Ya maksud gue kayak emang bubaran aja, cuman karena searah. Arah pulangnya sama, jadi kayak seolah-olah kayak pawai.
0: Sebetulnya
1: gitu
0: itu satu RT yang sama ya. Jadi kesannya kayak rame gitu.
1: Iya, tapi seru ya. Maksudnya ya tetap namanya Piala Dunia 4 tahun sekali momennya gitu. Ya kita semua berharap mudah-mudahan 4 tahun yang akan datang
0: jauh lebih rame.
1: Di mana sih? Udah ada belum sih?
0: Gua enggak tahu tadi bocorannya, belum tahu deh. Gua enggak tahu, belum tahu di mana. Biasanya kan suka dikasih tahu kan ya. Piala Dunia tahu deh.
1: 2030 ya?
0: 2030.
1: 2026. Iya. 2030.
0: Di 6 negara.
1: Hah? Negara mana aja?
0: Di 6 negara.
1: Emang enggak ada serah terima MOU gitu ya dari negara sebelumnya
0: sih.
1: Ke negara
0: masih
1: yang udah ada.
0: Mana ya negaranya?
1: Ini
0: ya?
1: Udah fix belum?
0: Ya.
1: Itu
0: Spanyol, Portugal, Maroko, Uruguay, Argentina dan Paraguay.
1: Ini udah fix.
0: Iya. Piala Dunia akan diselenggarakan. Iya betul.
1: Bukan masih battle gitu.
0: Enggak tahu. Masih apa namanya? Masih apa sih namanya kalau lagi belum
1: masih pitching, jadi,
0: masih pitching.
1: Iya. Mana Spanyol, Portugal?
0: Iya.
1: Maroko, Uruguay, Argentina, Paraguay.
0: Iya.
1: Gue nggak tahu ya ini udah.
0: Gue langsung booking tiketnya.
1: Bus. 4 tahun yang akan datang ya. Si bisa 4 tahun lagi.
0: Aduh.
1: Bahkan lu udah booking untuk finalnya kan?
0: Iya dong. Gue udah tahu finalnya siapa lagi? Argentina.
1: Sotoy.
0: Tapi yang menang bukan Argentina. Aduh, bentar lagi maghrib ah.
1: Ya udah kita break maghrib dulu. Hari ini maghribnya jam
0: 17:57 menit waktu Indonesia Barat.
1: Nanti selepas maghrib kita akan balik lagi untuk update informasi lalu lintas dari NTMC Polri.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

0: Duh, asli ya. Ini siapa sih yang ngerokok di sini? Bau banget.
1: Eh, kenapa lu? Pagi-pagi udah emosi aja.
0: Cium deh baju gua. Asap rokoknya nempel nih di baju gua.
1: Ih, iya ya. Emang benar sih, kalau asap rokok mereka itu ganggu banget buat kita yang gak ngerokok.
0: Miris, Put. Indonesia tuh termasuk yang parah. Jumlah perokok aktifnya udah nyampe 70 juta orang. Bayangin aja, hampir sepertiga penduduk kita dan sebagian besar perokok pasif terpapar tiap hari tanpa sadar.
1: Wah, ngeri juga ya. Perokok pasif tuh kadang gak bisa milih, tapi tetap aja kena resiko penyakit serius.
0: Iya, makanya mumpung masih muda, mending kita jaga diri dan hindari asap rokok. Investasi kesehatan itu lebih penting daripada gaya-gayaan sesaat.
1: Setuju banget. Jangan sampai kita jadi perokok pasif yang gak sadar deh ya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Mario Geklau.
0: Dengan
1: lupa kan?
0: Semata karnamu.
1: Semata karnamu. Aduh. Jadi cuma semata aja nih, enggak sekaki, enggak setangan, enggak sebadan, semata doang.
0: Apakah juga lalu lintas hari ini jauh lebih lowong karena banyak yang ngambil cuti? Kita enggak tahu nih, teman-teman.
1: Atau pada pulang cepat?
0: Pulang cepat pada ngapain tuh?
1: Ya karena tadi datangnya lebih pagi kan, karena abis nobar langsung ke kantor. Jadi kayak yang biasanya jam 8 jam 9, tadi tuh jam 6 udah nyampe.
0: Bisa
1: gitu.
0: Jadi.
1: Terus yang tadinya pulangnya jam 5 jadi pulang jam 3.
0: Atau enggak, tadi hari ini banyak yang ngantor tapi di kantor enggak kerja, tadi tidur.
2: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Tapi kalau lagi di jalan usahain jangan tidur kecuali lo naik Transum ya.
0: Ya itu juga jangan sampai bablasan ya. Repot kalau udah sampai bablasan.
1: Coba kita tanya traffic sore ini bersama dengan Brigadir Della dari NTMC Polri. Silakan.
3: Baik, terima kasih Desi dan Fajar. Selamat sore teman Pro 2, dengan saya Brigadir Della melaporkan arus lalu lintas terkini di sejumlah titik. Dan untuk yang pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari Seripi menuju Gatot Subroto terpantau ramai cenderung tersendat. Hal serupa juga terjadi dari arah tol dalam kota Semanggi menuju Tomang maupun arah sebaliknya. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan bersabar saat menunggu antrian kendaraan Anda. Kemudian kita bergeser ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari exit tol Tangerang menuju Harmoni atau Cawang terpantau ramai tersendat. Kami himbau bagi para pengendara untuk berhati-hati dan tetap ikuti arahan petunjuk petugas kami yang ada di lapangan. Hal serupa juga terjadi dari arah Cawang menuju Grogol. Kami himbau untuk tetap waspada dan tetap patuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang perjalanan Anda. Demikian laporan langsung dari saya Brigadir Della. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama dan salam presisi.
0: Terima kasih Brigadir Della atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
4: Masih kena macet. Sabar ya. Masih

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Ole, ole, ole, ole.
0: Tahun berapa tuh Leo? Kalian die.
1: You really want it. Ale.
2: Ricky Martin. Tahun 90-an itu.
1: Itu terdebes sih menurut gue, itu soundtrack terdebes sih.
2: Itu sama Waka Waka sih gue.
1: Waka Waka ya.
2: Kalau sekarang kan
1: die.
0: Ya. Ini kita kedatangan Shakira ya.
2: Shakira ini.
1: Sekira-kira.
0: Sekira Mayana. Aduh, ngapain lu?
1: Semalam lu nonton gak?
2: Setengah. Karena pertandingannya agak membosankan menurut gue.
1: Kenapa?
2: Iya. Banyak juga komentar netizen yang bilang ini pertandingan kok bikin ngantuk ya.
1: Iya. Oh.
2: Karena kan kayak cukup alot ya.
0: Iya, bahkan Argentina nol target. Dia gak sama sekali ada kesempatan untuk
2: nyerang.
0: Iya, gitu.
1: Gue kemarin lihat postingan kayak konten kreator gitu, point of view dari kipernya Spanyol sama kipernya Argentina. Jadi kipernya si Spanyol ini banget, santai banget. Kipernya Argentina kerja banget gitu.
2: Benar-benar.
0: Iya, tapi kalau yang satu ini kerja banget nih.
1: Siapa tuh?
0: Ini orang Indonesia.
1: Oh, yang tadi gue bilang.
0: Betul sekali. Ini sebagai stage manager pada saat seremoni FIFA World Cup 2026.
1: Yes.
0: Bahkan dia bersalaman dengan Tom Cruise.
1: Ngobrol. Jalan bareng sama
0: jalan
1: Tom Cruise.
0: Bareng. Karena kan emang tugasnya set manager ya, kayak harus ngasih tahu. Nanti Tom Cruise lu madep sini ya, kamera sini gitu kali ya.
2: Oh, ngarahin.
0: Ngarahin.
2: Tapi gitu. Emang setahu gue juga banyak volunteer, enggak cuma dari Indonesia tapi dari negara-negara lain juga.
1: Tapi ini dia stage manager karena tadi kalau enggak salah di CV-nya dia pernah menghandle beberapa event olahraga besar juga.
0: Betul. Kayak PON Papua pernah. Nah. Terus juga Asian Para Games juga pernah. Asian Games juga pernah tahun 2018. Jadi emang track record untuk acara-acara seremoni keolahragaan tuh sering gitu.
1: Tapi ini kayaknya gongnya banget ya di
0: Betul,
1: Piala Dunia ya.
0: Betul.
1: Namanya siapa namanya?
0: Namanya dia adalah
1: Wela.
0: Mana sih?
1: Itu di atas, paling atas.
0: Oh iya benar. Wela ya.
2: Wela Hatta.
1: Wela Hatta.
0: Iya, Wela Hatta. Ih, keren, langsung viral nih dia sekarang.
1: Parah, keren banget.
0: Yeah.
1: Maksudnya kayak langsung levelnya tuh Piala Dunia gitu.
0: Betul sekali. Iya. Ini pokoknya salah satu yang membanggakan dari Indonesia walaupun kita enggak ada di Piala Dunia, tapi ada orang Indonesia atau jadi, anak Indonesia yang jadi
1: stage manager. Krunya.
0: Iya, iya. Ini teman kita juga katanya mau tahun 2030 nanti pengen jadi panitia.
2: Iya kan 2030 tuh tuan rumahnya
0: 6 negara atau 3?
2: 3 benua.
0: Enam negara
1: katanya. 6 negara tadi.
0: Maroko, Paraguay, Argentina,
1: Spanyol.
2: Banyak deh pokoknya.
0: Banyak.
1: Nanti lu enggak jadi stage manager kan, jadi stage-nya kan.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria?

0: double power. Papalado.
1: Serem banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
2: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
3: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Walaupun Indonesia tidak ada di Piala Dunia, tapi di olahraga lain Indonesia juga bisa
1: olahraga
0: dibilang.
1: Olahraga apa tuh?
0: Jadi yang ditakutkan juga lah di dunia.
1: Olahraga apa?
0: Badminton.
1: Badminton
0: di mana-mana.
1: Ya Allah, tua banget sih.
0: Jadi akhirnya pecah telur ya ganda putra Indonesia Fajar Fikri, Fajar dan Fikri ya. Ini juara Japan Open 2026.
1: Wow.
0: Juara loh ya untuk ganda putra ya. Mantap. Yang mungkin udah lama juga tidak dipegang sama Indonesia. Kali ini dibawa pulang lah sama Fajar dan juga Fikri, teman berdua.
1: Ih, keren.
0: Keren kan? Maksudnya kita emang di bola mungkin belum kurang gitu kan. Kemarin di voli lumayan, di tingkat Asia tuh kita bisa dibilang ditakutin juga. Sekarang badmintonnya juga mulai naik lagi gitu. Keren. Emang ada rezekinya masing-masing.
1: Siapa juaranya? Fajar sama Fikri ya?
0: Iya, betul.
1: Kenapa atlet badminton rata-rata huruf depannya F ya?
0: Bisa siapa lagi?
1: Itu Fajar, Fikri,
0: Fofik, Fafalas. Siapa lagi?
1: Ya enggak, itu kan juara-juaranya F.
0: Dua aja dia, udah enggak ada lagi. Siapa lagi? Enggak ada lagi. Ya lo pokoknya enggak itu.
1: Enggak sih, sebenarnya Fikri nama depannya bukan F sih.
0: Iya. Apa dong S?
1: Itu tadi namanya ada Muhammad.
0: Oh iya, betul.
1: Muhammad Sohibul Fikri.
0: Betul sekali. Pokoknya congratulations, ditunggu nanti prestasi-prestasi lainnya ya.
1: Dan dari cabang olahraga lainnya juga.
0: Betul.
1: Kemarin itu yang juara juga.
0: Panjat Pinang ya.
1: Iya. Panjat Pinang bentar 17-an.
0: Iya benar, bentar
1: iya,
0: lagi.
1: Bentar lagi.
0: Iya.
1: Jago panjat juga tebing. Panjat Pinang Indonesia, jago, benar.
0: Iya, pokoknya banyak lah nanti ya. Kan siapa tahu kan bisa buat kado negara kita yang pengen ulang tahun kan bentar lagi.
1: Iya lagi.
0: Sebulan lagi kurang lebih ya.
1: Iya. Ke 81 ya.
0: Betul sekali. Udah deh, kita pamit ya. Bentar lagi akan ada Ellen dan juga Edit di Jaga Malam sampai jam 12 malam.
1: Kita ketemu lagi.

0: Info Pro 2.
1: Waktu ini Info Pro 2 bareng sama gue Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Kabar bahagia datang dari vokalis band The 1975, Matty Healy, yang resmi menikah dengan kekasihnya, model sekaligus musisi, Gabrielle Bachel, pada hari Sabtu 18 Juli 2026. Pernikahan ini digelar di Castillo del Lago, kediaman megah yang dulu pernah dimiliki oleh Madonna di kawasan Hollywood Hills, Los Angeles.
0: Info Pro 2.
1: FIFA kembali memangkas durasi halftime show kemarin di FIFA Piala Dunia 2026 setelah mereka didera gelombang protes karena dinilai merusak ritme dan membahayakan fisik pemain. Setelah sebelumnya FIFA merencanakan waktu durasi konser menjadi 30 menit sebelum akhirnya resmi dipangkas dengan durasi terbarunya menjadi 17 menit, di mana 11 menit untuk pertunjukan musik, kemudian 6 menit untuk bongkar pasang panggung raksasa.
0: Info Pro 2.
1: Salah satu yang jadi penampil di halftime show Piala Dunia 2026 kemarin ada Jungkook. Gini mana dia berhasil mencetak sejarah usai dirinya berhasil menjadi artis Asia tercepat dalam sejarah yang berhasil mencapai 21 juta pengikut di Spotify.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia.
2: Yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta menemani kamu malam hari ini di MLC. Ada Elan dan juga Eric.
1: Betul sekali, tapi kita gak cuma berdua aja.
2: Betul.
1: Karena nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mungkin seseorang, nah. Mungkin dua orang, mungkin tiga orang, nah. 4, 5, 6 dan seterusnya.
2: Mungkin akan ada banyak teman Pro 2. Atau mungkin ada beberapa orang yang nanti bakal ngobrol sama kita.
1: Betul.
2: Untuk mungkin menghibur kamu juga, yes. Yang semalam udah dukung Argentina tapi kalah.
1: Aduh, Bang Messi nangis.
2: Tapi kan dipeluk sama Lamine Yamal.
1: Oh iya benar. Kalau dulu Bang Messi yang meluk Yamal, sekarang Yamal yang meluk Messi berarti.
2: Kalau dulu Messi mandiin Yamal, sekarang Yamal yang mandiin Messi.
1: Enggak ya? Enggak usah.
2: Maksudnya dibikin kalah.
1: Oh iya benar. Benar. Tapi ini menurut gue menjadi sebuah tongkat estafet ya.
2: Asik, iya. Iya kan? Iya, benar.
1: Dari mungkin menjadi the next Messi nanti,
2: bener, ya kan? Benar. Dan gue lihat memang performanya dari Van der Sar kemarin
1: juga enggak ada. David Villa. Ada, nonton.
2: Ada.
1: Sergio Ramos. Bawa pialanya.
2: Datang, benar. Nanti kita bakal ngobrol sama siapa nih kira-kira, Dit?
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Jerry T5 dan juga
2: Rutinitas Pagi.
1: Asik.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan seperti janji kita tadi teman-teman, yes, berdua, kita tidak mungkin cuma berdua di malam hari ini.
1: Betul sekali.
2: Karena kita sudah bersama dengan rutinitas pagi dan juga Bang Yeri. Halo.
1: Heboh nih, heboh.
2: Buten, Bang Yeri bisa di ini enggak? Bisa di rotate enggak? Biar vertikal. Nah, biar horizontal. Nah, cakep.
3: Kayak gini.
2: Cakep. Wih, rame banget cuy.
1: Selamat malam semuanya.
4: Halo semuanya.
1: Gimana kabarnya? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Baik.
1: Luar biasa nih. Karena rutinitas pagi pasti semangatnya pagi.
2: Yoi. Selalu semangat pagi.
1: Mungkin kita kenalan dulu kali ya, satu-satu nih. Mungkin dari rutinitas pagi nih. Boleh kenalan satu-satu, silakan dari siapa nih?
5: Oke, halo semuanya. Aku dari vokalis rutinitas pagi. Nama aku Asti.
1: Asti, halo Kak Asti.
5: Halo
1: Asti.
5: Halo juga. Next
1: selanjutnya.
6: Aku Yudis, gitar.
1: Ada Bang Yudis. Selamat malam Bang Yudis. Lanjut.
7: Nyempil ini.
1: Aduh, nyempil. Tiba-tiba nongol dia.
7: Halo, aku Kejo sebagai basis.
1: Alright, Bang Kejo.
2: Kejo.
1: Selanjutnya. Halo,
8: Budi di gitar.
1: Siapa?
2: Sorry.
8: Budi.
2: Bang Budi.
1: Betul sekali. Lanjut. Kerutitas pagi 2.
2: Rutinitas pagi 2 nih namanya.
1: Namanya di Zoom gitu.
2: Boleh.
9: Cabang. Franchise.
1: Ada siapa nih?
9: Diandra sebagai drummer.
2: Siapa?
9: Diandra sebagai
1: drummer. Lanjut.
10: Aku Dev sebagai tukang pijit.
2: Salah.
1: Bukan dong.
2: Salah dong.
1: Tolong panselnya di kita aja ya. Gak bercanda aja. Ada siapa nih?
2: Bang Dev tadi ya,
1: Kang Dev tadi ya?
2: Kang Dev. Oke. Dan juga pasti ada Bang Yeri.
11: Iya,
2: loh. Wedeh. Itu tadi lengkap berarti kita sebutin satu-satu semuanya. Bener.
1: Ada siapa? Coba, absen.
2: Ada Bang Yeri, ada Kak Asti, ada Kak Yudis, ada Kang Kejo, ada Kang Budi, ada Kang Diandra, ada Kang D.
1: Dicatat. Terlalu banyak nih. Aduh, ini seru banget ya. Tapi gimana ini pertama kali Bang Yeri ketemu sama rutinitas pagi tuh gimana sih ceritanya?
2: Betul.
7: Nah, Asti kayaknya bisa jawab.
5: Oke, boleh.
2: Tolong Kak Asti dijawab.
5: Oke, jadi saat itu tuh kita lagi ada isi acara di salah satu kafe di Bandung. Dan Om Yeri ini tuh sebagai narasumber di acara tersebut.
1: Oke.
5: Nah, bandnya tuh banyak kan, dan rutinitas pagi itu masuk ke dalam salah satu list band yang perform di situ juga. Nah, tiba-tiba memang kita jadi jamming bareng gitu. Dan aku jadi bandku tuh jadi ngiringin Om Yeri tanpa latihan saat itu gitu. Jadi tiba-tiba jamming lah gitu. Dan abis itu tuh abis perform bareng, setelah itu kita ngobrol-ngobrol. Dan mungkin ya dari hati ke hati satu frekuensi. Jadi curhat bareng dan lain sebagainya. Dan
7: serius,
5: chemistry-nya dapet ya gitu setelah perform. Mungkin ya karena mungkin dari perform juga Om Yeri tersendiri mungkin nyaman gitu ya dengan band dari kita. Jadi setelah ngobrol tuh tiba-tiba langsung ditawarin. Saat itu ditawarin untuk remake lagu T5.
2: Langsung lagu T5.
5: Iya.
2: Pertama.
1: Oh, malam pertama. Iya benar, maksudnya pertama ketemu gitu kan,
2: Iya, benar.
1: Tolong
5: karena
1: ya.
5: Karena kan biasanya kalau malam pertama ketemu kan biasanya PDKT dulu gitu ya. Langsung ditawarin gitu. Jadi kayak kita senang banget.
2: Iya.
1: Emang mainnya to the point ya.
2: Iya, sat-set ya.
1: Ini lagu-lagu kan?
2: Lagu ya.
1: Lagu kan?
2: Lagu ya. Iya. Tapi Kang Yeri, kenapa waktu itu ya, akhirnya mempercayakan sebuah lagu yang upbeat dengan genrenya, kan kita tahu genre retro ya di 80s ke 90s gitu. Kenapa langsung yeah, dipercayakan ke rutinitas pagi gitu?
3: Wah, lagu yang mana nih? Yang baru?
2: Yang baru, yang baru.
3: Oh, yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya kita udah ada beberapa single dulu ya, teman-teman ya. Yeah. Dari pertama waktu aku nawarin tuh jangan, waktu kita ditawarin tuh jangan pernah dulu. Saat itu tuh jangan pernah. Terus abis itu tuh
5: lagunya
3: kau kita tawarin, dibikin single juga dengan versinya Rizky Pagi.
2: Okay.
3: Terus selebihnya, terus abis itu ada beberapa lagu baru ya,
2: okay,
3: yang dibawain juga sama Rizky Pagi. Nah dari situ aku juga ngeliat, ditambah lagi mereka kan masuk ke jadi semifinals finalist ini ya.
5: Ben Academy.
2: Oke.
3: Iya, di salah satu TV swasta, dan mereka kan performnya udah asik dan kualitasnya juga udah bagus, dan akhirnya aku coba tawarin juga, akhirnya ya udah deh kita bawain konsep yang agak-agak retro dikit, yang judulnya masa remaja ini, dan akhirnya ya udah gitu aja berjalan lah produksi dan rilis lain.
2: Oke, keren. Tapi sebelumnya berarti Rutinitas Pagi udah bikin lagu-lagu atau aransemen yang 80s, yang retro gitu, atau sebelumnya belum pernah sama sekali?
3: Nah, kurang tahu, belum kalau nggak salah ya.
4: Belum ya. Baru konsepnya.
3: Jadi memang awalnya konsepnya Rutinitas Pagi itu kan fusion pop-fusion gitu. Cuman saat itu kita coba kayaknya untuk konsep-konsep yang pop update di 80s juga kan sebenarnya fusion-fusion gitu dari tahun 80-an udah ada ya.
2: Sebenarnya.
3: Cuman dan akhirnya kita coba deh kita bawa ke area yang tahun itu lagi gitu.
2: Okay.
3: Di yang masa remaja ini, dan akhirnya ya udah jalan lah akhirnya gitu.
2: Oke. Kalau buat rutinitas pagi nih, gimana perasaannya untuk bisa berkolaborasi sama Kang Yeri nih? Maksudnya kan udah sangat lama gitu di dunia musik.
4: Seneng banget sih, ya salah satu milestone lah benernya buat kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, kenal dekat gitu dengan Om Yeri yang aku tahu ya, kalau aku pribadi aku tahu T5 tuh dari kecil banget.
2: Wah,
4: dan
2: gak nyangka
4: bisa bareng gitu.
3: Iya, pas aku juga waktu kecil waktu itu. Kita masih seumur kok.
4: Udah 2 bulan. Pokoknya muka aku lebih ini boros.
5: Jadi memang apa ya, kita tuh benar-benar gak nyangka awalnya untuk ya gak expect, karena ya kita kira saat malam itu tuh ya udah kita benar-benar ngiringin gitu ya kan, dan jamming bareng aja, foto bareng. Karena kan
4: sewajarnya ketemu idola aja.
5: Iya, sewajarnya ketemu idola. Tapi ya memang sehumble itu gitu, dan juga benar-benar percaya itu ke kita, makanya ngobrol sampai ada kerjasama dan proyeknya terjalan dengan lancar gitu ya kan. Jadi kita tentunya seneng dong, karena kan kita bisa berkembang kalau misalnya kita mau coba untuk selain sharing sama idol ya, istilahnya kayak kalau bikin project itu benar-benar hal yang benar-benar luar biasa sih, maksudnya nggak mudah untuk diputuskan gitu. Gak mudah untuk diputuskan, dan ketika ada kesempatan untuk kolaborasi dan sebagainya tentunya gak mungkin kita tolak gitu ya kan.
4: Seneng banget.
1: Menarik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua seluruh Indonesia tentunya, dan buat kamu yang ingin seru-seruan juga, betul, mau bertanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta.
2: Yes, nanti kita akan ngobrol lagi pastinya sama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri di MLC
1: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama Edi dan juga Elan.
2: Yes, dan malam hari ini bersama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri Tifan. BTW kita ucapkan dulu selamat anniversary T5 ya.
1: Oke. Okay.
2: Happy anniversary. Keberapa Om Yeri keberapa kalau boleh tahu?
3: Ke 27.
1: Wow. 27. Gokil. Seru.
3: Masih muda lah.
2: Masih muda.
3: Anak udah lulus.
1: Udah siaran dia dulu di
2: 27 tahun lalu pertama kali T5. Dan juga dari teman-teman Rutinitas Pagi, kalau boleh tahu pertama kali dengerin T5 umur berapa deh?
4: Aku SMP umur berapa ya SMP-nya?
2: SMP 27.
1: Salah.
2: SMP ya, pertama kali.
3: 15 tahun.
4: SD SMP sih.
1: Iya.
3: SD SMP sih rata-rata ya.
1: Rata-rata ya.
5: Wow. Sudah lahir belum? Aku belum lahir 3 tahun sebelum lahir.
3: Belum lahir dia.
2: Kasti belum lahir.
3: Kasti belum lahir tuh 2004
4: tadi. Ya, Andra belum.
1: Oke.
6: Masih di pabrik belum di.
1: Masih di pabrik.
3: Gue berasa ini ya, berasa Messi sama Yamal nih.
1: Iya, benar. Aduh, lucu banget lagi.
2: Harusnya Kang Diandra masih dicelup tuh ya, masih dimandiin ya harusnya.
1: Dimandiin tuh ya. Benar. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya nih, kolaborasi ya. Bang Yeri sama Rutinitas Pagi nih. Masa remaja.
2: Iya, bukan gimana? Masa remaja gitu.
1: Bukan mempertanyakan.
2: Ini judulnya Masa Remaja.
1: Yes. Benar. Ini berarti apa nih? Menceritakan tentang keseruan zaman-zaman remaja kah gitu kan? Cinta-cinta monyet gitu kan? Atau apa nih masa remaja ini?
3: Ini lagu memang dibikin tentang nyeritain di saat kita mengenang masa-masa kita remaja. Khususnya kalau gue pribadi, memang gue ngalamin masa remaja ya dulu. Mm-hmm. Jadi memang ada beberapa tema yang sempat aku tulis juga. Yang ditulis di lagu ini tuh memang nyeritain beberapa pengalaman yang dulu kayaknya gue pernah pacaran kayak gini. Jadi buat ngenang aja sih. Tapi ini sebenarnya ditujuin lagunya tuh bukan hanya buat karena gue bikin begitu. Cuman kadang-kadang anak-anak sekarang juga kan mereka akan bertambah umur ya.
2: Betul.
3: Suatu saat mereka akan seumur gue juga gitu. Jadi mereka juga punya kenangan, jangan lupain masa remajanya itu gitu maksudnya gitu.
2: Oke. Tapi sebenarnya ini menarik nih Om Miri. Kenapa akhirnya dibungkus dengan bisa dibilang agak apa ya, elektro dan retro gitu ya. Kenapa dibungkusnya akhirnya dengan musik itu?
3: Kesatu tadi kan sebenarnya gue ngelihat basic dari mereka pop fusion itu sebenarnya di 80-an juga udah ada. Dan itu saat gue muda SMP gue ngalamin tuh musik-musik yang sekarang lagi itu sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman mereka anak sekarang tuh ngemodifikasi dengan gaya yang anak sekarang gitu.
1: Betul.
3: Nah jadi kemarin sempat kepikiran gimana gue coba combine aja dengan sound-sound yang elektronik zaman itu ya gitu. Dengan gaya yang sekarang, karena ditambah lagi nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain, karena saat itu gue waktu kepikiran awal itu memang kenapa soundnya jadi begitu, tom floornya soundnya retro segala macam, bassnya retro, synthesizer retro gitu, karena memang kesatu kalau gue pribadi gue suka sama Bruno Mars sebenarnya.
1: Oke.
3: Jadi konsep Bruno Mars memang kan balik ke retro dengan gitu kan sebenarnya. Nah itu juga kemarin gue coba untuk gimana caranya di lagu ini bisa nempel dengan sound-sound seperti itu gitu.
1: Begitu
3: ditawarkan ke teman-teman Rutinitas Pagi, nah mereka saat itu oke ya gitu. Jadi ngeiyain, nah gitu aja akhirnya ya udahlah pakai konsep begitu deh gitu kalau mau. Tapi itu pun ada revisi ya Ti kalau misalnya teman-teman ya.
5: Iya ada revisi.
3: Ada revisi soalnya.
1: Oke. Tapi gimana dari Rutinitas Pagi ini? Dapetin lagu, mungkin genre musik ya mungkin belum pernah dibawain bisa dibilang.
2: Betul.
1: Ya sebelumnya ya.
2: Betul.
1: Gimana nih rasanya nih?
5: Rasanya sih kita we love challenge.
1: Asik.
2: Artinya apa tuh?
5: Ya karena memang ini for the first time-nya tuh walaupun kita gak pernah bawain, malah itu jadi tantangan kita, kayak bisa gak ya kita bakal nyampe gak ya, bakal bisa interpretasikan gak ya gitu untuk si lagu ini dengan tetap ada warna dari Dunia Sepaginya tersendiri gitu. Dan dari apa namanya, dari
7: ya kita juga lagi
4: seneng
7: cari-cari formula
5: ya, ya, cari karena formula.
7: Naik lagu juga yang benar-benar orang sukai gitu. Di formula sekarang kita mau coba konsep
4: coba
7: retro-retro gini,
5: yang
7: city pop atau
8: benar. Soalnya yang aku tahu juga teman-teman Rutas Pagi juga ada beberapa yang pernah dengerin konsep yang mereka garap itu city pop ya kalau enggak salah ya. Ada beberapa city pop konsepnya itu kan basicnya juga 80-an kalau enggak salah. Terutama di Jepang ya dulu city pop itu mulai nongolnya gitu kalau enggak salah. Gitu.
2: Seru. Jadi sebenarnya ini juga sebuah tantangan yang baik ya, konotasinya yang baik buat Rutas Pagi ya.
1: Iya, benar.
5: Kita jadi bisa lebih explore lagi gitu.
2: Nice.
1: Oke, kita dengerin dulu kali ya kolaborasinya.
2: Oh, iya sih, gue penasaran nih.
1: Penasaran nih.
5: Mulai banget.
1: Tadi kan 80-an tapi 80-an. Ada fusion-fusionnya juga dimasukin ya kan. Ini jadi penasaran kira-kira lagunya jadi akan seperti apa? Akan jadi seperti apa?
2: Gimana akan jadi seperti apa lagu ini?
1: Dia. Itu dia. Jadi langsung aja. Ini dia Rutinitas Pagi dan juga Year T5 dengan Masa Remaja.
0: Music Live Chat.

0: dan itu dia masa remaja.
1: Dari Om Yeri dan juga dari rutinitas pagi pastinya.
2: Seru. Gimana kan lagunya gimana Kak?
1: Keren. Seru sih. Keren. Parah. Keren.
0: Tapi emang nuansanya kental banget sama nuansa-nuansa retro berarti.
1: Parah. Drumnya juga Tom and Jerry.
0: Salah.
1: Aduh, gue pengen Tom yang satu lagi padahal.
0: Jangan, sorry.
1: Tapi keren sih, jujur. Ini aransemennya juga keren banget. Emang ini cara paling bagus mengemas musik retro ya?
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Bener.
2: Thank you.
1: Dan juga Kak Asti tadi nge-rap ya?
0: Bukan.
2: Ya, aku sama Om Yeri sama-sama nge-rap.
0: Bisa.
1: Ngapain tuh? Keren. Itu buat seorang Kak Esti kira-kira itu sebuah kesulitan gak untuk nge-rap gitu?
2: Aku suka nge-rap sih sebelum-sebelumnya juga. Jadi kayak untungnya bisa ngikutin gitu. Karena emang aku suka nge-rap, cuman ya kalau Indonesia sih ini aku baru pertama gitu ngisi rap Indonesia gitu.
1: Oh biasanya English
2: version? Biasanya English.
1: English.
3: Okay. Arab.
1: Jatuhnya kosida kalau nge-rap Arab ya.
0: Benar-benar. Tapi kalau dari segi produksi, apakah ini memakan waktu yang lama atau gimana nih?
1: Betul.
2: Sebentar sih.
0: Okay, berapa lama tuh?
3: Sebentar.
2: Set dan cukup singkat.
3: Berapa hari lah beres?
1: Oh, serius?
3: Karantina. Iya. Awalnya kan kita bikin sempat ada versi yang awalnya dulu tapi akhirnya ada revisian terakhir setelah habis yang versi awal itu sebenarnya take vokal dulu ya Ti waktu itu ya Ti.
2: Iya.
3: Terus vocal. Akhirnya dibongkar-bongkar akhirnya vokal yang udah di take itu ditempelin ke yang udah revisiannya.
1: Oh. Okay.
0: Berarti revisiannya enggak terlalu kompleks berarti ya, enggak terlalu banyak ya?
3: Enggak terlalu sih, hampir enggak terlalu beda dari yang awal sama yang dipakai yang final ini.
0: Oke.
1: Dan ini ini sebenarnya jadi ada interpretasi berbeda nih Om Yeri. Ini jadinya pengen menceritain masa remaja Om Yeri apa pengen juga menceritakan masa remaja rutinitas pagi juga, atau mungkin teman-teman yang lebih muda atau Gen Z gitu.
3: Kalau dari gue sih yang kebayang ya waktu itu bikin lagunya, memang gue ngebayangin waktu gue pacaran dulu. Tapi yang diceritain kan nggak yang detail-detail kayak gue pacaran zaman tahun itunya ya. Mm-hmm. Ini tetap globalnya nih bahwa orang pacaran tuh kayak gitu, di bawah senja apa segala macam.
1: Oh.
3: Bahkan lagu-lagu itu juga dipakai-pakai lagi. Kan lirik-lirik seperti itu juga banyak dipakai lagi sama anak-anak sekarang tuh.
1: Iya.
3: Jadi harapannya sih bukan berhenti di zaman gue doang. Okay. Jadi suatu saat mereka udah umuran gue juga, mereka. Yeah. Ceritanya tetap sama gitu.
1: Okay. Maksudnya gitu. Ini kalau boleh tahu Mary dulu pacaran kayak gimana sih, ngapain sih Mary kalau pacaran zaman itu ngapain sih Mary?
3: Pacaran gue di warteg.
1: Oh.
4: Zaman surat-suratan juga.
1: Oh iya.
3: Ya Allah. Gue masih zaman pager.
1: Masih zaman pager
0: bener dilihat gitu ya.
1: Iya. Pacaran di wartel masih nungguin orang berikutnya sebelumnya gitu ya. Gokil.
0: Tapi gimana nih maksudnya dari rutinitas pagi ngelihat mungkin masa-masa remaja sekarang, Gen Z sekarang, mungkin bisa dibilang Gen Alpha juga, apakah bisa relate ke lagu ini atau enggak nih sebenarnya?
2: Pasti akan ada sih, nggak semua, maksudnya untuk di zaman sekarang pun untuk sebagian lirik yang ada di lirik masa remaja ini relate-nya itu pasti akan ada gitu, karena pengalaman orang pasti berbeda-beda kan.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul.
2: Ada yang mungkin memang suka acara pacaran yang terbaru atau yang
1: kalau yang baru tuh gimana sih kasih kalau yang baru tuh boleh kasih tahu nggak kira-kira
4: pacaran retro sama pacaran
1: Gen Z sama pacaran retro gitu.
4: Gimana? Ya bedanya tadi itu.
3: Yang gue tahu sih ya, nggak tahu ya kalau ini benar pasti salah. Kalau kebetulan dulu kan teleponan di warteg.
2: Itu masih sekarang masih teleponan masih.
3: Cuman kalau zaman sekarang tuh ada sleep call.
1: Itu
2: masih ya kan? Merajalela. Yeah.
0: Bener. Kan nggak mungkin sleep call di wartel kan?
1: Iya. Ketiduran di wartel yang ada.
3: Gue nggak mungkin di wartel sleep call ya.
1: Iya.
0: Nggak mungkin. Bener. Iya. Aduh. Ya, emang ya.
1: Tapi emang apa ya? Tiap zaman punya cara pacarannya beda-beda ya, Miri. Oh,
2: jadi mungkin sih, pasti akan sih. Ada aja orang yang relate gitu dengan lagu ini.
0: Oke.
1: Zaman Miri. Zaman Miri. Pacarannya ya. Ini enggak main Roblox enggak zaman Miri?
4: Ada.
1: Enggak ada ya.
3: Gua waktu zaman gua masih Tetris.
1: Masih nyusun kotak-kotak.
3: Kotak-kotak. Ama game Muller.
0: Ama Muller bener. Snake bener.
3: Snake itu yang ada di
1: Nokia.
0: Bener. Aduh, itu ya bedanya ya, pacaran ya, retro sama pacaran
1: itu terkini. Itu teman-teman berdua seluruh Indonesia. Lo kalau mau membedakan pacaran zaman Om Yeri dan zaman sekarang, cukup berbeda ya.
0: Betul. Tapi lagu ini tentunya bisa menggambarkan semua ya kan.
1: Iya, benar.
0: Yes. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya. Yeah. Bareng sama Om Yeri dan juga Ruti Tetes Pagi. Jadi betul. Buat kamu yang punya bertanya, habis ini kita bakal tanyakan langsung ke mereka semua.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Atau lo mau nanyain juga ke Om Yeri mungkin spot favorit untuk pacaran zaman dulu di mana boleh banget ditanyain ya.
0: Siapa tahu nostalgia bareng.
1: Iya, ya. Siapa tahu nostalgia bareng-bareng. Yaudah.
0: Jadi pasti
4: menarik
0: dong. Yaudah, pasti jangan kemana-mana, tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
5: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Rudy Respagi dan juga Om Yere.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal lagu terbarunya Masa Remaja.
1: Masa gitu Remaja.
0: Lo jadi mau nanya gak ya tadi?
1: Apa?
0: Spot.
1: Boleh dong. Kalau boleh tahu nih, spot untuk masa remajanya seorang Om Yeri T5 di mana? Nanti kita akan ke Rudy Respagi juga. Deh.
2: Masa remaja.
1: Masa remaja. Spot favorit buat pacaran, buat pecongan tuh di mana tuh?
2: Oh, pacaran ya. Dulu tuh udah mantep banget kalau zaman gue itu sambil ngebakso ya.
0: Oke.
1: Oke.
2: Dulu cewek tuh udah seneng banget diajak ke bakso.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya di tempat bakso, ya itu lah di warung bakso.
1: Oke. Okay.
2: Paling di ke 21.
1: Oh, 21.
2: Udah ada zaman dulu, udah ada zaman itu. Udah baru 21-nya.
1: Mungkin buat Gen Alpha itu XX1 ya kalau zaman sekarang. Dulu 21 nyebutnya. Iya, kalau sekarang kita XX1. Dulu 21. Ada apa?
2: Oh, sekarang XX1 ya.
1: Sekarang XX1.
0: Nyebutnya gitu.
2: Masih 21.
1: Masih 21.
2: Masih
1: 21.
2: Iya, dulu.
1: Iya. Itu zaman dulu tuh.
0: Bener.
1: Terus itu zaman itu di Jakarta apa di Bandung, Kang Yeri? Om Yeri?
2: Gue waktu zaman SMP, SMA gue di Bandung sih.
1: Bandung ya?
2: Di Bandung pas 2021. 2001 lah.
1: Masih. Gue di Jakarta. 2021.
2: 2021. 2001 gue di Jakarta sampai 2007.
1: Sempat
2: 5 tahun di Jakarta, cuman balik lagi ke Bandung.
1: Oke. Itu tadi dari Om Yeri. Sekarang kita tanya ke rutinitas pagi. Mungkin Oke, dari Kasti dulu kali.
0: POV cewek nih, POV.
1: Iya, POV cewek. Tempat pacaran paling top zaman sekarang. Paling top zaman sekarang.
3: Aku nggak tahu ya, cuman kalau misalnya aku pacaran sama orang, pasti aku nggak akan skip bioskop sih.
1: Oke. XX1 ya?
2: Ya,
3: benar.
1: Apa? XX1.
3: XX1 sama si GV,
1: sama
3: boleh.
1: Sama si GV, oke.
0: Oke.
3: Terus, nggak tahu kenapa sok diajaknya teh?
0: Keluar, atuh?
3: Ke itu alun-alun Bandung.
0: Alun-alun Bandung. Boleh. Oh,
1: mungkin mau sehat. Iya, kan ada jogging track-nya tuh. Iya. Oh, alun-alun Bandung ya?
0: Boleh.
3: Ya, yang lain lagi.
1: Boleh.
0: Kang.
1: Boleh, Kang. Coba, Kang.
0: Kalau pacaran ngajak kemana, Kang?
4: Spot favorit. Di bawah senja pinggir sawah sih.
0: Asik. Oh,
1: kenapa tuh di situ? Kenapa di pinggir sawah tuh, Kang?
4: Soalnya nggak ada yang jualan, jadi nggak usah ngejajanin.
0: Oh, bener.
1: Hemat, bener. Paling banyak lintah ya kalau di pinggir sawah ya. Iya. Coba lagi Kang.
0: Kang Diandra,
1: boleh Kang Diandra.
0: Kalau pacaran
1: siapa lagi?
0: Kang?
5: Kalau aku sempat pacaran pernah.
1: Oh iya, iya.
0: Jadi nanya itunya.
1: Nice info. Oke, nice info. Iya. Kemana? Ya.
5: Kalau aku mah, ya kalau nggak ke bioskop, kafe to kafe. Kan Bandung tuh banyak spot kafe yang bagus-bagus.
0: Oh, ya benar. Iya.
5: Kayak kulineran Bandung kan banyak banget tuh. Kalau nggak kayak daily art gitu yang
0: kopi ya.
1: Kayak daily art.
0: Asik.
1: Daily art, kasih tau dong daily art apa? Daily ART. Bukan, apa sih? Daily art.
0: Apa sih
1: daily art? Kasih tau coba Kang Diandra, daily art apaan?
5: Ya kayak biasanya ke tempat-tempat artistik yang kayak bisa jadi museum.
0: Asik, ya. Museum dead.
1: Museum macan. Ya.
5: Nah, kalau enggak apa ya?
0: Waduh.
5: Ngelukis di tempat gitu atau bikin
3: anak seni banget emang.
1: Oh, asik. Artsy ngelukis di tempat.
0: Artsy banget.
1: Yeah.
0: Tapi gengsi abis sih.
1: Gengsi abis. Enggak ada yang ke Jatinangor ya? Pacarannya enggak ada yang ke Jatinangor gitu. Yang apa?
5: Terlalu ngebul.
1: banyak truk ya, banyak truk di situ ya. Iya benar, terlalu kebul.
0: Oke.
1: Kalau dari Kang Kejo, coba Kang Kejo.
5: Kejo,
0: ngumpet wae.
3: Kejo pernah pacaran enggak? Kejo pernah pacaran enggak?
1: Coba Kang Kejo.
0: Belum pernah.
1: Ta'aruf ya, mainnya ta'aruf ya.
5: Yo, ini paling ke rumah anjing aja deh.
0: Hah? Ke rumah anjing?
1: Ke rumah anjing? Di mana itu?
0: Itu apa?
5: Emang spot-spot.
1: Oh, spot.
0: Ada.
5: Itu wisata namanya rumah anjing ya.
3: Oh, ada mungkin. Dia suka yang agak lain emang, Kak, gitu.
1: Oh, iya, iya.
5: Sebelahnya rumah babi itu ya?
1: Pet park. Kalau Kang Dev,
3: Taman ya?
1: Iya, taman. Kalau Kang Dev.
5: Aku mah ke tempat alam gitu, ke curug
1: misalnya. Oh.
0: Oke.
1: Okay. Sukanya diajak trekking gitu ya.
5: Ke curug.
0: Aduh, apa itu kita enggak ngerti lagi.
3: Iya, saya dari Jakarta enggak ngerti bahasa.
5: Oh, ke air terjun
0: tahu,
1: air curug. Ke curug. Iya. Iya.
5: Terus makan mie.
1: Iya. Tadi siapa lagi yang belum? Kang Budi belum?
0: Kang Budi. Udah ya?
1: Kang Budi belum.
5: Tadi ke sawah dia.
0: Kang Yudis.
4: Kalau aku mah ke kosan paling.
1: Maksudnya ngeliat properti.
0: Oh, yang gitu. Properti. Cari properti.
1: Iya. Iya, benar.
4: Ada gas sekarang.
1: Iya, benar.
0: Ramean kan?
1: Iya, iya.
0: Ada yang lain ya.
1: Cakep.
0: Agak bahaya ya ini.
1: Cakep. Emang ternyata bener pergaulan Bandung ya ternyata. Pergaulan Bandung tuh bener ternyata.
0: Emang adanya. Masa remajanya mereka penuh warna ya.
1: Iya. Aduh. Harus ke Bandung aja. Aja kita
0: ngapain?
1: Apa?
0: Ngapain?
1: Itu ke kosan tadi.
0: Nyari kos ya. Oke deh, daripada kemana-mana. Gimana yeah. nih? Kalau pingin dengerin masa remaja.
1: Betul.
0: Kira-kira bisa kemana aja nih?
3: Oke, masa remaja ini udah tentunya rilis nih teman-teman di semua platform musik digital. Dan teman-teman yang mungkin pengen lihat musik videonya juga udah ada juga di YouTube. Di Yeri Channel. Itu udah ada musik videonya.
4: Iya.
3: Ya, dan juga buat teman-teman yang mau dengerin di Spotify Jux kayak gitu udah ada juga ya.
4: Ada.
3: Dan jangan lupa pakai juga buat ngonten-ngonten di TikTok mungkin ya
1: Bang Buksa.
0: Itu dia.
3: Pakai backsoundnya kita karena udah ada di TikTok, di WhatsApp kalau mau bikin status pakai aja.
1: Oh, kalau yang mau bikin jedak-jeduk tuh ya.
0: Iya
3: benar. Request juga di Pro 2 Jakarta 100.
0: Gak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia juga bisa tuh.
3: Seluruh Indonesia.
1: Oke. Kalau mau lihat MV udah ada mungkin Kang atau MV udah ada di YouTube.
4: Ada.
1: Udah ada ya?
5: Ada tadi.
4: Tapi ya.
5: Udah.
1: Udah ada. Oke, bisa di like, di komen, di subscribe juga udah tuh ada. Pastinya.
0: Betul, ya, tentunya ya.
1: Oke, terakhir dong dari Kang Yeri dulu sama Rutinitas Pagi, kira-kira apa yang mau disampaikan buat para pendengar nih seluruh Indonesia?
2: Kalau aku sih cintai musik Indonesia ya.
1: Oke.
2: Okay. Maksudnya dengerin terus lagu-lagu Indonesia, terutama lagu kita juga nih gitu. Terus yang disampaikan ya itu aja sih sebenarnya sih.
1: Oke. Okay.
2: Ngajak teman-teman pendengar untuk selalu mencintai musik Indonesia.
1: Oke. Okay. Kalau dari Rutinitas Pagi?
2: Ya.
3: Kalau dari aku sendiri, semoga teman-teman tidak pernah mengkotak-kotakan musik.
1: Okay.
3: Dan juga semoga teman-teman mengapresiasi karya-karya terbaru ya gitu. Entah itu progresif musik dan lain sebagainya. Tetap coba untuk dengerin. Dan soal selera itu pasti beda-beda ya.
1: Betul.
3: Cuman semoga lagu kita nih, khususnya yang masa remaja ini juga bisa menemani waktu kalian. Dan kalian juga semakin enjoy. Apalagi kalau didengerin di mobil gitu ya kan, sambil perjalanan. Itu pasti nyaman banget gitu ya kan.
4: Kosan
3: dan
4: juga.
1: Iya benar.
3: Khas kosan.
1: Atau di mobil parkir juga bisa kan.
0: Dengerin lagunya kan.
1: Bisa juga tuh.
0: Dengerin lagunya
1: gitu biar gak macet gitu.
3: Iya, jadi buat teman-teman listener semuanya yang dengerin kita sekarang saat ini, jangan lupa untuk dengerin lagu kita ya gitu. Alah. Khususnya yang baru rilis ini yang masa remaja. Semoga teman-teman suka semuanya.
1: Amin.
0: Alright, terima kasih. Om Yeri, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat project-project
5: semuanya. Amin.
3: Thank you.
5: Terima kasih.
1: Panjang-panjang orang baik.
0: Aduh.
6: Besok kita bakal ada di
3: Oh iya, besok aku mau.
0: Oh iya, boleh.
3: Dikit, Kak. Boleh. Karena mumpung teman-teman banyak yang dengar mungkin ya, dan besok ini kita akan perform di kafe di Kala di Kalijaga.
4: Greenhouse.
3: Jam 7 malam. Greenhouse.
1: Greenhouse.
5: Di Blok M.
1: Wow. Asik tuh. Asik. Kita nyamperin kali ya.
0: Boleh.
1: Kita nyamperin kali ya.
3: Datang ya yang bisa.
1: Boleh. Oke, kalau gitu thank you banget Om Yeri dan Rutinitas Pagi ya.
0: Terima kasih juga buat seluruh Indonesia seru-seruan sore jam terakhir bareng sama Tiff Om Yeri dari T5 dan juga Rutinitas Pagi tentunya.
1: Betul.
0: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, akhir kata kita Elan pamit.
0: Edit pamit.
1: Om Yeri pamit dan juga Rutinitas Pagi.
3: Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Thank you.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo, what's up Jakarta?
0: Jakarta digoyang.
1: Salah itu sebelah.
0: Oh iya, sebelah. Oh iya, benar. Sorry. Sorry, radio yang hijau. Ya sebelah kan hijau.
1: Iya
0: benar.
1: Selamat malam Jakarta.
0: Asik. Sebelah ini ada Mars Jakarta juga. Teterit. Gimana? Kayak enggak gitu deh.
1: Gue lupa. Gue udah mau siaran pagi lagi.
0: Iyalah, kan gue yang sering pagi.
1: Iya, benar.
0: Enggak sering-sering banget sih. Beberapa kali lah gue siaran pagi.
1: Iya benar. Jadi gimana rasanya siaran malam minggu ini?
0: Enak. Kan emang jiwa gue di malam, gimana?
1: Bener sih.
0: Tapi anyway, tema berdua masih dijaga malam nih barengan sama Ellen dan juga Edit di malam hari ini.
1: Betul, tentunya nemenin lo di malam hari ini buat lo semua yang mungkin menikmati Senin malam hari ini. Kayaknya gue ngerasa kayak gue sering banget nyebut hari Senin gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak cepet banget ya.
0: Emang lo Senin mulu kali siaran?
1: Aduh.
0: Enggak ya?
1: Enggak sih, kayak akhir-akhir ini waktu berjalan cepat aja
0: rasanya. Iya, gitu. Lo nyebut pasar Senin kali.
1: Aduh, iya sih bener, kemarin gue lagi nyari tiket.
0: Tapi anyway, di hari Senin ini gimana perasaan kamu teman Pro 2? Ya, apakah masih pusing nih dengan hektiknya hari Senin?
1: Bener.
0: Biasanya kan orang hari Senin tuh lagi ini Dit, lagi, oh ini kita bahas minggu lalu.
1: Oh iya bener.
0: Abis town hall.
1: Bener.
0: Abis weekly meeting.
1: Iya kan. Jadi kayak banyak lah kayaknya.
0: Bener.
1: Tapi gue ngerasa ya kalau Senin itu riwahnya adalah antara awal bulan, apalagi Senin awal bulan.
0: Oh parah.
1: Atau enggak Senin akhir bulan.
0: Tapi gue juga merasa ya, kayaknya orang tuh padat di awal dan akhir bulan doang.
1: Bener.
0: Kalau gue ke stasiun ya, misalnya LRT gitu, parkiran motor tuh cuma penuh di hari itu doang. Senin awal bulan atau akhir bulan.
1: Iya, karena maksudnya sekarang ya balik lagi, sekarang banyak juga yang menerapkan sistem WFH kan.
0: WFH.
1: Work from home.
0: Work from Hawaii.
1: Aduh, jauh. Work from Honduras.
0: Asik.
1: Kok random.
0: Tiba-tiba milih Honduras buat di,
1: ya
0: buat didatang.
1: Iya benar. Iya, aja.
0: Iya, ya, Hungari kan bisa. Iya.
1: Hungari kayak biasa.
0: Honduras. Iya. Iya benar. Haiti lagi.
1: Ya gitu lah, pokoknya kayak ya mungkin emang sekarang hitungannya bulanan.
0: Betul, kayak, betul.
1: Maksudnya nyusun perencanaan asik
0: banget. Iya benar.
1: Iya kan, selama sebulan, di bulan terakhir, minggu terakhir evaluasi. Betul. Gitu kan, sebelum nanti di awal bulan balik lagi. Gitu aja terus.
0: Memang siklusnya kayak gitu. Dan menurut gue gak tahu ya, kadang orang tuh di Jakarta kan hidup dengan survival mode ya, gitu. Dimana lo di jalan harus survival mode, lo nyampe rumah pun kadang survival mode. Jadi kayak di kantor pun lo bekerja juga harus mikir seefisien mungkin dan kalau bisa nggak terlalu banyak menghabiskan energi gitu.
1: Bener, kadang kita tuh lo rumit mikir gimana caranya kita bisa seefisien mungkin.
0: Iya,
1: gitu kan? Maksudnya, ya gue tadi berangkat kantor juga akhirnya motoran kan.
0: Parah.
1: Naik motor, ternyata juga maksudnya secapek itu juga.
0: Parah,
1: gitu.
0: Parah.
1: Gak kalah sama maksudnya naik transum.
0: Iya,
1: gitu,
0: iya.
1: Kan, yang juga rame banget.
0: Iya.
1: Gitu kan.
0: Jadi kayak lo kalau di Jakarta nih, lo harus emang, ya mungkin emang bener Jakarta nggak buat semua orang kali ya.
1: Bener. Maksudnya, efisien waktu itu adalah jadi prioritas utama sih.
0: Pasti.
1: Di Jakarta sih, daripada maksudnya soal uang segala macam, biaya yang di itu kan. Maksudnya kalau lu misal membayar biaya lebih mahal tapi bisa datang dengan waktu yang mungkin lebih efisien, menurut gue worth it sih.
0: Iyalah, pastilah. Pasti. Dan juga kalau misalkan lo naik trans, apalagi gue yang paling respect sama orang naik KRL cuy.
1: Kacau sih.
0: Wah, itu gue respect mampus gue.
1: Kacau sih.
0: Makanya mungkin buat ini kalau ada bos-bos yang lagi dengerin kita nih, kalau lo tahu anak buah lu naik KRL, udah lo gak usah ngisengin hidup dia lah. Lo gak usah rese lah.
1: Bener, dia buat berangkat aja udah effort.
0: Iya, gitu dia kan? Dia udah sampai kantornya udah syukur, alhamdulillah.
1: Bener.
0: Itu.
1: Bener.
0: Gitu.
1: Walaupun nanti dibilangnya gak ada yang minta kok.

0: mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

0: Pi, MBG kapan datangnya sih? Udah mau jam 12 nih.
1: Iya nih, perut gue udah kerucuk-kerucuk nih. Kira-kira nanti menunya apa ya?
0: Lah, lu bukannya bawa bekal ya biasanya?
1: Siangan gue. Lagi pula ada MBG kan? Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya gak bawa bekal.
0: MBG lu jadi back banner.
1: Real, lu seneng gak sih ada MBG? Kan gue liat-liat tuh, lu jarang banget bawa bekal. Bahkan gak pernah deh kayaknya.
0: Seneng lah. Udah lama gak ngerasain makan makanan sehat di sekolah. Gua jarang bawa bekal karena gak sempet masak kalau pagi. Rumah gua jauh kan.
1: Tapi jujur ya, sejak ada MBG ini, gua jadi lebih semangat pas jam apel siang. Terus seneng juga bisa ngeliat teman-teman yang lain terbantu. Sama lihat guru-guru yang gak pernah marah lagi karena lihat kita tidur. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk mendukung pelajar Indonesia agar tetap sehat, fokus belajar, dan siap membangun masa depan.

0: MBG kapan datangnya sih? Udah mau jam 12 nih.
1: Iya nih, perut gue udah kerucuk-kerucuk nih. Kira-kira nanti menunya apa ya?
0: Lah, lu bukannya bawa bekal ya biasanya?
1: Siangan gue. Lagi pula ada MBG kan? Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya gak bawa bekal.
0: MBG lu jadi back banget.
1: Real, lu seneng gak sih ada MBG? Kan gue liat-liat tuh, lu jarang banget bawa bekal. Bahkan gak pernah deh kayaknya.
0: Seneng lah. Udah lama gak ngerasain makan makanan sehat di sekolah. Gua jarang bawa bekal karena gak sempet masak kalau pagi. Rumah gua jauh kan.
1: Tapi jujur ya, sejak ada MBG ini, gua jadi lebih semangat pas jam apel siang. Terus seneng juga bisa ngeliat teman-teman yang lain terbantu. Sama lihat guru-guru yang gak pernah marah lagi karena lihat kita tidur. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk mendukung pelajar Indonesia agar tetap sehat, fokus belajar, dan siap membangun masa depan.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo, masih bareng sama Edi dan juga Ellen di malam hari ini.
0: Yo, ini malam hari ini coy, spesial. Oh, iya. Ini adalah kita harus membahas tentang Piala Dunia kemarin.
1: Asik.
0: Coy.
1: Ini dia.
0: Dikarenakan kenapa kemarin tuh kita melihat sebuah pertandingan yang ciamik.
1: Aduh, lebih ke boring.
0: lu nonton gak coy jam 2-nya?
1: Nonton bro.
0: Dari kick off.
1: Sebelum kick off gue udah nonton.
0: Oh.
1: Dari pas si Robbie Williams. Robbie Williams kan bener.
0: Kayak nama penyanyi deh.
1: Iya emang.
0: Oh iya bener ya.
1: Kayak penyanyi.
0: Iya iya oke. Okay. Oh dari ini, dari ya apa sih namanya, halftime show?
1: Bukan, sebelumnya.
0: Oh sebelumnya, oke. Okay.
1: Closing ceremony yang awal.
0: Oke, okay, ceremony awal terus.
1: Robbie Williams, terus Laura Pausini.
0: Basuki?
1: Salah. Salah. Salah.
0: Laura Basuki. Salah.
1: Itu gue nonton sih.
0: Oh karena lu suka filmnya kan maksudnya. Iya benar benar benar. Iya.
1: Sama
0: iya.
1: Nicole Scherzinger kan nyanyiin.
0: Iya.
1: Apa ininya Amerika kan?
0: This Time for Africa. This Time for America berarti.
1: Kan. National Anthem.
0: National Anthem ya, iya itu legend tuh.
1: Iya, gue nonton dari jam 1:30.
0: Oh, dari 1:30 udah mantengin tuh.
1: Bener, karena gue nungguin banget
0: final
1: ini kan.
0: Iya. Yeah.
1: Ini menarik karena gue kan pendukungnya Spanyol kan. Ini adalah jadi saksi gue. Ini lebih ke Persija keluar lorong.
0: Kita lihat para pemain menyalami.
1: Ya saudara-saudara sekalian, ini dia pertandingan yang Anda tunggu-tunggu.
0: Pertandingan kali ini dipimpin oleh wasit Iwan Sukoco yang mendatangkan Persibas dan juga dengan Persib Bandung di sini.
1: Asik.
0: Oh, iya, sorry. Tapi kalau lu lihat semalam gimana, Dit? Maksudnya kan prediksinya orang kan ini sebuah kebetulan yang luar biasa kebetulan gitu. Karena Lamine Yamal itu pernah dibandingin Messi.
1: Bener.
0: Iya kan? Dan ternyata sekarang berhasil mengalahkan sang legenda.
1: Bener. Tapi banyak yang kecewa dengan permainan Argentina karena emang 90 menit gak ngapa-ngapain cuy.
0: Serius tuh?
1: Serius.
0: Dan memang skornya juga gak jauh ya, 1-0.
1: Sebenernya 1-0, cuman emang secara statistik jauh banget sih. Total shot yang Spanyol ada 20.
0: Oke.
1: Sementara Argentina cuma 2. Dan itu juga kayaknya gak on target deh.
0: Sisanya rapihin rumput kan.
1: Iya benar. Sisanya bertahan. Karena emang apa? Emang dipegang banget sama Spanyol. 65% ball possession cuy.
0: Iya. Yeah. Kan juga memang mungkin ya, Dit ya, kalau menurut gue Argentina juga merasa kayak gue kan punya abang-abangan bola di sini nih, ada Messi, legend-legend Barca ada di sini. Mungkin kayak Spanyol juga dia mikirnya Spanyol nggak bakal berani kok nekel Argentina isi abang-abangan semua gitu.
1: Enggak juga sih sebenarnya sih, sebenarnya dari permainan Spanyol sebenarnya main rapi.
0: Main rapi ya.
1: Main rapi.
0: Main rapi.
1: Foul juga seperlunya aja gitu kan. Cuman emang tipikal Argentina adalah mereka provokasi, mereka keras gitu kan. Jadi emang hasilnya banyak banget kartu kuning. Bahkan di menit 41 Lisandro Martinez sudah kartu kuning walaupun setelah itu harus ditarik karena cedera.
0: Betul.
1: Kan.
0: Dan bahkan di penghujung pertandingan pun setelah peluit panjang ternyata masih ada aksi kekerasan di situ.
1: Benar.
0: Ada smackdown gue lihat ya.
1: Benar. Tapi emang apa? Akhirnya Argentina permainannya juga sangat kurang sih.
0: Iya sih.
1: Mengecewakan sih mungkin buat para fans Argentina gitu kan. Tapi emang sebenarnya kalau dibandingin Spanyol juga dibilang bagus banget di Piala Dunia ini juga bagus secara statistik gitu. Karena mereka di kompetisi ini mereka macain sejarah juga dengan tim yang hanya kebobolan satu doang.
0: Goks.
1: Itu juga ngalahin maksudnya macain rekor sebelumnya di mana 2010 Spanyol juga hanya kebobolan 2.
0: Wah gila. Emang Spanyol udah layak sih sebenarnya.
1: Spanyol emang layak. Unai Simon emang dipercaya gitu kan. Walaupun emang saingannya sebenarnya kiper-kiper langganan Eropa, kiper-kiper terbesar juga.
0: Spanyol
1: tuh kipernya gokil.
0: Parah.
1: Unai Simon, David Raya, Juan Garcia, Barcelona.
0: Bah gila. Itu udah bukan, itu gak ada yang bisa disebut pelapis itu.
1: Gak ada
0: bro. Udah kiper utama semua itu.
1: Gak ada bro. Tapi emang akhirnya ada super sub Ferran Torres yang
0: berhasil
1: mencetak gol.
0: Betul. Tapi lu merasa gak kalau misalkan di pertandingan sebesar ini nih, Messi protes ke wasit. Shit, apaan itu? Gak lihat itu barusan gitu.
1: Sebenarnya emang gitu. Argentina dari kemarin-kemarin juga mainnya begitu gitu. Gak cuma ngeprovokasi pemain tapi wasit juga akhirnya provokasi.
0: Oh iya.
1: Dengan cara protes keras.
0: Betul. Kalau gitu, kalau tingkat Asia mungkin kayak Qatar gitu ya. Kayak AFC kan ya mostly banyak kekerasan gitu.
1: Mungkin mereka ngincer keputusan wasit
0: yeah.
1: Ya, dipengaruhi sama psikologis pressure yang ada di yeah. lapangan juga
0: gitu. Iya benar-benar. Mungkin itu caranya mereka ya.
1: Benar.
0: Iya sih. Dan memang gokil sih akhirnya kita bisa menyelesaikan ya. Hmm? Karena kita nonton dari fase grup gokil. Parah banget fase grup tuh udah ketat banget. Hmm. Belum lagi raksasa Asia ternyata harus pulang kan, Jepang, iya. Portugal harus pulang, Norwegia harus pulang.
1: Benar-benar. Tapi emang ya secara pertandingan juga Spanyol juga berhasil ngalahin tim-tim luar biasa gitu.
0: Parah. Prancis. Kayak Verde nggak dikalahin sama Spanyol?
1: Nggak, kan beda mereka. Kan dikalahin sama Argentina.
0: Oh iya benar.
1: Nah, dan ya dia kebobolan cuman lawan Belgia doang, satu gol.
0: Dan itu orang Belgia itu harus bangga kan, berhasil ngebobol Spanyol gitu kan.
1: Bener.
0: Iya kan?
1: Bener, jujur iya sih.
0: Iya gak sih? Iya gak sih?
1: Dan ini juga, Spanyol juga win rate-nya juga maksudnya secara presentasi juga masih menang, masih belum terkalahkan sih.
0: Unbeaten. Unbeaten deh.
1: Unbeaten run.
0: Gila.
1: Berapa banyak gitu gue lupa.
0: Gila.
1: Dari, gak cuma di Piala Dunia doang ya, sebelumnya juga.
0: Gila.
1: Emang sekuat itu sih.
0: Berarti ramalan AI bener coy.
1: Kenapa?
0: Iya. 3 AI memprediksi bahwa Spanyol akan jadi juara. Bener.
1: Bener dan prediksi salah satu game bola terbesar di e-sport EAFC FIFA yang lu tahu FIFA. Itu juga bener. Selama berapa? Berarti 5 kali ajang Piala Dunia semua tebakannya bener.
0: Gila.
1: Maksudnya mungkin ya banyak ya di awal kompetisi banyak yang prediksi kalau Portugal akan juara, tapi
0: dari
1: babak grup fase grup juga permainan Portugal tuh enggak meyakinkan sama sekali gitu juara gitu kan. Terus Argentina yang akan back to back, Prancis dengan pemainnya luar biasa banget juga gak dikalahkan oleh Spanyol.
0: Iya,
1: 2-0.
0: Betul, bahkan terhenti di semifinal ya.
1: Semifinal, benar-benar.
0: Gila, gila menurut gue. Menurut lo gimana teman Pro2? Apakah menurut lo pertandingan dini hari kemarin sangat layak untuk lo tunggu untuk begadang? Atau ternyata, menurut lo layak ya?
1: Karena gue jadi saksi 16 tahun yang akan datang, Spanyol akan piala lagi.
0: Asik.
1: Gue juga nonton 2010.
0: 2010 lo nonton ya?
1: 2010, itu lawan Belanda kalau gak salah deh.
0: Oh iya, benar. Lawan Belanda,
1: golnya Iniesta.
0: Gila, itu juga salah satu momen legend juga tuh, Spanyol angkat piala tuh.
1: Benar.
0: Jadi akan bertambah lagi nih kayaknya logo bintang.
1: Yuk,
0: dua
1: bintang.
0: Spanyol.
1: Tentunya.
0: Argentina berapa ya? Dua ya?
1: Argentina.
0: Dua bintang juga ya kalau gak salah ya?
1: Iya kayaknya deh, gue lupa. Kayaknya dua juga deh.
0: Gila. Menurut lu gimana teman Pro2? Apakah lo begadang-begadang nih untuk nonton kemarin kayak edit nih? Karena edit sampai begadang-begadang banget nih nontonnya.
1: Yoi dong bro.
0: Coba kasih tau kita teman Pro2 di WhatsApp Pro2 FM, di hotline Pro2 FM Jakarta yang gue buka malam hari ini ya di
2: 0811-800-105.
1: Yoi, atau bisa langsung merapat di Instagram kita di
0: @Pro2 FM.

0: Mbak, minggir dikit dong, saya mau lewat.
1: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
0: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah, macet banget.
1: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
0: Ya elah Mbak, bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki gak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi gak ada artinya Mas.
2: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih ada Edit dan juga Ellen nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2.
0: Betul, masih dijaga malam pastinya. Yoi. Edit, lo percaya gak sih kalau orang tuh gak akan selamanya hidupnya susah gitu.
1: Mm-mm.
0: Dan orang tuh gak selamanya hidupnya menderita gitu.
1: Iya.
0: Lo percaya hal itu?
1: Iya, percaya-percaya aja selama orang itu mau, maksudnya mau mengubah kondisi, ya kan?
0: Oh iya iya iya.
1: Maksudnya, oke, okay. Ya kita ini konotasinya apa dulu?
0: Apa aja? Karena kan gue yakin di hidup orang-orang tuh ada ya, ada fase ya. Mm-hmm. Kayak ada orang yang lagi happy banget, let's say lagi di atas, pekerjaan bagus, pendidikan bagus.
1: Iya, iya.
0: Terus ada juga mungkin orang yang lagi kayak mungkin masih nyari kerja atau mungkin masih menjalani hidupnya dengan belum tahu mau kemana arahnya gitu.
1: Iya, menurut gue ya selama lo masih terus berusaha, lo juga pasti bisa merubah sesuatu sih.
0: Meskipun kadang-kadang yang lo jalan ini belum kelihatan nih hasilnya nih.
1: Bener, maksudnya gini, kayak gak usah, maksudnya menurut gue ya hidup ini bukan sebuah kompetisi sih.
0: Yes,
1: makanya ketika gue, ketika lo ngelihat orang lain, lo gak akan, maksudnya gimana ya bahasanya, kayak ya pasti akan merasa gak kurang terus gitu loh. Jadi kayak mungkin sesekali lo bisa mencoba untuk bersyukur gitu kan.
0: Nice, bener.
1: Karena tiap orang punya start, garis start masing-masing. Tiap orang punya garis finish masing-masing gitu kan.
0: Oh iya, yeah, bener. Dan lo jangan nge-compare hidup lo sama potongan hidup orang lain gitu.
1: Bener, mungkin yang lo lihat adalah bagian kesuksesannya dia.
0: Teman,
1: belum tentu lo ngelihat bagian istilah dalam tanda kutip susahnya dia. Berjuangnya untuk berada di posisi itu kan lo gak lihat.
0: Benar. Jadi sebenarnya adalah yang lo harus ingat, teman berdua, lo harus ingat bahwa ada orang yang lagi menjalani prosesnya kayak mungkin lagi mencari pekerjaan, lagi berusaha untuk punya pendidikan yang layak.
1: Benar.
0: Dan di satu sisi mungkin juga ada orang yang lagi menimbun emas di rumahnya.
1: Ini kan,
0: astaga bercanda. Lagu asik banget yang asli, jujur.
1: Maksudnya emas buat Piala Dunia kan?
0: Iya dong,
1: kan trofinya 14 karat.
0: Trofinya 14 karat, emas iya, semua kan?
1: Emas semua.
0: Itu aja orang harus baku pukul dulu di lapangan, ya nggak sih?
1: Ada Mas Yamal, Mas Pedri.
0: Iya, benar. Iya kan, emas-emasnya banyak kan?
1: Emas-emasnya banyak.
0: Iya, emas-emasnya banyak. Dan kadang ya, Dit ya, itu diakuin orang lain. Maksudnya betul, kadang si Argentina juga, oh itu punya gue tuh pialanya, oh, iya, gitu loh.
1: Itu kemarin di gue tuh.
0: Iya, gitu. Itu punya gue tahu gitu. Iya. Gitu, kadang orang kayak gitu ya. Mm-hmm. Nah, jadi buat teman Pro 2 nih yang mungkin lagi hidupnya lagi berusaha, lagi mencoba-coba hal yang kamu usahakan, jangan pernah berhenti pokoknya.
1: Yang penting lu tetap berusaha semaksimal mungkin aja sih. Percayalah, suatu saat akan datang masanya.
0: Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Akan ada waktunya lu bersinar kok.
1: Bener.
0: Pasti.
1: Pasti ada. Jadi ketika lu merasa itu adalah waktunya lu bersinar, lu tinggal bilang, time should to shine baby.
0: Itu tadi quotes dari Edit ya. Jadi jadi dicatat dan diingat baik-baik bahwa proses lu akan membawa ke sebuah kesuksesan ya. Babat, babat, babat, babat, babat, babat.
1: Selalu di highlight,
0: Mas.
1: Musik
0: kepa- say, segitiga.
1: Ayo
0: aja.
1: Ayo.
0: Eh, bestaga bercanda. Kasih tahu dong teman berdua, kira-kira perasaan kamu di hari Senin ini apakah sedang berusaha nih? Atau sedang astaga?
1: Bener. Atau lu lagi menikmatin hasilnya?
0: Betul. Gitu. Kasih tahu kita di 0811-800-105 karena malam hari ini kita akan menemani kamu.
1: Yoi.
0: Sampai nanti jam 12 ya.
1: Yes.
0: Dan menuju ke jam 10 nih, siap-siap nih. Pasang jari lo di dekat HP lo untuk request ya.
1: Yoi.
0: Yang nyepam gak gue puterin, sorry.
1: Aduh.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo, masih bareng sama Eden dan Manila di malam hari ini tentunya.
0: Teman betul, memasuki ya. Jam 10, teman Pro 2.
1: Yes.
0: Ada yang ini, Dit. Ada apa? Yang request tapi sambil curhat.
1: Asik.
0: Kita bacain kali ya.
1: Boleh.
0: Malam hari ini kita buka hotline Pro 2 FM Jakarta di
2: 0811 800 105.
0: Alright.
1: Kita bakal bacain lo semua yang udah merapat request lagu
0: betul.
1: Di malam hari ini.
0: Betul, betul, betul.
1: Siapa yang udah curhat?
0: Ada malam hari ini dari Lani.
1: Widih.
0: I still remember, I will forever.
1: Lani.
0: Oh iya, sorry. Lani di Bekasi mau request lagunya Taylor Swift yang Back to December.
1: Back to December, don't you remember?
0: Itu lagu Adele lagi.
1: Adele.
0: Adele. Dan kenapa dia mau request lagu ini?
1: Kenapa?
0: Karena ini lagu buat mantan pacarnya katanya. Aduh. Ini buat mantan pacar aku pas kelas 2 SMK dulu katanya.
1: Aduh.
0: Katanya ucapannya nih, pesannya adalah aku minta maaf ya karena udah mutusin

0: Mungkin ini ya, mungkin di masa itu, ya itu yang pernah gue bilang ke lo, Dit. Orang tuh punya kemampuan, otak manusia cenderung punya kemampuan untuk menghapus memori yang gak baik.
1: Ah, benar.
0: Gitu, jadi kayak mungkin di saat lo mutusin, lo melakukan hal untuk melindungi diri lo sendiri. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata kayak, ternyata gue waktu itu baik-baik ya sama dia gitu. Jadi ada part yang dilupakan sebenarnya. Gitu. Jadi mungkin kenapa orang bisa menyesal menurut gue kadang mungkin ada faktor itu juga.
1: Iya sih, mungkin yang diinget berarti negatifnya doang ya berarti.
0: Yang baik-baiknya doang. Ya, baik-baiknya doang. Yang baik-baiknya doang ya. Jadinya iya. Gitu. Kayak dia dulu ternyata sweet ya.
1: Benar. Gitu. Coba inget lagi. Nah. Lo emang pengen, berarti dia pengen balikan ya? Apa sih?
0: Dia menyesal aja. Dia menyesal aja.
1: Lo emang bener-bener menyesal.
0: Cuma fase doang?
1: Apa cuman kesepian aja?
0: Kesepian aja, bener. Itu bisa juga ya, Lania. Bisa jadi lo sedang ada di fase kesepian gitu. Kayak, dulu gue ternyata ditemenin ya gitu. Asik. Ya gak sih?
1: Asik.
0: Ya gak sih? Begitu gak sih?
1: Iya.
0: Gitu. Jadi buat Lani mungkin kita akan puterin Back to December. Tapi kan kenangan lo gak bisa Back to December ya. Gitu.
1: Bener.
0: Terus kita tinggalkan dulu Lani sebentar. Terus juga ada Sofi dari Jogja. Wow, halo Jogja nih. Kata alhamdulillah minggu kemarin aku lulus sidang skripsi kak. Wede.
1: Congrats.
0: Wede. Kita harus rayakan dulu nih. Gimana? Pakai lagu apa ya?
1: Cet.
0: Tahu aja. Kita harus rayakan dulu bahwa si siapa tadi namanya? Gue lupa. Jadi Sofi untuk selamat sidang skripsi kita akan rayakan. Nah tuh suara helikopter kan.
2: Hari ini.
0: Yeay, Sofi. BTW hari ini juga ada yang ulang tahun di Pro 2 ya.
1: Oh iya benar.
0: Untuk bos kita, atasan kita Mas Rizky, yes. Yang juga sudah memasuki kepala 6 ya hari ini.
1: Salah. 7.
0: Udah senenek gue deh. Selamat ulang tahun dan juga buat Sofi nih selamat untuk sidang skripsinya ya. Yeay. Katanya. Makasih ya kakak-kakak penyiar Perdu FM udah selalu jadi teman aku ngerjain skripsi. Weh. Masukin lembar persembahan dong.
1: Iya ada
0: dong.
1: Nama kita.
0: Iya sih. Dong, Elan Edit dari Perdu FM Jakarta. Tapi BTW kan Jogja emang penuh dengan ini ya cuy, penuh dengan mahasiswa ya.
1: Benar.
0: Kan dan kota, pelajar.
1: Kota pendidikan.
0: Kota pelajar. Kota pelajar dan semoga ilmunya bermanfaat Sofi. Gue nggak tahu lo asli mana, tapi semoga ilmu lo bisa dipakai untuk wilayah sekitar lo, amin. Untuk orang-orang sekitar lo dan pastinya untuk lo sendiri gitu. Terus dia juga mau request nih, Dit.
1: Apa tuh?
0: Mau request lagunya Beautiful dari Camila Cabello. Coba gue cari dulu ya. Beautiful. Apakah kamu sedang merasa cantik malam hari ini? Biasanya kan orang baru lulus gitu kayak, aduh gue lagi cantik banget nih. Tapi gue juga kangen lagi deh fase-fase datang ke sidang skripsi orang.
1: Iya lagi.
0: Bawain buke gitu-gitu kan.
1: Ada masanya bro.
0: Ada masanya. Pokoknya enjoy aja Sofi dengan masanya. Yes. Karena lo kan kangen kok sama masa-masa ini.
1: Bener.
0: Tapi yang BTW yang beautiful belum ada Sofi. Kalau yang ada, kita ganti cantiknya Kahitna aja. Boleh. Gimana? Cantik.
1: Sama kan?
0: Iya dong. Sama-sama dari, sama-sama artinya cantik ya. Okay, kita masukin. Terus juga ada dari Kak, bisa rek nggak? Cimi nih dari Cimi.
1: Boleh.
0: Halo Cimi. Oke. Cimi katanya mau tarot. Nggak bisa, kita baca tarot tuh bisa. Aduh. Baca tarot.
1: Tarot yang fish.
0: Oke.
1: Untung ada T-nya.
0: Kenapa emang?
1: Kalau nggak ada T-nya?
0: Arot.
1: Aro.
0: Untung nggak pakai J.
1: Kenapa tuh?
0: Jarot.
1: Aduh, tarot.
0: Oke, tinggal lagu dulu teman Pro 2. Kita masuk ke Back to December untuk mengingat dan juga merespek satu pahlawan yang sudah gugur. Apa? Memflashback satu pahlawan yang gugur.
1: Betul.
0: Akibat penyesalan deh.
1: Asik.
0: This is Taylor Swift dengan Back to December.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Tapi MBG kapan datangnya sih? Udah mau jam 12 nih.
1: Iya nih, perut gue udah kerucuk-kerucuk nih. Kira-kira nanti menunya apa ya?
0: Lah, lu bukannya bawa bekal ya biasanya?
1: Siangan gue. Lagi pula ada MBG kan? Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya gak bawa bekal.
0: MBG lu jadiin back banner.
1: Real, lu seneng gak sih ada MBG? Kan gue liat-liat tuh, lu jarang banget bawa bekal. Bahkan gak pernah deh kayaknya.
0: Seneng lah. Udah lama gak ngerasain makan makanan sehat di sekolah. Gua jarang bawa bekal karena gak sempet masak kalau pagi. Rumah gua jauh kan.
1: Tapi jujur ya, sejak ada MBG ini, gua jadi lebih semangat pas jam apel siang. Terus seneng juga bisa ngeliat teman-teman yang lain terbantu. Sama lihat guru-guru yang gak pernah marah lagi karena lihat kita tidur. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk mendukung pelajar Indonesia agar tetap sehat, fokus belajar, dan siap membangun masa depan.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu baru aja kamu dengerin Teh Hijau.
1: Mungkin aku sedang tak bisa, tak bisa jatuh cinta.
0: Dan ini adalah seperti biasa requestan dari Taurus, Dit.
2: Aduh, halo Taurus.
0: Yang lagi-lagi. Kenapa curhat Taurus? Lagi. Aduh. Kita perlu bacain enggak curhatan dia?
2: Apa? Tanya kah? Kenapa? Intinya adalah
0: masih seputar kebingungan intinya si mata mama udahlah. Oke. <Okay. laughs> Jadi Taurus ini curhat ke kita di malam hari ini lewat hotline Pro 2 FM Jakarta. Dia tuh mengatakan bahwa si Scorpio nih, si cowok bingungnya dia.
2: Aduh, ini masih urusan cowok bingung itu?
0: Masih nggak kemana-mana. Kenapa? Jadi si cowok bingungnya ini ternyata apa ya? Di ini masih dari keluarganya si Taurus masih menjodoh-jodohkan dia nih ternyata.
2: Oke.
0: Iya, jadi nyokapnya si Taurus ini ternyata memutuskan untuk nih dia ngirim screenshot nih. Jadi mamanya tuh ngirim foto ternyata, Dit.
2: Oke.
0: Foto si cowok bingung ini waktu kecil katanya. Lihat kelakuan mak gue, Kak. Aneh banget, gue lagi tiba-tiba nongol ini foto masa kecil berdua sama si Scorpio.
2: Oh, wow.
0: Jadi ini project udah lama sebenarnya.
2: Project lama
0: nih untuk menjodohkan dua orang ini ternyata.
2: Oke, terus?
0: Curiga perjodohan ini udah direncanakan dari masih kecil deh katanya.
2: Iya sih, bener sih.
0: Jujur gue jadi lu curiga sih.
2: Curiga banget sih.
0: Iya, terus katanya rasa-rasanya jadi kayak emak gue yang kasmaran asli. Aduh. Tiap hari omongannya udah, ntar kalau lamaran begini. Aduh. Terus kalau nikahan di gedung ini aja, kejauhan banget ngayalnya.
2: Jujur jauh.
0: Iya, ngalahin aku yang lagi menjalani hubungannya nih. Lagi-lagi. Ini proyek orang tua, Dit, ya.
2: Iya, benar. Sering terjadi di kota-kota besar.
0: Sering terjadi, dan menurut gue Taurus, ya udah lu yang akan menjalani hubungan ini nantinya. Lu harus tahu lu nyaman apa enggak.
2: Itu aja yang penting.
0: Kalau lu merasa enggak nyaman, ya enggak usah dipaksakan.
2: Enggak usah dipaksakan dan sesegera mungkin diakhiri sih.
0: Iya, paling malu mentok-mentok cuma aduh padahal udah ini banget sama dia, udah itu doang paling.
2: Bener.
0: Iya.
2: Aduh, padahal mama udah janji sama.
0: Iya, paling mentok-mentok gitu enggak sih?
2: Udah janji sama tante siapa gitu.
0: Udah janji sama mamanya ini nih, iya. Gitu. Ya udahlah, maksudnya gitu kan hal-hal kayak gitu tidak bisa diprediksi ya.
2: Bener. Ya yang penting ya kalau emang terbuka ya jalanin aja dulu.
0: Betul. Jodoh gak akan kemana dan gak akan ketuker ya.
2: Bener, jadi percayalah.
0: Gitu. Oke, kalau gitu. Apa tuh? Percayalah.
2: Raisa.
0: Percayalah. Katanya ada juga nih dari Bahrum.
2: Apa Bahrum?
0: Assalamualaikum, selamat malam Kak Elan, Kak Edit.
2: Yoi.
0: Apa kabarnya hari ini? Namaku Bahrum, seperti biasa.
2: Assalamualaikum, gue jawab yoi sih.
0: Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yoi.
2: Ya gitu maksudnya.
0: Iya gitu maksudnya.
2: Tadi emang gak kedengeran waalaikumsalamnya?
0: Kedengeran. Katanya mau request lagunya Nekila yang MMG, main gue. Ada gak sih, Edit? Main-main gue. Iya, yang itu. Nekila coba cari.
2: Belum ya. Ada kayaknya.
0: Nekila.
2: MSG ada MSG. Micin.
0: MSG. Jangan kebanyakan tuh kalau itu tuh. Ketika kalau belum ada, Adrian Khalif yang 2001 kali. Boleh.
2: Boleh.
0: Salam spesial untuk Aca yang cantik juga. Jaga kesehatan diri baik-baik ya. Di sana I need you, Aca.

0: heart you go. Hatiku rasakan cinta yang buatku salah tingkah. I know me so well, you know me so well. I heart you too. And I need you.
1: Bisa lah ya kita gadain Bisma.
0: Gak bisa. Yang keluar kan Morgan.
1: Oh iya benar.
0: Iya, Morgan bener. Yang cabut.
1: Benar.
0: Morgannya Morganisa lah ya. Kucingnya Radit.
1: Kucingnya Radit.
0: Morganisa.
1: Malam Minggu Biko. Pesek kan.
0: Iya. Yang sempat muntaber.
1: Iya benar. Kucingnya muntaber.
0: Kucingnya diare. Katanya mau salam spesial buat Aca. Oke.
1: Ya.
0: Konsisten banget nih orang ya. Barum ya.
1: Yo, Ido ini setia namanya.
0: Kata dia smash gini pakai emot malu. Masuk gitu.
1: Ya kan masa gitu
0: emot. Bacainnya begitu. Iya. Terus juga malam hari ini ada siapa lagi nih? Ada dari siapa lagi nih? Ada yang bukan lagu Valentine. Ada enggak sih lagunya?
1: Virus Besari.
0: Aku.
1: Wah, jangan.
0: Ya, gak apa sih? Gak apa-apa, coba kita cari dulu ya.
1: Oh ada ya.
0: Coba gue cari Virsa Besari. Ada yang Celengan Rindu Waktu Yang Salah, Peluk Untuk Pelikmu sama April. Kalau lo mau dari Di ya, D-I-I nih. Dan katanya kalau gak boleh, kalau oke, mau yang lain aja katanya.
1: Yang lain aja. Celengan Rindu?
0: Boleh, Celengan Semar kita masukin
1: salah,
0: ya.
1: Salah, Celengan Ayam.
0: Masih ada gak sih anak sekarang nabung di Celengan? Masih lah ya harusnya.
1: Masih lah ya. Nabung.
0: Iya sih.
1: Tapi sekarang kayaknya orang-orang nabung di reksadana kan.
0: Ah iya benar.
1: Dilatihnya nabung di reksadana kan.
0: Jadi tapi reksadana tuh kalau udah untung dipecahin ya. HP-nya.
1: Aduh kok HP-nya gak bisa dicairin dong. Gak bisa dicairin dong.
0: Rugi dua kali. Terus malam hari ini ada juga Afifah. Kayaknya mau request lagunya Atis.
1: 80s. Atis dingin mas, bahasa Jawa mas. Atis dingin, bahasa Jawa. 80s.
0: Gak ada bro,
1: 80s
0: gak ada ya. Mungkin kamu mau ganti ya Viva ya.
1: Boleh.
0: Masih kita tungguin.
1: BTS boleh.
0: Boleh.
1: Seventeen boleh.
0: Betul.
1: Lost boleh.
0: Boleh. Terus juga
1: Icon boleh.
0: Icon boleh. Lucu tuh lagunya. Terus juga ada Azra nih di Jakarta Timur.
1: Halo Azra.
0: Request lagu yang berjudul Sesi Potret.
1: Sesi Potret
0: yang selalu ku benci.
1: Boleh.
0: Katanya duo, kata si Taurus nih, katanya duo EE nih boy bandnya. Elan Edit. Haha.
1: Ya kalau berdua doang bukan boy band.
0: Bener.
1: Duo
0: namanya, duo.
1: Bisa
0: mari,
1: lah.
0: Mari duo.
1: Aduh. Itu biskuit.
0: Yaudah kita nanti puterin dulu nih guys. Kita masih punya waktu dikit lagi nih.
1: Yoi.
0: Ya satu lagu lah.
1: Enggak dong, dua lah.
0: Kita puterin dulu lagu-lagu yang udah masuk di request malam hari ini ya. Yoi. Kita masih temuin juga malam hari ini di Hotline Pro 2 FM Jack. Tadi kita mau bacain requestan. Cerita siapa ya?
1: Siapa?
0: Yang tadi galau. Oh nih. Yang request lagunya The 1975 nih.
1: Apa?
0: Dari Rafli.
1: Oke.
0: Mau request lagunya About You The 1975. Katanya pesannya adalah buat Novi nih.
1: Oke, Novi.
0: Katanya selamat ya Nov, aku senang akhirnya kamu udah nemuin orang lain. Aku harap kamu selalu bahagia sama dia. Karena aku adalah orang yang paling bahagia ketika ngelihat kamu bahagia meskipun bukan aku orangnya.
1: Aih, bener sih. Karena emang mungkin di hidupnya Rafli sekarang. Aduh.
0: Harus kita kasih bom dulu orang begini.
1: Iya bener. Ini mungkin ya cocok sama requestnya.
0: Iya benar. About You.
1: Karena emang ini tertuju untuk Novi. Gimana mungkin hidupnya penuh dengan Novi.
0: Tapi About You itu sebenarnya cerita tentang apa sih?
1: About You, cerita tentang kamu.
0: Benar. Terlalu harfiah ya. Terlalu harfiah maksud gua. Maksud gua nih, ini lagu tuh maknanya apa gitu, bukan judulnya lu translate. Gitu maksud gua. Maksud gua gitu loh. Maksud gue
1: About you
0: itu sebenarnya bercerita kan. Maksud gue 1975 mostly punya lagu yang meaningnya tuh dalam banget, cuma gak tersirat.
1: Benar-benar. Tapi emang ini cocok banget sama yang di request sama Rafli. Karena
0: kenapa, kan
1: mungkin si Novi ini udah
0: ketemu orang
1: kan,
0: baru.
1: Ketemu orang baru gitu kan. Karena emang lagu About You ini secara garis besar tuh bercerita tentang nostalgia.
0: Okay.
1: Kerinduan yang mungkin udah mendalam gitu ya.
0: Ah.
1: Kayak udah terpupuk asik.
0: Asik. Bukan terpupuk.
1: Iya benar.
0: Kalau tanaman di gitu kan enggak tumbuh tuh. Cuma dipuk-pukin doang enggak tumbuh tanaman.
1: Bener. Yang sabar ya. Ada aku di sini. Sama pokoknya ini sulit buat ngelupain mantan lah intinya gitu.
0: Oh, cocok banget buat Rafli malam hari ini. Oke, kalau gitu kita bakal puterin karena lo adalah cowok galau. Asik. Yang kita sambut malam hari ini.
1: Cowok galau.
0: Gitu. Kita akan temani para cowok-cowok galau dan kita punya campaign cowok nggak apa-apa kalau galau.
1: Nggak apa-apa.
0: Gak
1: cowok
0: apa-apa.
1: Boleh nangis.
0: Cowok boleh nangis.
1: Bener.
0: Ja, tapi jangan di tempat umum.
1: Jangan.
0: Jangan.
1: Malu.
0: Iya, bener.
1: Di kamar.
0: Di kamar aja. Meskipun kamu nangis 2001 kali juga. Aduh. Tetap kita akan temenin kok.
1: Kita tetap temenin sebanyak 2002 kali.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. About You dari The 1975.
1: Matty Haley aja udah bisa move on dan akhirnya bisa menikah kemarin.
0: Yes, gila. Iya kan? Padahal kita ragu dia bakal nikah ya.
1: Benar. Apalagi dengan lagunya.
0: Benar.
1: About You. About You. Ngegabarin mungkin gagal move on ya.
0: Benar. Dan juga memang mostly kan lagunya The 1975 dibuat saat dia under substance kan.
1: Benar.
0: Saat sedang menggunakan hal-hal itu. Dan menurut gue ini jadi lagu yang deep banget sih. Gitu. Jadi orang lo kalau ada yang punya teori bahwa lo tuh punya kesadaran di antara sadar dan gak sadar, itu yang paling prime-nya justru.
1: Di antara
0: kau dan sadar. Aduh. Di antara gak sadar dan sadar kita.
1: Iya benar.
0: Cuma
1: bener.
0: Kamu tiada yang lain. Oke, teman Pro 2, tadi juga About You harus mengantar kita untuk cabut dari malam hari ini ya.
1: Yoi, terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di hari ini tentunya.
0: Betul.
1: Dari jam 7 malam sampai jam 11 malam hari ini ya.
0: Betul banget.
1: Habis ini bakal dilanjut sama Jazzy Music nemenin lu sampai jam 12 malam.
0: Betul, dan kita minta maaf kalau misalkan ada salah dan juga lagu-lagu yang belum sempat keputar karena keterbatasan waktu.
1: Besok kita ketemu lagi di jam yang sama.
0: Betul.
1: Barengan sama kita berdua insya Allah. Jadi kita masih bakal seru-seruan
0: pasti
1: di esok ya. Hari ya, di hari Selasa tentunya.
0: Ya, Anda Chris Anderson of the Air.
1: Pamit.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ketemu lagi sama Davey Prada, nemenin kamu di pagi hari ini. Seperti biasa, 1 jam ke depan bakal ada lagu-lagu nonstop yang siap nemenin kamu. Nanti jam 6 kita seru-seruan lagi, jadi jangan kemana-mana. Saya John Rose di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah yang menarik dalam ekspedisi Dzatul Riqa. Pada suatu perjalanan Nabi bersama para sahabat, mereka beristirahat di satu tempat. Saat malam tiba, Nabi meminta dua orang sahabatnya untuk berjaga-jaga. Takut ada hewan buas atau juga mungkin takut ada serangan musuh. Maka waktu itu yang bertugas berjaga-jaga atau hirasah adalah Abbad ibn Bishr dan Ammar ibn Yasir. Abbad ini orang Ansor, Ammar ini orang Muhajirin. Mereka berjaga dan sambil menunggu mereka berjaga, mereka salat. Insyaallah, salat malam sambil berjaga-jaga. Yang satu istirahat, yang satu salat gantian. Nah, qadarullah, ketika berjaga itu ada musuh yang mengintai, mengawasi mereka. Dan kemudian karena melihat Ammar ketiduran, Abbad sedang sholat, maka yang diserang dengan anak panah itu Abbad bin Bishr. Abbad dipanah sampai kena ke tubuhnya. Tapi hebatnya Abbad tidak terusik sedikit pun karena begitu khusyuk sholatnya, padahal darah sudah mengalir. Kena ke bagian tubuh yang tidak langsung mematikan, tapi cukup untuk membuat darah itu mengalir. Sampai kemudian Ammar merasakan ada yang basah di dekat dia, dan ternyata adalah darah. Insyaallah ya. Saking khusyuknya dia tetap melanjutkan sampai kemudian selesai, dan kemudian dia baru terjatuh sambil membangunkan temannya. Barulah Ammar bangun dan kemudian memanggil sahabat-sahabat yang lain, dan kemudian si penyusup itu bisa dibekuk. Singkat cerita begitu. Tapi setelah sholat, Ammar bertanya kepada Abbad, kenapa sih gak langsung bangunin ketika panah pertama kena? Kata beliau, saya itu sedang membaca surat Al-Kahfi dan aku tidak ingin ruku sebelum menyelesaikan bacaan salat itu. Namun beberapa anak panah bersusulan menusukku sehingga aku memperpendek bacaan dan aku bisa ruku dan kemudian bisa segera menyelesaikan salat. Masya Allah teman-teman, bagaimana kualitas salat kita? Sekhusyuk apa salat kita? Saya kira penting bagi kita untuk melakukan perbaikan kualitas dari salat kita, dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan ketaatan sebagaimana Allah mengkaruniakan kepada Abbad.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Baik, lagi di Info Pro 2 bareng gue Davi Prada.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, FIFA resmi memperkenalkan World Cup Championship Ring untuk pertama kalinya sebagai penghargaan bagi tim juara Piala Dunia, terinspirasi dari tradisi NBA dan juga NFL. Spanyol menjadi negara pertama yang menerima cincin eksklusif tersebut usai menjuarai Piala Dunia 2026. Selain versi khusus tim, FIFA juga merilis 2026 cincin edisi publik dengan harga sekitar 200 juta per cincin. Mau beli?
0: Info Pro 2.
1: Info kedua, Wali Kota New York Zohran Mamdani menolak kenaikan gaji 18% yang telah disetujui Dewan Kota sehingga tetap mempertahankan gaji tahunannya di angka US$258.750. Menurutnya, warga New York lebih membutuhkan dukungan ekonomi daripada kenaikan gaji untuk wali kota. Keputusan ini pun menuai pujian karena dinilai menunjukkan komitmen untuk mengutamakan kepentingan masyarakat.
0: Info Pro 2.
1: Info ketiga, Spotify menghapus sekitar 75 lagu spam dalam setahun terakhir untuk menekan maraknya konten musik AI berkualitas rendah atau AI slop di platformnya. Meski tahap mengizinkan penggunaan AI dalam proses kreatif, Spotify mendorong transparansi melalui sistem kredit AI agar pendengar tahu mana teknologi tersebut digunakan. Di sisi lain, Spotify menegaskan akan terus mengutamakan dan mengangkat karya musisi asli di tengah pesatnya perkembangan AI.
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di 100.9 FM, Pro 2 Jakarta.
0: Info Pro 2.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Sosial FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu, teman Radio. Selamat datang di hari Selasa, ditemenin sama gue Davi Prada, nemenin kamu yang berangkat ke sekolah, berangkat ngantor, berangkat kampus, teman Radio, dengan playlist paling enak yang pastinya udah gue siapin di pagi hari ini. Gimana kabarnya teman Radio? Semoga baik-baik saja ya. Gue berharap lo juga udah sarapan di pagi hari ini, atau jangan-jangan lo lagi nyari sarapan juga. Please kasih tahu gue, nanti gue kasih tahu gimana cara ikutan di pagi hari ini ya. Atau langsung aja deh, jangan berlama-lama, bisa langsung merapat aja di 0811-800-105 teman Produa, atau bisa ke Instagram di @produfmjkt. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Produa.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Davi Prada yang nemenin kamu di pagi hari ini. Well, kemarin itu di info cuaca katanya akan hujan ya, meskipun kita sudah bersiap-siap, cuman kemarin alhamdulillahnya masih cerah aja teman Pro 2. Dan kalau kita lihat nih di bmkg.go.id di hari ini ternyata masih ada hujan di beberapa titik. Mungkin yang nggak hujan ada di Jakpus, Jakut, Jakbar, Jakarta Barat yang terakhir. Itu akan cerah berawan aja di hari ini teman Pro 2. Tapi kalau misalkan kita lihat di Jakarta Selatan sama Jakarta Timur, ini katanya akan ada hujan ringan. Jadi gak apa-apa, dipersiapkan aja jas hujan dan payungnya teman Pro 2, biar gak kikuk banget kalau misalkan hujan gitu. Bete banget sih kalau gak bawa payung terus habis itu kehujanan ya. Di in this day, masa mau beli baju lagi in this economy? Kalau bisa bawa spare baju juga teman Pro 2, biar gak kuyup ya. Kalau gitu masih ditemui sama gue Davi Prada, and enjoy the rest of your day teman Pro 2 di pagi hari ini ya.

0: Lin, kamu kan suka banget dance modern nih, segala macam yang kekinian. Tapi kok masih semangat nari tradisional juga? Bukannya udah ketinggalan zaman ya?
1: Enggak juga ah. Menurutku, justru tari tradisional tuh punya daya tarik sendiri tahu. Kayak ada cerita di balik setiap gerakannya. Seru juga loh.
0: Loh, emang masih relevan?
1: Tergantung gimana kita ngelihatnya. Sekarang malah makin banyak yang ngemas tarian tradisional dengan cara yang keren tahu. Seperti misalnya, ada yang nge-mix tari tradisional dengan electronic dance music. Itu bisa bikin tari tradisional jadi lebih fresh dan tetap kekinian.
0: Menarik juga ya. Aku gak kepikiran sampai ke situ. Kayaknya aku mesti lihat kamu latihan deh.
1: Ayo kamu lihat dulu. Pasti kamu tertarik deh.

Sosok FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana tadi malam, sudah mendapatkan tidur yang alhamdulillah cukup ya? Semenjak tadi kemarin malam itu kita habis begadang nonton final Spanyol versus Argentina, teman Pro 2. Tapi ya semoga pagi hari ini bangunnya lebih seger gitu ya, karena tadi malam tidur lebih early. Gue tadi malam tuh tidur cepet jam 9 tuh udah termasuk cepet bagi gue, karena gue udah capek banget, ngantuk banget gitu. Cuman aman terkendali lah, teman Pro 2. Tapi gue sedikit iri sama tetangga sebelah, yaitu ada di Singapura. Katanya sejumlah sekolah di Singapura masuk lebih siang demi izinkan siswanya nonton final Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Waduh. Dan ini dilakukan sama ada namanya Anglo Chinese School Independent, dan dia mengeluarkan kalau kegiatan belajar mengajar itu dimulai 1 jam lebih lambat, yaitu jam 8.30, teman Pro 2. Padahal sebenarnya biasanya itu jam 7.30. Dan ternyata enggak cuma satu sekolah doang, ada 4 yang melakukan ini. Ada Saint Joseph Institution, tadi Angelo Chong Institution, sama Victoria School atau VS, dan Sport Singapore Sport School gitu. Bahkan ada beberapa sekolah mengadakan nonton bareng yang diinisiasi sama organisasi siswa kayak OSIS gitu, relawan guru sama orang tua. Aduh, enak banget loh Bro 2. Bayangin jam 2 pagi gitu ya nonton rame-rame. Ya Allah, ya udah deh. Kalau ada World Cup berikutnya mungkin sekolah-sekolah boleh nih diaturin diterapkan aturan kayak gini gitu, biar nontonnya juga terkendali, gak nobar-nobar asal gitu ya, teman Bro 2. Gimana menurut kamu?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sos FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 di jam 7 nih. Jangan lupa teman Pro 2 buruan berangkat, takutnya kamu yang sekolah tiba-tiba ngelihat jam udah mau telat gitu ya. Dan habis ini gue juga masih bakal update-update info apa aja yang lagi rame teman Pro 2 buat nemenin kamu di pagi hari ini. Yang paling seru menurut gue adalah trailernya Avenger Doomsday. Ih, ini seru banget nih, yang udah baru aja dirilis tadi malam. Nanti gue bakal bahas setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Sosum FM Pro 2 Jakarta.